بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-93 dari surah Al-Qur'an, yaitu suratul duha makiyatun wa ayatuha 11. Yang ke-93 adalah surat Ad-Duha, diturunkan ini surah di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 11 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-Duha wal laili idza saja. Artinya, demi waktu pagi, demi waktu malam apabila dia telah gelap gulita. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Yang pertama, wadduha, demi waktu pagi. Yang kedua, walaili idza saja, dan demi malam apabila dia telah gelap gulita. Para muhibbin rahimakumullah, dari dua ayat ini banyak yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memilih kalimat di sini dengan duha dan lail. Allah memilih waktu pagi dan waktu malam dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengisyaratkan bahwa agar manusia dapat mengingat dengan malam yang gelap gulita itu keadaan alam kubur nanti. Di mana alam kubur itu tentu lebih gelap lagi daripada gelapnya malam. Dan waktu pagi itu mengisyaratkan untuk mengingat bahwa manusia itu keluar dari rumahnya untuk menuju tempat pekerjaannya masing-masing. Itu mengisyaratkan kepada kita agar kita selalu mengingat tentang hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur, di mana manusia
bangkit daripada kuburnya menuju kepada tempat yang bernama mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semestinya apabila kita membaca wadduha walaili idza saja, akan terbayang dalam pikiran kita tentang gelapnya kubur dan bagaimana keadaan manusia sesudah nanti dibangkit daripada kuburnya. Para muhibbin rahimakumullah, keadaan yang ada di alam barzakh atau di alam akhirat nanti itu sebenarnya dapat kita lihat daripada keadaan-keadaan kita di alam dunia ini. Alam dunia ini adalah banyak memberikan contoh, banyak memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tentang hari di alam barzakh dan hari akhirat itu. Malam dibandingkan dengan gelapnya kubur, hanya orang-orang yang punya kemampuan, hanya orang-orang yang mempunyai uang yang bisa membeli alat-alat untuk penerang di waktu malam. Hanya orang-orang nang berduit, hanya orang-orang nang berduit nang kawa nukar mesin genset. Amun nang kada berduit, paling-paling lilin atau lampu biasa. Nah itulah perbandingan di alam kubur, hanya orang-orang yang banyak beramal saleh, orang-orang yang banyak mempunyai amal saleh di alam dunia, dia di alam kuburnya nanti yang terang benderang. Orang-orang yang punya sedikit amal saleh, maka di alam kuburnya pun akan sedikit dapat penerangan. Tetapi orang-orang yang mana amal salehnya itu kalah dengan amal kejahatannya, maka dia di alam kubur tidak akan mendapat penerangan sedikit jua pun, gelap gulita. Nah di waktu pagi di alam dunia ini kita meninggalkan rumah, berangkat ke tempat pekerjaan. Bermacam-macam keadaan manusia, ada yang berangkat naik kendaraan mobil, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik sepeda, ada yang berjalan batis, ada yang berbica, macam-macam. Nah keadaan kita sesudah dibangkit di alam kubur itu seperti itu. Orang-orang yang banyak mempunyai amal saleh, begitu dia bangkit dari kubur, disediakan kendaraan menjemput dia untuk menuju mahsyar. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu amal saleh mengalahkan amal kejahatannya, maka dia tentu akan mengalami kesusah payahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu isyarat daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala, wadduha wallaili idza saja. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waktu pagi dan waktu malam itu adalah merupakan bagian daripada waktu. Di dalam Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai waktu dengan tujuan agar manusia, agar kita-kita ini selalu bisa menjaga waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita menjelang kematian, hanya satu yang kita sesalkan, yang paling kita sesalkan adalah habisnya waktu untuk berbuat kebaikan. Boleh dikatakan setiap manusia begitu didatangi oleh malaikat maut, apa yang diminta? Minta waktu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hai Tuhanku, beri pang aku sedikit lagi waktu agar aku bisa berbuat kebajikan. Padahal
Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan waktu kelapangan kepada kita di alam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian daripada ahli hikmah mengatakan likulli syai'in miqat, i'malu fil miqat waf'alu syai'an fil miqat. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, menciptakan segala sesuatu itu sekaligus memberikan waktunya. Dan sehebat apapun, semulia apapun, sebesar apapun sesuatu, kalau sudah habis waktunya, kada berguna lagi. Bisa duit selama hari, cuma tahun berapa duitnya, waktunya kada cocok lagi. Adalah manfaatnya bisa duit selama hari, bisa duit Soekarno, payo lagi. Kada payo lagi, kemana menggunakan, waktunya habis. Nah, i'malu fil miqat, beramallah kamu di dalam waktunya. Waf'alu syai'an fil miqat, dan perbuatlah sesuatu itu di dalam waktunya. Mahanak bersedekah dalam waktunya. Waktunya apabila waktu kita belum melihat sakaratul maut, waktu kita belum melihat malaikat maut, itu masih ada waktu untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan. Kalau sudah kita melihat tempat kita, kalau sudah kita berhadapan dengan malaikat maut, sudah kehabisan waktu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kali kita membicarakan masalah waktu, merenungkan masalah waktu, mestinya kita dapat menghitung waktu kita selama ini banyak kemana kita habiskan. Apakah waktu yang diberikan Allah kepada kita selama ini lebih banyak kita habiskan kepada urusan yang sia-sia, urusan dunia, atau kita habiskan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, hitungan kita di alam dunia ini kada jauh beda dengan hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghitung, kalau kita merenung, kayaknya aku ini selama ini banyak ke dunia waktu aku ini. Nah, di akhirat kayaknya hitungannya macam itu juga tuh. Kalau kita menghitung di alam dunia ini, kayaknya aku waktu banyak aku habiskan untuk agama. Buktinya aku jam sekian ini mengaji, jam sekian menuntut ilmu, jam sekian ini. Kesimpulannya hari-hariku banyak menuntut ilmu agama. Nah, di akhirat kayaknya kita jumpai, iya macam itu juga. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung di dalam surat Ad-Duha ini mengisyaratkan kepada kita agar kita merenungi tentang waktu-waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, untuk dapat kita hitung mana banyaknya selama ini, dan untuk kita perbaiki penggunaan waktu di masa akan datang kepada hal-hal yang sifatnya pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Wama Qala. Demi waktu pagi dan demi malam apabila dia gelap gulita, tidaklah membiarkan akan engkau wahai Rasul uli Tuhan engkau, dan tidaklah Tuhan marah kepadamu. Nah, ini diturunkan sewaktu Nabi kita lama tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di antara ulama tafsir sudah 40 hari Rasulullah tidak menerima wahyu. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan itu Muhammad dimarahi Tuhannya. Buktinya wahyu kada datang lagi. Itu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Akhirnya Allah menurunkan ini surah dengan diawali sumpah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkan akan engkau hai Muhammad Tuhan engkau, dan Tuhan engkau tidak marah kepada engkau. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh bahwa akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Kenikmatan-kenikmatan akhirat lebih baik bagi engkau daripada kenikmatan dunia. Pangkat yang ada dalam dunia kalah dibanding dengan apa yang didapat pangkat di akhirat. Kekayaan di dalam dunia kalah dibanding dengan kekayaan yang ada di akhirat. Kemewahan akhirat mengalahkan segala kemewahan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, ini artinya apa? Ayat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan sedih kalau kita di dalam dunia ini tidak mendapatkan kekayaan. Jangan sedih kalau dalam dunia ini tidak mendapatkan kepangkatan, tidak mendapatkan kedudukan, asalkan semua itu bisa kita dapatkan di akhirat. Karena kenikmatan, kepangkatan akhirat itu jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan selagi memberi akan engkau wahai Rasul Tuhan engkau sampai engkau ridha. Allah selalu memberi apa yang Nabi minta sampai Nabi senang. Ujar Nabi kita, aku kada akan senang ya Allah selama umatku itu masih ada di dalam neraka. Aku tidak akan bisa senang ya Allah kalau umatku masih ada yang menderita di dalam neraka itu. Akhirnya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah syafaat untuk mengangkat umat-umatnya yang masih tersisa di dalam neraka itu, sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Alam yajidka yatiman fa'awa, adakah tidak ia dapat di engkau itu seorang yatim maka dia berikan tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yatim, tapi Allah menempatkan beliau kepada kaki beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sayang kepada cucunya sebagaimana sayangnya ayah. Abdul Muttalib wafat, ada lagi yang menjaga Rasulullah yaitu Abu Talib. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau tidak tahu maka dia beri petunjuk. Apa yang Nabi kita tidak tahu, apa yang Nabi kita kada tahu, minta petunjuk kepada Allah, Allah beritahu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna,
dan Allah mendapati engkau dalam keadaan fakir, miskin, maka Allah kayakan. Waktu berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau punya pendamping seorang yang sangat kaya raya untuk menjalankan misi dakwahnya, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Seorang perempuan yang kaya inilah yang membantu dakwah Nabi dengan hartanya. Khadijah wafat, digantikan Allah dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq habis-habisan membantu Rasulullah dengan hartanya. Begitu hijrah Rasulullah ke Madinah, orang-orang kaya Ansar Madinah mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka anak yatim itu janganlah engkau sewinang-winang dengannya. Anak yatim jangan dizalim. Anak yatim jangan dianiaya. Anak yatim jangan dibuat menderita. Fa ammal yatim fala taqhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yatima idza baka ihtazza li bukai arsyur rahman. Wa yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, ya malaikati man dhalladhi abka hadzal yatima alladhi ghayyabtu abahu fit turab. Fa taqulul malaika rabbuna anta a'lam. Fa yaqulullah li malaikatihi, ishhadu anna man askatahu wa ardah an urdiyahu yawmal qiyamah. Rasulullah bersabda bahwasanya seorang anak yatim apabila dia menangis, maka berguyanglah aras Allah. Allah pun berkata kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang menyebabkan dia menangis itu yang abahnya telah aku wafatkan? Siapa yang menangisakan ingin itu? Dia Tuhan. Abahnya sudah kumatiakan, siapa pula menangisakan inya? Ujar malaikat, engkau lebih tahu hai Tuhan kami. Allah berfirman bagi malaikatnya, bersaksilah malaikat bahwa orang yang bisa membisai anak yatim itu sehingga ampih menangis dan membuat inya senang, engkau jadi saksi bahwa aku akan meridai orang tersebut pada hari kiamat nanti. Nah, ini fadilat orang yang membisai anak yatim yang menangis. Anak yatim nangis gula batu kah diberi, nang apakah sehingga nya ampih menangis. Nah, Allah ridha kepada kita pada hari kiamat. Wa ammas sa'il fala tanhar. Adapun orang yang minta, jangan kamu gertak dia. Orang minta-minta, assalamualaikum, jangan dimarahi, jangan disariki. Hendak memberi, beri, hendak kada-kada, jangan disariki, jangan disambati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruddus sa'ila bi badlin yasir aw raddin jamil, fa innahu ya'tikum man laysa minal insi wala minal jin, yanzuru kaifa sami'ukum bi ma khawwalakumullah." Ujar Nabi kita, tulaklah itu orang yang minta dengan pemberian sedikit. Ada orang minta-minta, beri sedikit. Mengalih minta banyak, ini yang sulit. Minta 5 ribu, 2-3 ribu, nyaman aja beri. Nah, atau minta kada banggar, minta pang, beri 1 ribu, jauh sedihnya. Atau tulak dengan ilo. Amun kita kada kau memberi, kayak apa caranya menolak dengan ilok, dengan kata-kata yang baik? Maka bahwa datang kepada kalian orang yang bukan manusia, bukan jin. Kadang-kadang yang minta-minta itu nanti bisa bukan manusia, bisa bukan jin, tapi dia hendak tahu bagaimana menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Nah, barangkali malaikat yang datang ini minta-minta.
disareki pas disareki malaikat. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhan engkau, ceritakan, kisahkan. Kalau kita ada dapat nikmat dari Allah, baik nikmat yang sifatnya dini agama atau nikmat yang sifatnya dunia, ceritakan, kisahkan, agar orang-orang tahu bahwa kita dapat nikmat Allah. Umpamanya kita dapat mimpi yang bagus, atau dapat ilham apa dari Allah, atau kita punya kemampuan yang luar biasa dalam hal melakukan taat, itu nikmat yang besar. Nah, kita ceritakan kepada kawan, asalkan jangan sampai menceritakan itu ada mengandung unsur riya dan takabur. Ini semata-mata hanya untuk menceritakan nikmat Allah. Kalau kita khawatir, ini mengkukisahkan aku ini bisa ada sombong, mengkukisahkan aku ini bisa ada riya, nah kada usah dikisahkan. Lebih baik menjaga larangan Allah daripada menunaikan perintah Allah. Atau nikmat duniawi, dapat nikmat rezeki keuangan, dapat nikmat rezeki apa, kita nampakkan nikmat itu baik dengan keadaan atau dengan cerita, agar kita tergolong orang yang melaksanakan perintah Allah. Hadis, ceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya khairan falam yura alaih, summiya baghidallah muadiyan li ni'amillah." Barang siapa diberikan harta, maka tidak dilihat atasnya. Tuhan memberikan rezeki saling banyakkan lawan manusia nih, orang nih. Tapi kada kelihatan, rumah buruk, baju buruk, kendaraan buruk, sarabe buruk. Padahal nukar 10 kali itu kawainya. Duit disimpaninya aja. Ujar Nabi, itu orang dinamakan adalah baghidallah, orang yang dimarahi Allah dan memusuhi bagi nikmat Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam majlis beliau itu ada laki-laki yang pakaiannya serba buruk, serba lusuh, padahal orangnya kaya, orangnya sugih, tapi serba buruk. Ujar Nabi kita, "Iza ataqallah malan fal yura atharuhu alaika." Bila Allah memberikan engkau tu harta, hendaklah supaya dilihat orang bekasnya itu atas diri engkau. Termasuk daripada firman Allah tadi, fahaddits, ceritakan. Baik menceritakan lewat mulut atau menceritakan dengan keadaan, seperti berpakaian yang bagus, segala macam yang bagus, untuk menunjukkan kepada orang bahwa aku banyak menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangga kepada kita kalau kita menampakkan nikmatnya kepada makhluk yang lainnya. Cuma dengan syarat dua hal tadi, jangan sampai ada kemasukan sifat sombong dan ada kemasukan riya. Nah, bila yang dua itu ada, kalah yang tadi. Baik kita pelihara jangan sampai sombong dan riya itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selalu memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik hidayah, kemudahan, kelapangan dalam melaksanakan takwa kepadanya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
أشهد أن سيدنا

نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bahan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Puasa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi taala. Semua astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badrus salam lil 'alam, wal infaqu min al-iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta hatta tahabu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam "Assalamualaikum", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam", atau lebih lengkap lagi dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah", atau kita tambahkan lagi "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Begitu pula jika kita diberi salam "Assalamualaikum warahmatullah", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam warahmatullah", atau jika ingin melengkapi kita ucapkan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga Jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun, jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Dilihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa?
1: Tutup.
0: Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

saat saya datang pakai baju kaos oblong, pakai celana jepit, pakai helm, jamaah mulai bertanya, ini asli apa KW? Maka saya pun datang pakai sarung. Kenapa saya datang pakai sarung? Karena saya tahu Suriah NU dengan Tanfiziah datang. Pak Rektor juga pakai sarung. Tapi sebenarnya alasan yang paling tepat. Kenapa pakai sorban? Itu etika. Untuk membedakan mana ustadz yang ceramah, mana yang enggak. Karena saya pernah datang ceramah pakai peci, pakai kemeja. Dulu, sebelum viral di internet. Pakai peci, pakai kemeja, orang enggak kenal. Lalu hujan turun, seperti tadi malam. Saya bawa mobil nyetir sendiri. Datang panitia, bawa payung. Pak, ustadznya mana? Gak mungkin saya menjawab, akulah dia. Maka ini etika pakai. Nah, ini adalah kesepakatan manusia. Sepakat manusia di Lampung mengatakan jilbab tidak wajib. Apakah hukum itu bisa lepas? Tidak, karena akhlak bukan kesepakatan manusia. Tidak, karena akhlak bukan kesepakatan manusia, tapi dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita dudukkan bersama supaya jangan sampai campur aduk antara etika dengan akhlak. Nanti begitu di luar ada orang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi diawali dengan perbedaan etika dan akhlak. Apa perbedaannya? Pokoknya bedalah. Tadi sudah diceritakannya. Etika kesepakatan sekelompok masyarakat. Makanya kata pepatah kita, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada etika di suatu daerah, kalau kita datang, dia kasih makan sirih. Nah, itu etika. Saya alhamdulillah selama di Lampung belum ada yang ngasih sirih. Begitu saya sampai di bumi Minangkabau, disambut dengan pencak silat. Setelah itu dibawa tepak sirih. Saya mau tanya, malu. Ketahuan kita bodoh kan? Saya diam aja. Begitu dia bawa sirih, saya ambil satu sirihnya, saya masukkan ke mulut. Setelah itu tepak sirih diberikan ke Pak Bupati. Datang Pak Bupati, disobeknya dikit aja. Dalam hati saya, ternyata pelajaran Abdul Somad akan datang nanya dulu. Coba kalau nanya, Pak, ini disobek aja atau dimakan satu? Udah sempat masuk, gak mungkin dikeluarkan. Jadi ternyata lain daerah, lain. Lalu kemudian ada lagi satu daerah, itu kalau ketemu, maka penghormatan dari tuan rumah, wajahnya diludahi. Ada di daerah Afrika. Pernah nonton filmnya? Cari di YouTube. Datang ludah wajah titik. Jadi lain daerah macam-macam. Oleh sebab itu maka kita mesti kenal daerah ini baik-baik supaya kita jangan sampai salah sangka. Satu daerah orang ngomongnya keras. Keras ngomongnya. Itu kami alami sendiri waktu kuliah di Mesir dulu. Karena di Mesir kita ada Persatuan Mahasiswa Aceh, KMA. Ada Persatuan Mahasiswa Medan, HMM. Ada Persatuan Mahasiswa Riau, KSMR. Ada Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan, KEMAS namanya. Ada kebetulan saudara saya, namanya Dr. Aris Rahmat. Tugas di Diknas Lampung. Beliau sudah doktor. Saya masih LCMA juga lagi. LCMA lagi cemas menghadapi adik-adik mahasiswa. Nah, jadi lain daerah lain. Kalau kita bertamu ke rumah anak Wali Songo, KSW namanya, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo, nah itu mereka lembut-lembut. Selesai mereka masak, makan, silakan makan. Tapi kalau dari HMM Medan, makan. Tapi karena kita sudah kenal, kita tak tersinggung. Tapi anak Jawa yang baru kenal, dengar itu pulang dia.
Ini marah apa ni? Tak memang begitu gayanya. Oleh sebab itu maka ini kita perlu kenali etika orang masing-masing. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak. Makanya tidak ada ayat memuji Nabi. Hai Muhammad, engkau solatmu sampai kakimu bengkak. Hai Muhammad, engkau bolak-balik pergi ke Makkah. Hai Muhammad, engkau sedekahmu banyak. Tapi Allah memuji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Kira-kira saya bisa enggak jadi qori ya? Sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Malahayati, saya bisa juga ngaji pakai lagu. Bukan anak fakultas hukum aja yang bisa. Kadang kita datang suatu acara, acara belum juga dimulai. Akhirnya kita nanya ke panitia, Pak Panitia, ya kenapa acara belum dimulai? Qori belum datang. Ternyata qorinya pemain naturalisasi. Tapi di Universitas Malahayati, qorinya langsung. Dan kata Pak Rektor, Pak Ustadz, di sini qori banyak sekali. Loh, kok bisa banyak qori? Karena siapa yang hafal Quran, dapat beasiswa. Masya Allah.

lewat sholat orang diajarkan, pas sholat orang diajarkan on time. Kalau sudah azan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu, laksanakan sholat. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi, ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi, sholat. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi, as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Dan kalau waktu sudah habis, apa boleh buat? Maka game is over. Habis. Ketika terbit matahari, syuruq namanya, waktu subuh sudah habis. Saya yakin 100% Universitas Malahayati, mahasiswi-mahasiswanya tidak akan terlambat sholat subuh karena boarding tinggal di asrama. Allahu Akbar. Adapun orang yang kos-kosan, jangankan terlambat, gak subuh sama sekali. Kenapa? Tidak ada kontrol. Tinggal di rumah kos, terserah mau bangun jam berapa. Kawan yang terlambat di sebelah tidak peduli. Maka kalau yang masih sholat, alhamdulillah, begitu dia bangun jam 8, dia tutup pintu jendela, dia rapatkan gorden, matikan lampu. Usolli fardhu subhi waqtaini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iktidal rokaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Kebetulan teman satu kos buka pintu melihat, masya Allah, sahabatku ini sejak ngaji ini akhirnya dia sholat duha pun pakai kulit ini. Luar biasa. Ustaz Somad, ya, boleh saya nanya, 4 mazhab boleh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Menurut mazhab apa sholat duha pakai kunut, Pak Ustaz? Gak ada. Lalu sholat apa tuh? Sholat subuh jam 8. Oleh sebab itu sudah ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minin kitabam mawkuta. On time, tepat waktu. Kami dulu ketika di kampus, kebetulan saya kuliah namanya Darul Hadis. Darul Rumah Hadis, rumah hadis. Didirikan 1964 oleh Raja Hasan II di Rabat, ibu kota Maroko. Saya S2 di Maroko. Jamaah nanya, dekat dari Maroko, Pak Ustaz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Ustaz ngapain kuliah jauh-jauh? Di sana gratis. Saya termasuk pemburu beasiswa gratis. Kenapa Ustaz belum S3? Belum dapat yang gratis. Lalu kemudian mahasiswanya enggak banyak, 20 orang satu kelas. 15 orang orang Maroko, yang 5 diperebutkan, terserahlah. Dari mulai Burkina Faso, orang dari Afrika, ada pula yang berkulit putih, dan saya tinggal seperti adik-adik, boarding di asrama. Nama asramanya Cite Université Internationale. Lalu kemudian selama di asrama dibagi dua, sebelah Afrika, sebelah berkulit putih. Saya ikut yang kulit hitam. Karena orang kulit hitam ini lebih ramah, lebih baik, dan yang penting kita merasa lebih putih di antara mereka. Beda dengan di kampus Malahayati, asrama dengan lokal satu kampus. Sedangkan kami asrama ke lokal naik bis, sama ke lokal naik bis. Lalu kemudian kadang kita terlambat. Kalau sudah terlambat, jangan harap dosen buka pintu, dia kunci dari dalam. Makanya cepat-cepat berangkat dari kampus. Suatu ketika terlambat, malu. Karena kalau sudah lihat pintu, tutup. Karena kalau kita datang, malu. Dari mana kamu? Dari Indonesia apa dari asrama? Jawab betul. Maka usahakan untuk tidak datang terlambat. Masya Allah. Oleh sebab itu Islam menjalankan tepat waktu. Tapi sekarang siapa yang paling tidak tepat waktu? Umat? Banyak yang gak mau ngaku. Ustaz mau nyindir ya, demi

0: Allah, wallahi tallahi billahi saya tidak menyindir. Kita mengawali tepat waktu undangan jam 8. Saya yang terlalu cepat datang karena mau sarapan pagi. Datang karena mau sarapan pagi. Ini hanya menekankan bertak waktunya tidak tepat, hati kita mendongkol, yang ngasih materi enggak mood, yang mendengarkan materi pun enggak nyambung, sudahlah terlambat. HP bunyi, terlambat HP bunyi. Kalau bunyi solawat, salatullah, salamullah, masih lumayan, kayak meracun. Oleh sebab itu maka ini etika Islam. Hari ini orang menyepelekan begitu saja. Tapi saya sampai di kampus Malahayati, semuanya on time, alhamdulillah. Di masa akan datang, ini tetap kita jaga insyaallah. Mudah-mudahan anak cucu kita pun on time. Orang yang on time dalam hidupnya, insyaallah masuk surganya pun on time. Tapi kalau orang yang delay, masuk surganya pun delay. Ya Allah, kenapa belum masuk? Ente dulu selalu delay, ini delay. Berapa lama? Belum ditentukan jam berapa keberangkatan. Nauzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah haji tidak bisa ditambah waktunya, tidak bisa dikurangi. Thumma afidhu min aithu afadhan nas, bertolaklah kamu dari padang Arafah, lalu ke Muzdalifah, ke Makkah, tawaf rukun haji, tahallul, selesai, tidak bisa ditambah lagi. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tashrik. Habis. Puasa Ramadan juga begitu. Kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Kalau masih ada orang, batal puasanya. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Di Maroko tidak ada imsak. Di tempat Maroko tidak ada imsak. Di tempat kita ada. Azan subuh 4.45, 4.35 sudah mulai berhenti imsak 10 menit sebelum azan. Imsak artinya menahan. Tahan bunyi sirine. Imsak. Maka bersih, gosok gigi. Di Maroko tak ada. Mazhab Maliki tak ada imsak. Jadi kami makan aja terus. Makan. Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Mau ditelan atau dimuntahkan? Kalau ditelan, batal puasa. Kalau dimuntahkan, mubazir. Oleh sebab itu, maka imsak itu adalah ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Ihtiyat, hati-hati. 10 menit sebelum azan, mulut sudah bersih, sudah gosok gigi, tidak ada keraguan. Oleh sebab itu Islam mengajarkan on time. Begitu juga berbuka, dianjurkan berbuka cepat. Saya dapat kiriman video dari teman, ada, mungkin ada yang dapat videonya, seorang sedang buka puasa, diletakkannya korma di mulut. Begitu masjid azan, Allahu Akbar, langsung masuk. Jadi kalau mau on time nanti gitu. Tapi saya tak yakin air liur tidak menetes. Kalau sudah azan, berbukalah. Karena menunda buka tidak menambah pahala. Kamu kenapa enggak buka? Nanti bukanya jam 8 malam. Kenapa jam 8? Karena tadi startnya jam 8 pagi. Oh, enggak bisa. Ini waktunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu yang sudah ditetapkan Allah, dari mana? Rubis syamsi, dari sebelah tenggelam matahari. Solat, waktunya ada. Puasa, waktunya ada. Zakat pun juga begitu, ada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Namanya apa? Haul. Haul, putaran. Dulu uang kamu kapan? Mencapai 85 gram emas. Siapa yang uangnya mencapai 85 gram emas, maka dia wajib berzakat. Uang kamu berapa? Belum sampai 85 gram. Tidak akan kena wajib. Berapa 85 gram itu Pak Ustaz? Mohon kalau saya keliru, ibu-ibu luruskan. Yang paling ngerti harga emas, ibu-ibu. 1 gram 500 ribu kali 85 gram, 42.500. Siapa yang punya 42.500, pep, kena zakat. Maka bukalah tabungan. Tabungan kamu berapa? 40 juta, enggak ada zakatnya. Kamu berapa? 42 juta, belum ada zakatnya. Tabungan kamu berapa? 42.450. 250, belum ada zakatnya. Tahu apa? 45 juta sudah ada zakatnya. Kapan? Setelah satu. Kapan? Setelah satu pegang selama 1 tahun menurut hitungan Qomariyah. Ini saya mau ajarkan bagaimana supaya seumur hidup tidak berzakat. Mau saya ajarkan? Ini caranya. Ketika tabungan kita sampai 42 juta, maka kita ambil 20 juta beli cincin satu. Lalu orang bertanya, Bapak Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, sudah bayar? Belum Pak. Kemana tabungannya? Hampir nyaris. Terus, ini buku tabungan. Ambang batas 42 juta, keluarkan lagi, ambil 30, beli motor. Gak jadi lagi. Akhirnya dalam hati, malaikat, aku tipu kau. Nah, tiba-tiba datang penyakit. Motor dijual, cincin melayang. Apa kata malaikat? Rasakan. Apa kata malaikat? Rasakan. Oleh sebab itu, orang yang mempermain-mainkan agama. Begitu juga dengan kambing. Ada waktunya. Kambing kamu 40 ekor, keluarkan 1 ekor. Kebetulan kambing dia 39 ekor. Yang 1 ekor hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 5 akan melahirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DRH, apa itu? Dokter hewan. Kata dokter hewan, besok kambing kamu lahir jam 6 subuh. Jam 5 habis sholat subuh, dia potong satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah datang petugas amil zakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Menurut perhitungan kami, laporan dari dokter hewan, katanya kambing bapak pagi ini 40 ekor. Hitung aja. Bapak pagi ini 40 ekor. Hitung aja sendiri. Kok 39? Dah aku potong satu. Oleh sebab itu maka ada waktu, tapi jangan main-main dengan waktu. Bapak ibu yang sudah punya uang 100 juta, maka zakatnya 2,5%, yaitu 2,5 juta. Insya Allah kita ini semua masing-masing punya uang 100 juta insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya gak yakin nampak. Lebih oke, okay, alhamdulillah. Masalah uang kita gak bisa nilai. Masalah uang kita gak bisa nilai dari wajah. Ada orang yang hitam, pesek, pendek, tak ada duit, kata orang. Ternyata ketika dilihat, duitnya banyak. Tapi ada yang ganteng, putih, buka dompet, 2.000 perak. Oleh sebab itu tak bisa wajah jadi ukuran masalah duit. Nah, sekarang yang punya uang 100 juta, tidak akan ada yang mengontrol, tidak ada audit di bawah bantal. Orang gak tahu, istrinya pun gak tahu, karena bantal itu gak pernah dia pakai. Akhirnya Allah yang maha tahu. Ini saya bukan horor, bukan nakut-nakuti. Orang yang tidak berzakat, padahal waktunya sudah tiba, maka uang itu akan keluar dengan caranya sendiri. Maka sampai masanya gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, dikatang itu tusuk pakai jarum, apa namanya? Akupunktur. Tusuk, gak juga hilang. Pakai jarum gak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke dokter Singapura, rumah sakit terkenal megah mewah. Sampai di sana, datanglah dokter membawa martil kecil. Ini bedanya martil dokter sama martil tukang. Tukang ini martilnya besar, duitnya sikit. Dokter ini martilnya kecil, duitnya banyak. Dia ketok sedikit. Ayah, lapuklah, lama pakai.
1: Jadi gimana nih dok?
0: Tenang, don't worry, jangan takut man. Kita akan ganti. Kita sudah import lutut dari RRC. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Saya bukan nakut-nakuti. Yang enggak berzakat tolong segera keluarkan. Kemana? Ke lembaga Islam. Tadi Tuan Rektor bercerita bagaimana sedekah, bagaimana memelihara menjaga anak yatim. Kalau sampai waktunya, ada buku yang bagus ditulis oleh Abu Amr Al-Misri, judulnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Gharaib wa Taraib. Betapa Sa'ah wa Sa'ah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, diterjemahkan oleh Abdul Somad LCMA. Ada saatnya menabung, ada saatnya berbagi, ada saatnya hidup, ada saatnya mati. Maka jangan main-main dengan waktu. Islam mengajarkan waktu sampai Allah bersumpah 6 kali demi waktu menurut urutan waktu. Yang pertama urutan waktu terbit fajar. Wal fajri wa layalin ashr. Waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Matahari naik. Wadhuha. Waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Waktu petang. Wal ashr. Waktu malam 2 kali. Wallaili idza saja, wallaili idza yaghsha. Jangan main-main dengan waktu. Orang Arab mengatakan al-waqtu kasayf, waktu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kau tidak patahkan, qata'aka, dia yang akan memotongmu. Pedang mesti kau pakai, kalau tidak dia yang akan memotongmu. Alhamdulillah, adik-adik yang sudah tinggal boarding di asrama, waktunya full, tidak akan ada hilang. Maka tetap istiqamah menjaga diri, jangan main-main dengan waktu. Kata orang waktu dibagi 2, siang 12, malam 12. 12 tambah 12 24. 24 dibagi 3 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam enggak tahu pergi ke mana. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Habis itu 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo. Lalu kemudian 8 jam tak tahu kemana. Twitter, BBM, WhatsApp, browsing, launching, mancing, surfing, Mahabharata, Abad Kejayaan, Upin Ipin, Transformer, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Maka nanti yang pertama kali ditanya di hadapan Allah, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar, hatta yus'al an arba', sampai ditanya tentang 4 masalah. Yang pertama yang akan ditanya adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Alhamdulillah, andai mati kita siang ini, maka kita bisa menjawab, umurmu tadi malam kemana kau habiskan? Di lapangan saburai sampai flu kena hujan. Umurmu subuh tadi kemana kau habiskan? Di masjid tadi subuh kajian dengan Ustaz Somad. Tadi pagi kemana kau habiskan? Kami ngaji di Universitas Malahayati. Maka waktu ini jangan sampai hilang. Percuma, kata orang Malaysia, percuma. Tidak ada kompensasi di hadapan Allah. Berapa tahun Abdul Somad diberi umur? Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati tahun 2040. Ustaz kok bisa tahu? Lahir 1977, meninggal 2040, kalau ikut Nabi 63 tahun. Kalau kurang dari itu, alhamdulillah. Kalau lebih, bonus. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Saya masih ke dokter, istri anak masih ke rumah sakit ibu dan anak, ibu bapak dokter jangan tersinggung, tapi ketika kita dalam masalah keyakinan, berapa banyak yang diponis mati ternyata tak mati. Makanya kalau jenguk orang sakit enggak boleh ponis. Gimana pendapatmu bro keadaanku? Kalau ku tengok gayamu nampaknya dua kali Jumat gul. Boleh. Boleh. Ketika dia tanya, gimana keadaanmu? Ente nampaknya tak bakalan mati. Tapi kata dokter aku mati. Dokternya lebih dulu mati. Tenang saudaraku. Kalau umur ini di tangan Allah, malaikat maut kalau datang enggak pernah nengok akte kelahiran. Betul? Tidak pernah. Saya ceramah ke masjid. Apa kata ketua masjid? Saya sudah diponis dokter Pak Ustaz. Katanya ini dada mesti dibelah. Terus urat kaki dipotong naik ke dada. Namanya bypass. Jalan tol dong. Kalau tidak mau bypass, nanti katanya umur saya tinggal 3 bulan. Sudah berapa bulan Pak? Saya takut pas sedang sama dia, dia mati. Saya yang kena. Sudah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun, gak mati-mati. Nah, jadi kita gak bisa ukur. Ada anak muda, sehat walafiat, habis medical check up, otak sehat, mata sehat, telinga sehat, leher sehat, jantung sehat, semua sehat. Begitu senangnya turun ke bawah, sehat, tabrak mobil, mati. Bahwa kita, maka Islam mengajarkan bagaimana akhlak mengatur waktu. Dalam WC, kamar mandi, kotor, najis, tempat setan. Tapi kita bisa dapat pahala di kamar mandi. Bagaimana caranya? Baca doa. Bismika Allahumma. Inilah kalau Ustaz ngantuk. Bacaannya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Berapa lama kau berada di dalam, maka terhitung zikir. Jadi kalau teman-teman di asrama sedang ngantri panjang, lama kali ente di dalam. Aku sedang mengumpul pahala di dalam. Tapi bacaannya yang benar. Mau makan. Makan itu semua makan. Maaf, binatang aja makan. Tapi makannya orang beriman bernilai ibadah. Karena waktu, waktu dihabiskan. Kenapa? Saat makan itu dia membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Maka makannya pun bernilai ibadah. Saya pagi ini makanannya luar biasa. Ustaz Somad mau pilih mana? Mau lontong apa nasi uduk? Saya pilih ini. Kenapa? Karena saya dengar sayup-sayup mengatakan ini nasi gemuk. Berarti saya bisa gemuk ya makan ini. Luar biasa. Minumannya juga pilih. Ustaz pilih mana? Mau naga? Oh saya takut dragon ini. Atau pilih jus, atau pilih kopi, atau pilih teh. Saya yang biasa saja teh. Masya Allah. Artinya apa? Makan pun bernilai ibadah. Makannya orang beriman bernilai ibadah. Kenapa? Karena makan itu fungsinya untuk menegakkan tulang belakang. Liqima sulbah. Tadi bisa sholat, kenapa? Tulang belakang tegak. Saya bisa ceramah, kenapa? Tulang belakang tegak. Andai tadi tak makan, tentu jatuh. Oleh sebab itu tegak. Makanya kalau ada bapak-bapak makannya banyak, lalu istrinya marah, mas jangan makan banyak-banyak. Kata ustaz kan gak boleh. Adinda, aku kalau tidak sebanyak ini, tulang belakangku tak tegak. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang. Dah dapat dalilnya kan? Insya Allah kalau ngaji sama saya, banyak dapat dalil-dalil untuk ngeles. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bercerita masalah waktu, maka waktu yang paling banyak dihabiskan tak tahu pergi kemana adalah di masa muda. Beruntung adik-adik di Universitas Malahayati punya rektor yang masih muda. Tadi saya dikenalkan Ustaz Somad, ini rektor. Kebetulan beliau di samping orang yang sudah agak tua. Saya mau negur, takutnya salah tunjuk. Takutnya salam, Pak Rektor, tahu-tahu, mohon maaf Ustaz, yang ini. Oh kan malu. Muda, doktor, rektor. Abdul Somad sudah tua, tak doktor, tak pula rektor. Untung dikasih mikrofon ceramah. Oleh sebab itu maka yang muda yang berprestasi, silakan. Kalian harus gantungkan cita-cita. Waktu yang kau berikan ini ya Allah, aku akan habiskan. Umur 22, S1, 25, S2, 27, S3. Aku harus selesai. Habis itu terserahlah, mau es cendol, es doger. harus pasang target ke depan. Nikah gimana Pak Ustaz? Bisa kuliah sambil nikah? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Kemarin saya baru pulang dari Kairo, lalu teman-teman adik-adik kelas nanya, Ustaz Somad, gimana kalau kami sambil kuliah ini nikah? Baik, saya bilang. Lalu makannya dari mana? Mana saya tahu? Kamu kan dapat kiriman dari orang tua. Iya. Dapat beasiswa. Iya. Dua. Kiriman orang tua dapat. Beasiswa dapat. Iya. Carilah perempuan yang sama. Dia juga dapat kiriman. Iya. Dapat beasiswa. Iya. Gabungkan. Itu namanya merger. Di mana kami tahu bahwa uang dia banyak, Pak Ustaz? Lihatlah, kalau cincinnya tiga banyak duitnya itu. Tapi jangan hanya kau lihat materinya saja. Waktu-waktu. Saya mau nikah, Pak Ustaz, tapi kuliah inilah belum bisa nikah. Belum, orang tua pun jadi susah di kampung ini. Jok, stop, jangan kau cerita. Tak sampai hatiku mendengarnya. Aku orangnya hati lembut, jangan sampai aku melelehkan air mata. Stop. Jadi gimana solusinya, Pak Ustaz? Banyak-banyak puasa sunat. Solusi, insya Allah, kau banyak puasa sunat, nafsumu ada, tenaga tak ada. Ini gambus. Datang lewat cewek-cewek cantik. Dek, tengoklah, aku dah gak nampak lagi. Bila mau mati aja bawaan. Oleh sebab itu, maka waktu ini luar biasa. Begitu cepat berlalu. Tadi ketemu dengan kawan-kawan, ini saya kakaknya Ustaz Ikhwani, ini adiknya Ustaz Ikhwani, saya ke Mesir dulu yang menguruskan menjemput di airport, yang mencarikan rumah, yang ngantar pulang Ustaz Ikhwani. Saudara-saudara kawan saya, ini ada pertemanan kami luar biasa. Dulu berangkat kami ke Jakarta untuk pelatihan ke Mesir, tahun 1998, tak terasa sekarang sudah 2017, tahun depan kami akan reuni yang ke-20 tahun. Tak terasa. Padahal rasanya umur baru 27. Ustaz kok pede sekali bilang 27. Yang ngomong saya 27 bukan saya, HP Samsung. Ustaz, kita foto ya, ya, selfie ya Pak Ustaz, ya. Pas dia ini saya lihat, umur 27. Loh. Kok jujur sekali HP ini? Begitulah cepatnya waktu berlalu, adik-adik. Kemarin sekolah SMA, aliyah saya ngundang ke sekolah, kepala sekolah. Ustaz Somad, datang ke sekolah ya, acara maulid Nabi. Oke Pak, saya datang. Begitu teman-teman tahu saya datang, mereka pun datang. Lalu mereka buat reuni kecil-kecilan. 20 tahun sudah kita enggak ketemu ya. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Anak kamu berapa? 20 tahun enggak ketemu, pertanyaan anak berapa? Satu-satu ada juga yang nanya, istri kamu berapa? Itu pertanyaannya. Saya yakin kalau nanti kami reuni yang ke-30 tahun, pertanyaan sudah mulai, sakit kamu apa? Kamu apa? Diabetes mellitus. Baik. Reuni ke 40 tahun, makamnya di mana? Begitu cepatnya waktu. Begitu kami ketemu, 20 tahun enggak ketemu, saya tengok, saya pandang teman-teman, masya Allah. Apa yang kau lihat Ustaz Somad ini dulu imut-imut? Sekarang. Lah. Oleh sebab itu luar biasa. Maka kalian yang masih muda-muda, masih panjang waktu ke depan, planning. Apa maknanya? Sampai waktu itu habis, tak bisa kita sebut Rabbana absarna, mata kami sudah melihat. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan kita bagaimana etika mengisi waktu. Ini yang pertama. Ngomong-ngomong, Ustaz ini ceramah sampai jam berapa? Sampai waktu selesainya tiba. Saya tadi tak dibatasi. Dari mana Ustaz tahu waktunya sudah selesai? Kalau saya lihat ada yang menguap dua orang, saya berhenti. Nah, biasanya saya ceramah di mana-mana 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kan botolnya ke... Nah, jam cukup. Ah, tak serius. ketiga, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Pagi ini di Universitas Malahayati Ustaz ngomong berapa? Secukupnya. Yang pertama, Nabi datang mengajarkan kepada kita etika bagaimana menjaga waktu. Jangan sampai ada kosong tanpa ibadah. Kosong tidak ada. Tidak ada dalam Islam waktu kosong. Sampai-sampai ketika dia sedang luang waktu tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sesuai dengan kerja masing-masing. Misalnya tugas di rumah sakit, pelayanan. Datang orang mau nanya, Pak, gimana pasien ibu saya? Subhanallah. Tentu gak sesuai. Sesuailah masing-masing. Ngajar di lokal. Peserta kelompok 1, silakan diskusi. Sudah, Pak. Kelompok 2, diskusi. Sudah, Pak. Lanjutkan tanya-jawab. Selesai, Pak. Buka. Session 2. Bapak enggak? Subhanallah, subhanallah. Dia mesti ngomong. Ada saatnya ngomong. Ada saatnya enggak ngomong. Ada saatnya mulut berzikir. Tapi hati tak pernah putus mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman. Waktu tegak. Wa qu'udan. Waktu duduk. Wa ala junubihim. Waktu berbaring. Andai mata sudah hampir terlelap, tetap dia baca bismika Allahumma ahya wa amut. Qulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berikut ini mari kita baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiba-tiba datang kawan di sebelah, doa penutup majlis. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Rupanya selama majlis tadi Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz ini nyindir orang ngantuk. Enggak ada yang ngantuk saya lihat. Tadi malam di tanah lapang ada yang ngantuk. Gimana mau ngantuk hujan? Yang kedua, Islam mengajarkan etika kepada Allah. Orang sekarang dianggap baik kalau tidak melanggar peraturan manusia. Tapi dalam Islam Subhanahu wa ta'ala, makanya kalau sudah sampai di masjid angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Akhlak mata melihat tempat sujud, yang lihat ke depan, lihat ke depan, Masya Allah cantiknya kaligrafi masjid, kaligrafi masjid kawin. Andai gatal sekalipun tidak boleh dia garuk 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Gatal. Gatal juga. Gatal lagi, berhenti cari kalpana. Berarti kena kurap kadas. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblat mata, kiblat hati khusyuk kepada Allah. Mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada sekarang orang sholat diam, Allahu Akbar. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau baca tadi? Mulut. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Ath. Ya Khabbab, ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Mulutnya bergerak atau enggak bergerak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, karena saya lihat jenggotnya bergoyang. Bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholat zuhur. Ketika teman sholat sunat. Dan kalau ngaji bukan untuk mengukur orang. Kita kalau punya meteran yang diukur diri kita. Sekarang orang punya meteran, setelah dapat dia ngukur orang. Ah, kurang 1 cm nih. Ah, kurang nih. Oleh sebab itu, ini adalah hablum minallah. Jaga. Makanya yang rajin puasa sunat, itu hablum minallahnya masuk Allah. Masuk ke kamar mandi, kunci, tutup, gak ada CCTV. Andai haus luar biasa, dia ambil air dari bak, dia minum. Ada yang tahu? Gak ada. Jangankan 1 teguk, kepalanya dia masukkan ke bak. Dia minum 1/2 bak. Gak ada yang tahu. Minum 1/2 bak, setelah itu keringkan bibir. keluar dari pintu kamar mandi, buat saya gaya mau mati. Gaya mau mati, tapi kenyang. Maka dengan puasa itu kita sedang menjaga etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ittaqillah, hai anak-anak muda, takutlah kau kepada Allah. Hai sumakunta, dimanapun kau sumakunta, dimanapun kau berada. Teman tidak tahu, hubungan lewat HP, tapi ingat Allah sedang mengamatimu. Tidak ada CCTV, Pak Rektor sedang keluar kota, ibu dekan tidak berada di lokasi, tapi ada dia bersamamu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Etika kepada Allah tetap dijaga, karena kebersamaan ma'iyatullah, merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Ini nampaknya ramai, ramai, tapi dia merasa sunyi karena dia merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat tak ada orang di dalam ruangan, sendiri saja, tapi dia tetap merasa ramai. Kenapa? Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kau cuma dua dengan Muhammad, fallahu thalithuhuma, maka Allah adalah yang ketiga. Kau bersama Abu Bakar di dalam Jabal Thur, maka yang ketiga kau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditanamkan dalam salat, Allahu Akbar, kau bersama dengan Allah. Itu yang ditanamkan dalam puasa, bersama dengan Allah. Begitu juga dalam umrah, hanya salat sebentar. Salat dari takbiratul ihram ke salam 5 menit. Tadi subuh agak lama karena imam ayatnya panjang. Yang salat sendiri 2 menit putus. Bismillahirrahmanirrahim. Valentino Rossi. Yang agak lama puasa 13 jam setengah. Sahur jam 5 kurang. Kalau di Lampung jam 4.20, berbukanya nanti jam 6. InsyaAllah lama, tapi ada yang lebih lama. Apa itu umrah? Oh, umrah ini lebih lama. Merasakan pengawasan Allah, yaitu etika akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gatal hidung, jangan sampai cabut bulu hidung. Karena kalau cabut bulu hidung, tercabut, bayar dam. Udah tercopot gimana Pak Ustaz? Bayar. Masukkan lagi, ya mudah bisa. Rambut, takut. Kebetulan selesai, labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba ngerasa ada yang nyangkut di gigi. Keluar dari Masjid Bir Ali, nampak kelihatan itu duri pohon korma. Cabut, kena bayar denda, fidyah. Tak boleh kuku, mencabut kuku. Tak boleh mencabut kuku. Tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh. Saya insyaAllah Pak Ustaz, kalau nahan cabut bulu bisa, nahan kuku bisa, menahan bulu hidung bisa, menahan bisa. Cuman yang enggak tahan kalau nengok jamaah dari Arab-Arab ini, Pak Ustaz. Tundukkan pandangan. Enggak boleh, nengok dikit tuh enggak apa-apa. Merasakan itu semua. Sampai kapan? Sampai tahallul. Yang sebelumnya ihram, mencabut bulu badan haram, mencabut kuku haram, ngomong kasar haram. Tapi setelah itu tahallul menjadi halal. Selesai sa'i, tahallul. Tahallul gimana? Potong rambut. Muqassirin, cukur pendek. Mu'alliqin, Ustaz Somad kok enggak pangkas? Rambut Ustaz udah panjang, udah gondrong. Udah banyak komen di internet, saya mau umroh nanti. Terus saya mau umroh supaya panjang. Masa bayar 15 riyal rambut pendek? Habis tawaf sa'i, habis sa'i masuk barber shop, masuk ke dalam. Dia tanya, halo qasar, halo qasar, qasar pendek, solat 4 rakaat, qasar jadi 2. Halo qasar, halak, halak artinya cukur habis. Yang ditanya orang Batak, halak, oh lo masih sedikit, halak habis. Saya sangka dia cukur macam tempat kita, gunting dulu, habis itu pakai sabun, lalu habis itu pakai sabun, lalu dipos, rupanya pakai mesin. Saya sangka kulitnya tanggal sekalian. Setelah ta'allul barulah ini etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kau berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah, ashhadu an la ilaha illallah. Saat lafaz Allah itulah telunjukmu naik menurut mazhab Syafi'i, ashhadu an la ilaha illallah. Makanya anak-anak muda kalau foto sama saya, Allah, Allah. Tapi jangan waktu tahajud, ashhadu an la ilaha illallah. Jangan foto begini. Kenapa? Kalau foto begini, ternyata nanti dia crop, ini dia ambil sidik jari kita. Kita kalau mau pergi masuk ke Saudi Arabia, ke luar negeri, diambil. Your finger please. Kalau gini, ini pun diambil juga. Ini kena, ini kena. Maka yang paling tepat, gimana diambil? Kecuali diambil kamera dari samping. InsyaAllah. Apalagi kalau ibu yang nanya, Mas tadi kok gini? Kaulah selamanya. Ya. Ini banyak anak-anak gadis sekarang foto. Ini bahaya. Jadi ku jadikan kau yang kedua. Bahaya. Oleh sebab itu semua ada simbol, ada makna. Dulu orang Yahudi, orang Arab jahiliyah, ketika mereka beribadah, mereka nunjuk berhala. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Gubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Setelah Islam datang, jangan lagi tunjuk-tunjuk, tapi kau katakan tauhid, ashhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kau ulang syahadatmu? Kali masuk masjid, tahiyatul masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Qabliyah subuh, usolli sunnata subuhi raka'ataini qabliyatan. Salat subuh, usolli fardhu subuhi. Kau sudah ulang tiga, nanti duha, usolli sunnata duha raka'ataini, ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Saya lihat Pak Ustaz ada yang itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ngangkatnya sekali, turun sekali. La ashhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik, attahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak, attahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk. Mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat mata ujung telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak sekarang yang lihat. Saya terganggu lah Pak Ustaz dengan telunjuk orang. Kenapa terganggu? Yang lihat telunjuk kita. Kita terganggu di ujung Pak Ustaz. Pejam kan? Saya khawatir ini kalau ditinggal dipegangnya pula. Menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika akhlak. Lalu kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma aladtu wa ma asraftu wa man ta'alahu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أبست من تعمقن سمع الله. أستغفر الله. أستغفر الله. Apa yang kau sedihkan dosa? Kiriman belum datang. Sangka. Ternyata tidak semua air mata karena penyesalan. Maka disebut air mata buaya. Karena buaya itu tidak punya pori-pori. Buaya enggak ada pori-porinya. Siapa yang enggak percaya, pergi kebun binatang, cari buaya, tengok pori-porinya. Buaya enggak ada pori-pori. Maka kalau dia mau berkeringat, dikumpulkannya keringatnya, dikeluarkan lewat mata. Maka kalau ada orang kekenyangan nangis, itu buaya. Buaya asal kenyang. Buaya. Buaya asal kenyang nangis. Asal berkeringat capek nangis. Maka air mata buaya. Tapi tidak selamanya buaya ini jahat loh. Ini dekat kita nyebrang ke Jakarta. Di Jakarta orang Betawi kalau nikah itu pasti pakai roti buaya. Roti buaya. Saya tanya sama ibu-ibu yang teman saya nikah di Jakarta, kenapa roti buaya? Ternyata buaya binatang paling setia. Buaya tak pernah selingkuh. kecuali kalau naik ke darat. Pokoknya dia selama di air setia 12 hari. Kalau sudah dia naik ke darat menjadi buaya, itu luar biasa. Nah, jadi kita ini harus harus adil menilai buaya. Tak selamanya dia jahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah istighfar astaghfirullah, lalu kemudian semua kau serahkan pada Allah. Lima, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang punya kerajaan, kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan yang lima itu dalam hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Ini dari Allah. Ini sekarang banyak orang selesai salat, qadir. Bu, ibu qadir tadi, qadir. Suamiku qadir. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya di masjid-masjid NU, Perti, Al-Wasliyah, itu zikirnya kuat. Tapi kalau Muhammadiyah, enggak bersuara. Terserah, mau zikir kuat, mau zikir silent, yang penting zikir. Saya tak pernah mempermasalahkan, Ustaz Somad, apa hukumnya zikir jahar? Ada dalilnya. Yang zikir enggak jahar, ada dalilnya. Gimana kami bisa lihat? Buka Play Store, tulis 37 masalah populer, Somad LC, enter, download gratis. Kami sudah dapat Pak Ustaz, sudah kami share, terus dapat Pak Ustaz, sudah kami share, terus enggak pernah dibaca. Bacalah. Nah, ini tentang masalah tidak usah dipermasalahkan. Dulu anak-anak muda NU berdebat dengan anak muda Muhammadiyah tentang kunut subuh. Kata anak muda NU, mesti kunut subuh. Kata Muhammadiyah, enggak perlu ada kunut subuh. Berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya enggak sholat subuh. Maka masalah ini tergantung imamnya. Ju'ilal imam liutamma bi. Kalau imammu itu baca kunut, kau ikut kunut. Hai Imam Hambali, ya, aku ikut engkau Imam Hambali. Mengapa Makkah Madinah enggak ada kunut subuh? Karena Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sedangkan kita mazhab Syafi'i. Makkah Madinah mazhab Hambali sejak kapan? 1924. Sebelum 1924, mazhabnya Syafi'i. Raja yang sekarang Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bin Abdul Aziz Khalid, menggantikan abangnya juga bin Abdul Aziz, anak Abdul Aziz, siapa namanya? Faisal, menggantikan abangnya bin Abdul Aziz lagi, siapa dia? Suud, menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. 7 kerajaan itu bermazhab Hambali. Sedangkan dulu mazhabnya Syafi'i. Makanya ulama-ulama yang dulu mufti mazhab Syafi'i. Ada seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, itulah kitab I'anatut Talibin, itulah yang ditulis oleh Syekh Bakri Sata, lalu kemudian turun kepada murid-muridnya. Salah satu muridnya adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari, bermazhab Syafi'i, pulang ke Jombang, mendirikan pondok pesantren, mendirikan lembaga Nahdlatul Ulama. Nah, jadi orang kalau ngerti masalah mazhab, pulang dia dari Makkah. Ini banyak sekarang orang baru umroh 7 hari sudah nyalahkan ulama. Saya kemarin di Makkah Madinah enggak ada pakai kunut subuh. Ini nampaknya kunut subuh imam di kampung aja yang buat-buat ini. Makanya pelajari fikih 4 mazhab. Masalah kunut subuh terbagi kepada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut subuh 2, yang tidak berkunut 2. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Yang tidak berkunut 2, Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil tidak berkunut. Nah, jadi lambang metal. Hanafi, Hambali tidak berkunut. Maliki, Syafi'i berkunut. Kalau kita jadi makmum, ikut saja imam. Tadi kebetulan saya solat di masjid, imamnya baca kunut, saya ikut. Allahumma

آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Selanjutnya tidak diaminkan. Yang diaminkan itu doa, sedangkan sisanya itu sana sana puja-pujian, enggak usah diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yaqdi alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'zumu man alaik tabaraka rabbana wa ta'ala. Bagi yang hafal, yang enggak hafal. Jadi tidak semua doa itu diaminkan. Kadang saya kalau diundang di kantor dinas, kantor BUMN, perusahaan, berikut ini pembacaan doa. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Kok diaminkan? Bersama Bapak Bupati, Wali Kota, dan segenap forum komunikasi pimpinan daerah. Amin. Itu kan belum. Nah, kan selesai itu berdoa sama Allah. Kalau berdoa, bagaimana Nabi berdoa? Nabi berdoa, kata sahabat, sampai Nabi itu bajunya besar lengannya, maka ketika lengannya besar diangkatnya tangan ke atas, nampak putih ketiaknya. Bayadhu ibtayhi, kami yang di bawah melihat Nabi sedang khutbah, kami melihat putih ketiak Nabi. Nabi Muhammad itu saking putihnya ketiaknya pun putih. Beda dengan orang tidak, orang putih ketiak hitam. Nabi kalau berdoa tangannya, ini sekarang ada orang doa tangan. Orang kalau doa tangan bawah itu artinya, ya Allah terserahlah mau ngasih-ngasih, enggak pun apa-apa. Nih, etika akhlak kepada Allah Ta'ala berdoa minta. Ini sekarang banyak orang selesai sholat dan enggak mau doa lagi. Nanti kenapa enggak doa? Yang lamanya belum kabul kan, ngapain nambah lagi? Minta. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, nikahkan aku dengan dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, kalau memang tidak, maka hilangkan dia dari kepala. Kalau tidak, matikan dia dari dunia. Oh jangan. Tidak boleh kita mendoakan yang tak baik pada orang. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa dari mulai solat Isya sampai malam, sampai subuh malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan pada perang Badar Al-Kubra. Sampai ketika Nabi berdoa, jatuh sorban Nabi, burdah Nabi jatuh. Datang Abu Bakar Siddiq menanyakan, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah doamu itu Rasulullah. Nabi tetap berdoa. Ini sekarang banyak orang berdoa, mau enggak mau, acuh tak acuh. Kalau sudah berdoa, adabnya dijelaskan baik-baik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maafiratan ba'da al-maut. Ini banyak orang doa cepat sekali sampai tidak kena. Anak-anak kita yang ikut pengajian dengan ibunya, yang ikut bapaknya di masjid, itu dengar. Ketika dia dengar doa, dia bawa pulang ke rumah. Nanti habis sholat dia baca. Maut. Ibunya nanya, loh, kok doamu maut-maut? Iya mas, sedang banyak yang meninggal di Palestina. Berdoa. Ada seorang Arab Badui. Dia berdoa di depan Nabi. Apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua saja, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau doa jangan egois, jangan cuma diri sendiri. Makanya kita selalu minta doa bersama. Allahumma inna, kami semua. Allahumma inna na'udzubika. Minta bersama. Saya enggak maulah doa bersama Pak Ustaz. Permintaan saya dengan permintaan dia kan lain. Dia mau minta nikah, saya mau minta punya anak, kan lain. Oke, tapi kita ada persamaan. Mau minta husnul khatimah, sama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Maka adab kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, segerakanlah ini. Aku mohon kepada engkau kabulkan ya Allah. Kalau enggak kau kabulkan, tengoklah aku enggak doa lagi sampai mati. Kok ngancam? Ini adab kepada Allah. Senantiasa husnuzan kepada Allah. Sama seperti anak minta pisau. Minta pisau mah, minta pisau mah, minta pisau. Jangan. Nanti kalau aku kasih kau pisau, kau main pisau, kau luka tanganmu, akan keluar darah, kau akan mati. Begitu juga dengan permintaan kita. Mungkin menurut ilmu Allah kita belum layak. Ini orang aku kasih segini, insya Allah ke masjid 5 kali. Tapi kalau aku lebihkan dosisnya, nanti seminggu cuma sekali, Jumat aja. Tambah lagi rezekinya, setahun sekali Idul Fitri. Itu pun masmuk.
Oleh sebab itu maka kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan etika akhlak manajemen waktu, yang kedua akhlak kepada Allah, yang ketiga hablum minan nas. Masyaallah. Saya luar biasa di Universitas Malahayati dimuliakan, diberi Universitas Malahayati dimuliakan, diberikan tadi sarapan pagi, disambut luar biasa, di macam-macam fotonya tak terhitung tak berapa kali. Sampai di sini diberikan pula gula-gula, diberi minuman, diberikan kue, diberikan kata sambutan, dan yang paling berkesan inilah. Nanti akan dipoto bawa pulang. Bandar Lampung, Universitas Malahayati. 2 bulan, 2 rencong. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahablum minan nas, ketika jumpa ucapkan salam. Pak Rektor ketemu dengan saya, assalam. Apa kata beliau? Assalamat hartamu Abdul Somad, selamat hidupmu Abdul Somad, selamat anakmu Abdul Somad, selamat keluargamu Abdul Somad, selamat duniamu Abdul Somad, selamat akhiratmu. Itu makna assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat untukmu hai Abdul Somad. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah hartamu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah dakwahmu, berkah akhiratmu. Itu yang tidak ada dalam welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datang, bagus. Baliknya. Bahkan ada sebagian anak-anak ketika ditanya, apakah bahasa Inggrisnya keset kaki? Welcome. Kadang mahasiswa-mahasiswa ini, saya bukan nyalahkan mahasiswa, dia mau pakai bahasa Inggris gaya-gaya, acara seminar di hotel, ketika kita turun, apa kata dia? Good morning, bosat, welcome. Ente, tahu gak arti welcome? Selamatnya datang, pulangnya belum tentu selamat. Good morning, good, bagus. Morning, pagi, paginya bagus, siangnya. Ente makan sambal terasi mau bahasa Inggris. Bahasa Inggris gak apa-apa, bagus, mantap, komunikasi internasional. Tapi jaga ini adab akhlak Islam. Bahkan salam itu bukan cuma untuk orang hidup saja. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama tadi semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan? Kebetulan saya ceramah jam 2 malam pulang pengajian lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya enggak ingin mendengar jawabannya. Andai mereka menjawab, waalaikumsalam. Salam kepada orang hidup, semuanya selamat. Untuk yang dikubur untuk apa? Supaya mereka selamat kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dari azab kubur. Maka ketika kita ketemu dengan orang, kita sangka dia sombong, tapi ternyata setelah salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, tapi tetap udhunya betul, assalamualaikum. Pendek. Ini sekarang banyak yang panjang. Assalamualaikum. Mana ada huruf waw di situ? Assalamualaikum. Oh atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana orang mau dapat selamat, dapat rahmat, dapat barokah? Salamnya disingkat ASSWRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di Al-Madinah Al-Munawwarah pun kita ucapkan salam subuh tadi 3 kali. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan acara maulid biasanya dibaca simtud durar, dibaca maulid diba, dibaca maulid barzanji, dibaca maulid abdiya ulami, dibaca maulid al-burdah imam al-musiri,

bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tebarkan salam. Maukah kamu aku tunjukkan satu perbuatan? Kalau kamu tebarkan maka kamu akan berkasih sayang. Apa itu ya Rasulullah? Absussalam, absussalam, tebarkan salam. Tapi bukan sekedar mulutnya salam, tangannya juga salam. Sekarang

dan yang luar biasa, semua dari berbagi saudara kandungnya meninggal dunia dalam keadaan susah, dia tak ingin orang lain susah, berjanji dalam hidupnya, anak-anak yatim akan aku bantu. Maka berhasillah abul yatama, yatama anak yatim, abu bapak, abul yatama bapak anak yatim. Sekarang yang terkenal bukan abul yatama, abul janda. Bapaknya janda-janda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka jadilah abul yatama, jangan jadi abu. Banyak yang gak setuju depan. Oleh sebab itu maka anak yatim, pulang dari sini, yang pertama perbaiki waktu, jangan sampai ada kosong. Yang kedua perbaiki hablum minallah, yang selama ini putus-putus kontaknya. Sambung solat-solat sunat, doa, tahajud, witir dan zikir. Yang ketiga hablum minan nas, etika, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita istri kita, laki-laki istri, istri paling dekat suami. Zaman berganti, musim berubah, tapi istri orang disebut senior. Apa senior? Senang istri orang. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, bersama istri orang 8 jam, bersama istri sendiri 2 jam, itu pun sambil main WhatsApp. Oleh sebab itu maka mesti ditata kembali hati kita, jangan sampai rusak. Makanya Nabi SAW lembut sekali. Apa kata Nabi? Khairukum, orang yang paling baik diantara kamu semua, khairukum li ahli, orang yang paling baik pada istrinya. Maka Nabi enggak pernah manggil nama Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai engkau yang putih, kulitnya putih kemerah-merahan, ahmar, merah, Umairah, putih kemerah-merah. Ustaz Somad, ya, kalau saya panggil istri saya ya Umairah boleh? Boleh, silakan. Pulang dari sini, panggil ya Umairah. Mas ngeje ya. Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Panggil baik. Nabi, orang yang dekat terdulu. Kalau mau sedekah, sedekah sama keluarga. As-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Kalau sedekah sama fakir miskin nilainya satu, sedekah. Was-sadaqatu 'ala, tapi al-qurba, tapi kalau bersedekah sama kerabat dekat nilainya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua dapat pahala silaturahim. Tapi sekarang orang enggak mau sedekah sama keluarga, sedekah sama orang lain, keluarganya enggak mau. Kenapa? Karena kalau sedekah sama keluarga enggak pernah cukup, kau usah kurang. Kalau kasih sama orang lain, makasih ya Pak. Tapi kalau sama keluarga, masa ngasih cuma segini? Oleh sebab itu ini diamalkan, kedekatan dengan keluarga, bertetangga, bersyukur adik-adik tinggal satu asrama, ada sahabat dekat. Kalau kita ketiduran dia yang bangunkan, yang jadi masalah kita ketiduran dia lebih gawat lagi. Maka sama-sama bersama menjalin hubungan hablum minallah. Ternyata lama berteman, lama berkawan, kenangan tak pernah hilang, tak pernah putus. Makanya sekarang banyak reuni persatuan, uni kebersamaan, re menjalin kebersamaan di masa lalu akan kita ulang kembali. Hanya saja reuni ini banyak juga efek negatifnya, akhirnya yang dulu pernah naksir enggak kesampaian, sekarang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Wah, maka kalau reuni bapaknya mesti ikut. Ini siapa? Security. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hablum minan nas, kita berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya sudah siapkan ada buku 37 masalah populer. Rencana saya penyerahan pada Pak Rektor. Saya sangka kembali ke hotel, ternyata tidak, tapi nanti akan saya titipkan. Berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Nanti setiap saya lihat ini, saya akan terkenang Bandar Lampung Universitas Malahayati. Setiap mengenang ini, lihat. Orang beriman terkenangnya bukan cuma di dunia. Ketika Allah suruh masuk ke dalam surga, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam surga. Ketika keluarga besar Universitas Malahayati diperintahkan Allah, hai keluarga besar Malahayati, masuk kalian ke surga. Mereka bertanya, Ustaz Somad di mana ya Allah? Kata Allah, dia sudah masuk duluan.

Amin. Pede sekali Ustaz Somad. Tapi na'uzubillah, na'uzubillah. Kami mau masuk, ya Allah, Ustaz Somad di mana? Dia sedang transit, ya Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Sahabat orang beriman, dia tetap ingin bersama. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta kita ini karena Allah, insyaAllah di surga pun kita akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehormatan yang luar biasa buat saya ketika datang ke Lampung, disambut di Tanah Lapang tentara yang besar, disambut oleh bapak-bapak polisi, disambut oleh jamaah, dan hari ini akademisi Universitas Civitas Akademika yang menyambut. Ketua MUI datang, ketua NU dua-duanya datang, suriahnya hadir, tamfiziahnya ada. Maka kebersamaan kita ini mudah-mudahan jangan menjadi kemesraan ini, jangan cepat berlalu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus adakan pertemuan-pertemuan, kajian-kajian. Biasanya kadang kita ceramah berkeringat kepanasan, di sini malah saya kedinginan. Saya enggak tahan dingin ini sebenarnya, tapi karena kita ramai akhirnya menjadi hangat. Kadang saya ceramah sudah habis suara, selesai pengajian saya tanya, gimana tadi ceramah? Enggak kedengaran suara Pak Ustaz. Tapi hari ini mikrofonnya, kadang-kadang jamaah dari jauh, Ustaz Somad, kami tadi ikut pengajian tapi dengar suara saja. Tapi di Malahayati bukan cuma dengar suara, gambar saya kelihatan. Masya Allah, tidak ada kurangnya sedikit pun. Kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, kalian kalau memandang, pandanglah warna hijau untuk menguatkan mata. Kita pandang warna hijau. Nabi itu kubahnya warna hijau, sorbannya warna hijau, burdah sorbannya warna hijau, imamahnya warna hijau. Oh, makanya tapi jangan nanti gara-gara ini ibu bersedekah warna hijau. Kalau sedekah tetap merah. Begitu lewat kota hijau, bu, ibu kenapa hijau? Kata Ustaz Somad, kita disuka warna hijau, warna hijau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini karena kita bersama di jalan Allah. Kamu di mana kenal sama Bapak Anu? Kami kenal sama-sama di auditorium Convention Hall Universitas Malahayati acara Maulid Nabi kemarin. Alhamdulillah. Kamu kenal saya di mana? Saya di acara pengajian kemarin waktu di Tanah Lapang itu, kami kena hujan malam-malam itu waktu Ustaz Somad datang. Enak. Kamu kenal sama di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta kemarin. Sama-sama dugem kami. Akhirnya dia goyang kepala, saya golang tubrukan, kami sadar. Gelek sekali perkenalannya. Tapi hari ini kita bersama rajulani, dua orang. Tahabba fillah, menjalin hubungan kasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersatu karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 1 jam 20 menit. 1 jam 60 menit. Tambah 20, 1 jam 20. Kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Lupa saya nama ustaz itu. Mudah ingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa isi ceramah dia tadi? Tadi malam 3. Perbaikan ekonomi, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Tadi apa ceramah dia di Malahayati? 3 juga. Apa dia? Aku pun tidak ingat tahap yang 3 itu. Kata Ustaz Somad, perbaiki akhlak kita. Bagaimana mengatur waktu dalam Islam? Perbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah, jangan sampai putus kontak. Perbaiki hablum minannas, jaga hubungan sesama manusia, jangan sakiti hati orang. Solatnya banyak, puasa sunatnya rajin, tapi gaji tukang cucinya, gaji tukang panen kebunnya, dia tahan. Maka Islam mengajarkan, ketika ada orang susah, berarti ada orang kaya yang memakan nasi orang susah. Ketika ada orang yang tidak pakai baju, berarti ada orang kaya yang mengambil baju orang susah. Kalau di lampu merah kita lihat ada gelandangan, berarti ada orang kaya yang mengambil hak mereka. Maka kita diajarkan menebarkan prinsip kedamaian, menyenangkan hati orang. Idkhalus surur. Kalau kau bisa punya uang seperti pemilik owner, seperti yang diceritakan tadi, sekolahkan anak yatim. Tapi kalau kau tak bisa, usap kepalanya karena dia rindu kasih sayang. Andai juga tak bisa, kau senyum aja. Nampak anak yatim senyum. Senyum pun tak bisa, mati aja lah.
Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Tadi katanya ada pertanyaan yang bisa akan saya jawab, yang tak bisa akan saya bawa pulang ke Riau, dan nanti akan ditulis di www.somatmorokko.blogspot.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebetul rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: apa kiranya amalan yang saat saya kerjakan pahalanya tetap mengalir sekalipun saya meninggal dunia? Maka Nabi memberikan rumus namanya sedekah jariyah. Paling cepat Anda berikan pada penghafal Quran. Cari penghafal Quran, masuk ke mahad Quran, berikan kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia punya dua keistimewaan. Pertama, penghafal Quran itu lebih banyak bersentuhan dengan mushaf. Jadi hampir setiap hari dia pegang, dia baca, dia pegang, dia baca. Yang kedua, penghafal Quran itu ketika membaca Al-Quran pasti mengulang-ulang. Dan berita baiknya, karena mushafnya berasal dari ikhtiar Anda, siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengerjakannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akibat membaca Al-Quran terus menerus, berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah, bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-yawma uhin

kejahatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن دفعت شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kamu yang akan menangkap rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebat di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebak di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebak di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
4: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat zuhur, salam sejahtera rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang mulia ini diberikan kesempatan kita untuk hadir kembali kita di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat salat zuhur berjamaah. Dan kemudian bersama kita dengarkan kajian taklim pada siang hari ini. Insyaallah telah hadir Kyai Haji Muhammad Haiban, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan akan menyampaikan kajian seputar toleransi dalam pandangan agama Islam. Bersama-sama untuk kita menyimak kepada beliau, disilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam salat berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Nabi diutus Allah itu untuk menjadi rahmat ya, bagi makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk. Karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita kasih sayang kepada hewan yang akan kita sembelih saja. Beliau mengajarkan supaya diperlakukan sehingga hewan yang kita sembelih itu sejahtera, tidak stres. Maka sabda beliau, fa'idha dhabahta falyurih dhabihatahu. Kalau kamu mau nyembelih hewan, maka tajamkan pesonya supaya hewan yang disembelih itu tidak menderita sakit. Kalau cepat terpotong, enggak terasa darahnya keluar, cepat mati. Nah, itulah salah satu contoh kepada hewan, apalagi kepada sesama manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya menjadi rahmat. Kita merasa mendapatkan kasih sayang dengan kedatangan Islam ini. Apa rahmat yang kita dapati? Yakni kedamaian dalam hidup bermasyarakat, ketenteraman, tidak ada yang merasa terganggu. Itu hakikatnya Islam mengajarkan. Dan Rasulullah telah memberikan contoh, sekaligus juga beliau memberikan nasihat melalui lisan beliau. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Nah, tiga ini pesan Rasulullah. Saya stres yang pertama tadi. Jangan menyakiti tetangganya. Jadi Islam datang itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa darballahu al-amsal lalakum yatafakkarun. Allah membuat sebuah perumpamaan, kalimat thayyibah. Orang yang beriman kepada Allah itu pasti mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah, kalimat yang suci. Kalau orang sudah menyatakan itu, maka perilakunya itu menjadi baik. Ibarat pohon yang besar, akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit, daunnya rimbun, dan dia berbuah. Buahnya setiap saat jatuh atas izin Allah, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu gambaran Allah. Wa daribullahu amsalin nas, Allah membuat perumpamaan ini buat manusia, lalahum yatadzakkarun, supaya manusia selalu ingat. Orang yang beriman harus ingat ini. Kita beriman kepada Allah, jadilah pohon. Pohon yang besar ketika panas, maka yang di bawah terasa sejuk. Pohon juga memproses karbon menjadi oksigen yang kita perlukan. Kita hirup, ini diproses oleh pohon-pohon itu. Kalau pohon itu rindang, rasa sejuk karena mengeluarkan apa? Oksigen. Nah, umat Islam, yang orang yang beriman itu ketika berada di tengah masyarakat itu memberikan manfaat seperti itu. Kiri kanannya damai, sejuk. Bukan terganggu. Ya ma'arahimakumullah. Tahun 90 itu di Kabupaten Bero, listrik itu belum stabil. Pas bulan Ramadan, biasanya banyak ibu-ibu membuat kue. Penggunaan daya listrik itu meningkat, sering mati. Sehingga alternatifnya banyak rumah tangga yang membeli genset. Itu sudah beberapa tahun, itu setiap bulan Ramadan banyak orang beli genset. Ada seorang yang bertegur sapa lah dengan seorang penjual genset, kebetulan seorang Tionghoa dan non muslim. Jadi orang tadi mengatakan, "Koh, ini masuk bulan Ramadan, senang ya dagangannya laris." Ya. "Oh enggak, saya enggak suka," kata dia. Ah, ternyata berbeda dengan yang diduga oleh seorang muslim ini. "Kenapa kok?" "Kalau sudah bulan puasa, saya tidak bisa tidur. Kalau hari-hari biasa jam 9 tutup, di bulan puasa kami longgari sampai jam 9:30 atau jam 10. Kemudian setelah tutup, mengemas, merapihkan barang-barang itu ya 1 jam. Kemudian tidur. Baru tidur 1 jam, setengah jam 12 lewat sedikit sudah ribut orang membangunkan yang mau makan sahur. Nah, ini terganggu orang ini. Ya, di Samarinda juga dulu terjadi seperti itu. Jam 1 itu sudah bawa apa, kentongan, ada yang bawa beduk, ada yang membunyikan apa namanya, paket kaset, ramai sekali. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah enggak ada lagi. Kemudian juga terjadi sebelum COVID yang lalu, ada seorang pegawai negeri di Dirjen Anggaran ditugasi mutasi ke Samarinda mendapatkan rumah jabatan di Jalan Juanda. Kebetulan saya kenal karena dia mengenalkan diri. Dia melihat rumah itu rumput alang-alangnya tinggi. Terus dia lihat debu di lantai itu sangat tebal. Di kaca-kaca juga debunya tebal. Lalu dalam hati, mungkin ini lama tidak ditempati. Nah kemudian setelah tahu orang yang berhak menempati sebelumnya, dia tanya kenapa enggak tinggal di situ. Aduh Pak, saya kalau tinggal di situ terganggu Pak. Kenapa? Wah itu pengeras suara di masjid itu enggak pakai waktu ya. Nah rupanya itu pengeras suara terlalu keras, padahal di samping masjid itu ada rumah yang tempat istirahat. Lalu si orang ini pindah di prefab. Di prefab supaya tidak merasa tidak terganggu suara kendaraan, dia kontrak di lantai 2. Kalau tidak salah rumahnya Pak Darminto. Di sana hanya sebulan aja dan rencananya mau di situ. Ternyata sebulan sudah wah tidak tahan. Kenapa Pak? Itu suara di Masjid Al-Kausar itu. Saya nggak bisa tidur tuh. Akhirnya pindah ke Lobakung, cari di kampung yang jauh dari masjid. Nah jemaah rahimakumullah, apakah Islam itu mengganggu? Apakah Islam itu? Lalu bagaimana dengan ayat tadi, rahmatan lil alamin tadi? Mestinya tidak seperti itu. Nah jemaah rahimakumullah, maka Nabi itu mengajarkan tadi, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yu'ti jarah, jangan mengganggu tetangga. Artinya apa? Kita harus berikan toleransi. Ketika tetangga mau istirahat ya kita usahakan jangan sampai istirahatnya terganggu. Nah, jemaah rahimakumullah. Meskipun tidak ada aturan tertulis, tetapi Islam sudah mengajarkan tadi itu. Ini punya makna yang luas. Fala yu'ti jarah, jangan mengganggu tetangga. Itu punya makna yang luas. Ya, bukan hanya gangguan kotor, kadang-kadang ini yang sering di apa namanya di sitir orang, yaitu membuang air ke pekarangan tetangganya. Ya, tapi justru yang lebih banyak adalah gangguan suara. Nah, oleh karena itu jemaah rahimakumullah, maka inilah yang ajaran yang perlu kita perhatikan sebagai muslim mukmin, yakni toleransi. Bahkan Islam itu tidak sekedar toleransi, tetapi tasamuh. Toleransi itu memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau toleransi beragama, kita memberikan kesempatan orang yang beragama lain untuk melaksanakan agamanya. Itu toleransi. Ada kejadian apapun, tidak mau tahu, karena itu urusan Anda. Itu toleransi. Kita tidak mengganggu, kita memberikan kesempatan, ya, itu toleransi. Tenggang rasa. Tetapi Islam toleransi plus, yang dalam istilahnya tasamuh. Jadi tasamuh itu bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada orang untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga melindungi dari gangguan. Jadi kalau misalnya ada orang yang beragama lain, ya, melakukan agamanya terganggu, kita wajib untuk membela. Tapi tidak harus demonstratif, tidak ada gangguan lalu kita menjaga tempat-tempat ibadah mereka itu tugas polisi. Tetapi kalau terpaksa, ya kita tahu dan kita mampu untuk melindungi, kita wajib melindungi dari gangguan orang. Nah, itu yang diajarkan Islam. Jadi tasamuh atau toleransi plus. Jadi kalau toleransi hanya sekedar memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang dia memang harus lakukan. Ya. Tapi kalau tasamuh adalah di samping memberikan kesempatan juga kita melindungi, ikut membela, karena yang kita bela adalah kebenaran. Nah, kalau gangguan itu memang merupakan perbuatan maksiat, ya kita tidak perlu membela. Ya, kalau perbuatan maksiat, kan ada perbuatan yang contoh misalnya di lingkungan kampung, lalu di situ ada tempat adu jago, sawung jago. Wah, itu rame itu, kadang sampai malam. Ya, masing-masing pemilik ini dengan rombongannya memberikan sorak-sorai. Nah, ini kita tidak bisa memberikan toleran, dia juga harus toleran. Ya, jadi kita toleran terhadap perbuatan yang memang wajar harus kita berikan kesempatan. Tapi kalau mengganggu ya harus saling pengertian. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah ajaran Islam ya yang mengajarkan toleransi. Dengan demikian maka Islam datang itu benar-benar memberikan rahmat, kasih sayang, ketenteraman ya, kepada semua orang termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semua sebagai muslim mukmin yang baik kita bisa melaksanakan ajaran ini ya, toleransi. Namun satu hal yang harus dipegang prinsip ialah firman Allah dalam surat Al-Kafirun, jangan sampai toleransi diberi makna yang jauh sehingga bukan lagi toleransi tetapi menjadi percampuran talbis antara al-haq dan batil. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hey, orang yang kafir ya. Dulu ada gagasan tidak boleh menyebut kafir tapi yang beda agama. Kalau itu merubah Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'annya punya kafir ya. Orang yang bukan Islam ya. Dan mereka juga enggak sakit hati. Saya banyak kawan-kawan yang beragama lain enggak tersinggung ketika disebut kafir itu. Makanya dalam Al-Qur'an sebutkan ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala ana a'abitu ma a'badtum, dan aku bukan penyembah yang apa yang kau sembah. Ini yang terakhir. Lakum dinukum waliyatin. Itu harus kita bawa, sikap kita harus lakum dinukum waliyatin dalam arti toleransi. Untukmu, agamamu, silahkan kamu laksanakan agamamu, tapi saya tidak ikut. Saya melaksanakan agama saya. Ya, waliya dini, dan agama Islam itu agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Aku tidak akan mencampuri kamu, kamu juga jangan mencampuri saya. Nah, itu yang benar. Ya, jadi toleransi, ya. Memberikan kesempatan dan memberikan lindungan kepada pihak yang lain, baik itu dalam hal agama maupun kehidupan di masyarakat ya, kehidupan sosial yang lain. Jemaah rahimakumullah, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan menjaga kita sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Islam khususnya toleransi atau tasamuh ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahashshana wa tadarruana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami, bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah bapak ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
1: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
2: Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
3: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya.

Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmah dan penuh kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah akhlak yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi dari keimanan seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah ditekankan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian dari harta warisan. Bukan berarti dalam hadis ini Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya adalah beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga mendapat bagian harta warisan. Ini menunjukkan betapa ditekankannya wasiat Jibril tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, agama Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pendengar, tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan memberikan sedekah, dengan berdakwah kepadanya, bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarih." Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Maka jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan akhlak yang sangat ditekankan penerapannya, karena hal ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat anjuran, syariat Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada seorang yang bertanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Gangguan di sini maksudnya diantaranya adalah perbuatan culas, perbuatan khianat, kezaliman, dan kejahatan lainnya. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat-sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam dengan neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwa ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering salat malam dan berpuasa, namun lisannya sering menyakiti tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka." Hal ini disebabkan karena ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Benar yang budiman, semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antara bentuk itu adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih." bukanlah mukmin orang yang perutnya kekenyangan, sedang tetangga sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu. Tsumma anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'ruf." Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Selain hal itu, termasuk pula segala bentuk akhlak baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasihatinya dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Lalu pendengar, bagaimana jika kita bertetangga dengan seorang non-muslim? Dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat ke-36 yang telah disebutkan tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dua jenis tetangga ini dalam kitab tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-jari dzal qurba adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan al-jari junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Beliau juga menjelaskan, Abu Ishaq meriwayatkan dari Nawf al-Bikali bahwa al-jari dzul qurba adalah muslim dan al-jari junub adalah Yahudi dan Nasrani. Pendengar yang budiman, anjuran berbuat baik kepada tetangga berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut tetangga, bagaimanapun keadaannya. Ketika menjelaskan hadis mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Al-Aini menuturkan bahwa kata al-jar di sini mencakup seorang muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasik, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya ataupun orang yang agak jauh. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Dikisahkan dari Abdullah bin Amr al-As bahwa beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, "Akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi itu." Pemuda tadi berkata, "Hah? Engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan." Demikian dijelaskan oleh Abdullah bin Amr al-As. Oleh karena itu pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki tiga hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Kemudian yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki dua buah hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga non-muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Pendengar yang budiman, dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa, sehingga Sebagai muslim, kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, kepada agamanya, dan kekufuran yang ia anut. Yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

Kalau ada orang-orang zalim, nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka enggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang enggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Enggak nyambung. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran. Baru iri itu. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim pada subuh yang mulia ini. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawanah yang disampaikan guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Kami fidalin amin wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. والأفضل للناسك من التزوج وتركه ما كان منهما أسلم لدينه وأصلح لقلبه وأجمع لفكره ويكره كرهة شديدة لمن لا زوجة له أن يتفكر في شأن النساء التفكير الذي يجعل نفسه على الميل إليهن. ومن بلي بذلك ولم يقدر على قلبه ووضعه في العبادات فعليه بالتزوج، فإن لم يستطيع فعليه بالصوم، فإنه يكسر الشهوة. وإذا قصدت بيتا خلاء لبول أو غاية فالبسن عليك وشر رأسك وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وقل عند إرادة الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. ولا تذكر الله على تلك الحالة إلا بقلبك ولا تصعب إلى آخر، الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap waktu detik nafas kita, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita selalu dalam setiap rakaat kita untuk memuji, mensyukuri atas segala nikmat itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam firman-Nya, fadkuru ala Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ingatlah selalu nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, karunia-karunia Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul menghambakan diri kalian semata hanya kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa yang ada kepada kalian dari nikmat, ketahuilah datangnya itu semata dari Aku, Allah. Mudah-mudahan di tempat yang penuh dengan nikmat ini, salah satu taman daripada taman surga Allah, di rumah Allah sebagai tetamu Allah, setiap kita insyaallah datang hanya memenuhi seruan Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah semata, berupaya semata taufik hidayah dari Allah mengumpulkan kita saat ini untuk kita memahami sedikit apa yang pernah diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad dari Tuhannya Allah, disampaikan oleh para ulama kita sampai kepada kita untuk sarana kita menjadi semata hamba Allah untuk menjalani kehidupan yang sementara ini guna mendapatkan kehidupan yang abadi kelak dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala Ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita dicatat di sisi-Nya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita untuk menghambakan diri kita semata hanya bagi untuk karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai panutan bagi mereka yang ingin sukses dunia dan sukses akhirat, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah-Nya, dan mudah-mudahan kala Allah masukkan kita ke dalam surga bersama-Nya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Haddad, ketika kita minum, di samping kita minum itu dengan cara menghirupnya, jangan dengan cara menenggaknya dan minum di tiga nafas, dan jangan bernafas di dalam bejana air, dan jangan kita minum dari tempat yang namanya yang retak atau lain sebagainya dari tempat minum kita, dan jangan kita minum dalam keadaan berdiri, dan tidak dari namanya langsung dari cirik atau tempat yang disiapkan di dalamnya air. Dan jika kita tidak mendapatkan wadah atau cangkir, maka kita minum dengan tangan kita dan ucapkanlah setelah minum, setelah sebelumnya kita baca bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu minhan ujajan bidunubina. Dan beliau mengatakan, ketika engkau mendatangi istrimu, keluargamu, untuk bergaul dengannya, bersetubuh, maka ucapkanlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan tutupilah tubuhmu dan tubuh istrimu dengan kain. Dan engkau ketika lakukan itu dalam kondisi tenang. Dan ketika engkau merasakan akan mengeluarkan spermamu, maka bacalah dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Huwal ladzi khalaqa minan na'i basyaran faj'alhu nasaban wa sihra." Insyaallah, sebelum kita lanjutkan, kita kemarin baru saja meninggalkan Lebaran Idul Adha dan baru saja melaksanakan suatu perintah dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, bagi setiap yang mampu untuk berkorban. Dan baru saja kita tinggalkan takbir-takbir yang ada dalam Idul Adha, baik takbir mursal begitu juga takbir muqayyad. Dan mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita lakukan dari kebaikan, terdorong atas semata mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bantu kita selalu dan berikan taufik hidayah untuk kita setiap saat kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui Nabi Agung Muhammad terhadap setiap kita. Dan mudah-mudahan takbir itu, kalimat itu selalu bersama lisan kita, telinga kita, mata kita, lahir batin kita, hati kita, ucapan perbuatan kita dimanapun kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba semata sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menganggap besar kecuali hanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sukses, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Semua itu sarana ya, sarana untuk mengingatkan kita. Termasuk yang paling agung dari sarana untuk mengingatkan kita adalah salat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu salat insyaAllah di setiap detik nafas kita dimanapun kita. Salat itu adalah hubungan, selalu mudah-mudahan kita berhubungan dengan Tuhan kita Allah dimanapun kita, dalam setiap detik nafas kita, di waktu, di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktu kita. Amin. Beliau menjelaskan, wal afdal lin nasik, dan yang paling afdal, terbaik bagi nasik, seseorang yang ingin menghabiskan waktunya untuk semata beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan urusan-urusan dunia, fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasik atau bahasa kita mungkin abid, mau menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal baginya minat tazawwud wa tarkihi, dari menikah atau tidak menikah. Kalau ia ingin namanya memfokuskan waktunya, pikirannya, upayanya, usahanya untuk selalu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nan minhumma aslam lidini. Dia harus meninjau, melihat, memikirkan apa yang ada dalam keduanya, menikah atau tidak, yang aslam lidini, lebih selamat bagi agamanya. Wa aslah li qalbihi, dan lebih baik bagi hatinya. Wa ajma' li fikrihi, dan paling membuat fokus bagi pikirannya dalam namanya ingin menghabiskan waktunya hanya beribadat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini bagi orang yang ingin menghabiskan waktunya, umurnya, kesempatannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lihat. Wa yakrah karahatan syadidah, dan makruh, dengan makruh yang amat sangat berat. Liman la zaujatalah, bagi orang yang tidak memiliki istri baginya, begitu juga tidak memiliki suami. An yatafakkara fi sya'nin nisa, untuk ia bertafakur, merenung, memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan perempuan. At-tafkir alladhi yahsulun nafas ala al-mail ilahinna, merenungkan, memikirkan yang menyebabkan nafsu itu condong kepada mereka. Karena perempuan, kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang tegas jelas, beliau mengatakan kurang lebih, ma taraktu fitnatan ashaddu, dalam kalimat ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa, aku tidak tinggalkan satu fitnah, cobaan, bala, ujian yang lebih berbahaya dan lebih berat bagi kaum lelaki melebihi kaum perempuan. Fitnah yang paling berat, fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki adalah perempuan. Dan dalam asar menyatakan an-nisa habailus syaitan, perempuan itu, kaum perempuan itu adalah ranjau-ranjaunya syaitan. Makanya Allah ketika melarang kita untuk berzina, Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, kalimatnya tidak seperti itu, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan anda mendekati perbuatan zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan anda mendekati, kalian semua jangan mendekati perbuatan zina. Bukan jangan kalian berzina, bukan, tapi jangan kalian mendekati perbuatan zina. Mendekatinya hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berzinanya. Dan awal dari mendekati itu adalah melihat. Melihat, makanya diharamkan kita untuk melihat kaum perempuan. Bahkan ada ulama mengatakan melihat mereka yang bukan mahram kita, semua sekujur tubuhnya baik, mukanya, telapak tangannya, bahkan baik matanya. Karena untuk menghindari perbuatan zina, ada yang mengatakan juga berfatwa seperti yang difatwakan oleh Sayyidah Fatimah, anak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharamkan juga bagi laki-laki, bagi perempuan untuk melihat laki-laki sekujur tubuhnya, walaupun matanya, telapak tangannya.

bertemu. Setelah bertemu, maka kalau sudah laki seorang lagi perempuan berdua, apalagi tidak ada selainnya, maka di tengah-tengah mereka syaitan. Apalagi memikirkan tentang hal ini, tentang hal itu terbawa. Karena seseorang kalau sudah menyukai, mencintai, maka ia seperti orang yang buta dan tuli. Sehingga mereka mengatakan al-hubbu yu'mi wa yusim. Rasa cinta itu bisa membuat orang buta dan bisa membuat orang tuli. Itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Jadi kalau memang tidak punya istri, tidak punya namanya menikah, jangan berpikir tentang seorang perempuan yang membuat hati kita condong, nanti kita berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat. Kenapa? Karena kecondongan diri yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kecintaan yang terhantar dalam hati kita terhadap mereka kaum perempuan. Apalagi kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekarang bukan perempuan yang lajang, bukan perempuan yang janda. Begitu juga laki yang namanya lajang, laki yang duda. Seorang yang sudah memiliki istri atau seorang yang sudah memiliki suami bisa melakukan hal itu. Padahal secara syariat siapapun di antara kaum laki perempuan yang sudah menikah dengan nikah yang sah secara syariat agama, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, itu hukumannya dan secara syariat hukuman mati. Siapapun orang itu, mau ustaz, mau habib, mau guru besar, mau syekh, siapapun, karena hukum syariat dihukum rata, sama rata. Mau presiden, mau anak presiden, mau menantu presiden, siapapun, karena hukum syariat rata, tidak pandang bulu. Siapa, sekali lagi, siapa secara syariat yang sudah menikah dengan nikah yang sah secara agama syariat, kemudian ia berbuat zina, baik lakinya baik perempuannya, itu hukumannya hukuman mati. Dan cara menghukum matinya dengan cara dirajam. Rajam itu dilempar, dibikin apa namanya lubang bawah tanah, disisakan namanya sebagai namanya mungkin di atas mukanya, kepalanya sampai ke namanya pusarnya, kemudian dikumpulkan kaum muslimin di tengah-tengah halayak, mereka dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai mati. Itu hukuman secara syariat bagi orang yang berbuat zina kalau ia sudah menikah dengan nikah yang sah, apalagi kalau ia memiliki suami, apalagi ia memiliki yang tidak memiliki suami sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, seperti itu hukumannya. Begitu secara syariat. Karena kita suka tidak suka, sadar tidak sadar, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk suami. Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Allah Adam. Dan setiap seorang lelaki tulang rusuknya sebelah kiri itu kurang satu daripada tulang rusuk sebelah kanan. Kenapa? Karena perempuan di Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Sehingga setiap lelaki ketika melihat perempuan, ia merasa bagian yang hilang dari tubuhnya. Sehingga perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, dia membuat namanya nafsu syahwat seorang lelaki bergairah. Kalau ia memiliki kesempatan, naudzubillah, kalau ia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, wallahu a'lam. Dan kita hidup tidak semata untuk di dunia. Kita menikmati kesenangan seperti itu tidak hanya semata di dunia. Kita akan merasakan yang jauh lebih nikmat nanti kelak di akhirat. Lebih dari yang kita bayangkan nikmatnya rasanya nanti kelak di akhirat. Tidak ada apa-apa yang kita rasakan selama kita hidup di muka bumi ini dengan berbagai macam alang, barangkali kita punya 1000 istri atau selebih, kita tidak akan mendapatkan satu kenikmatan yang kita lakukan nanti di sana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bandingannya nikmat kita memiliki 1000 istri andaikan dibolehkan secara syariat, dan kita memilikinya dengan satu istri yang kita namanya mendapatkan kenikmatan di sana dalam berhubungan dengannya. Jangan sampai kita tinggalkan kenikmatan itu karena sebab kenikmatan yang sementara ini. Dan itu

disadari oleh setiap kita. Karena hukum syariat tidak dijalankan, maka ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan semua ketika hukum syariat tidak dijalankan, maka terjadi hal-hal yang tidak pernah diinginkan. Dan kalau satu negara ingin sukses dalam namanya memimpin rakyatnya, maka tegakkan hukum syariat. Cukup melaksanakan menegakkan hukum syariat yang sudah ditimbang-timbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pas, yang paling tepat, yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Tidak ada hukum yang lebih baik darinya. Karena ya hukum Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum negara, tidak ada hukum manusia sehebat apapun ya namanya mengutarakan sebab akibat dan lain sebagainya dari hukum undang-undang yang mereka bikin, ada mengalahkan undang-undang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak menjalankan hukum syariat secara benar, secara kafah keseluruhan, tanpa pandang bulu, sekali lagi hukum syariat itu tidak pandang bulu. Siapapun yang berbuat salah, kalau ia berbuat salah kena hukuman secara syariat, walaupun presiden, raja, sultan, hukuman seperti hukuman yang lainnya, seperti hukuman manusia yang biasa, yang paling hina yang ada, itu hukuman secara syariat. Nah, karena hukuman secara syariat tidak dijalankan, maka kita lahat. Andaikan hukum syariat dijalankan, insya Allah seperti mencuri, ya korupsi lebih dahsyat daripada sekadar mencuri. Karena orang mencuri paling berapa, ini korupsi bisa 1 T dan lain sebagainya. Hukuman syariat. Kalau sudah sesuai dengan kadar yang ditetapkan, di tangan dipotong tangan sebelah kanannya dari pergelangan, pak, dipotong dengan berbagai macam cara. Setelah itu, setelah dipotong, untuk namanya membuat darahnya tidak mengucur, bisa dengan 2 cara. Dipanaskan besi, kemudian ditempelkan di tempat yang dipotong sehingga darahnya mampet, tidak lagi keluar, atau dididihkan minyak. Setelah dipotong, dicelupkan dalam minyak yang sedang mendidih sehingga darahnya itu berhenti. Dan dianjurkan secara syariat ketika dijalankan hukum itu, semua menyaksikan. TV live diumumkan ada hukuman yang akan ditegakkan, dijalankan secara syariat agama kepada seluruh rakyat sehingga mereka menyaksikannya. Itu hukuman secara syariat. Kalau kembali mencuri, dipotong tangan kirinya. Kalau kembali mencuri, dipotong kakinya. Kalau kembali mencuri, dipotong lagi kakinya. Kalau mencuri lagi, wallahu a'lam, manusia sudah. Itu hukuman syariat. Di samping harta yang ia ambil dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, itu hukuman syariat. Tidak perlu hukuman mati, hukuman bunuh seperti yang terjadi di sebagian negara. Cukup kalau kita menjalankan hukuman itu disaksikan oleh semua manusia, oleh semua rakyatnya, cukup. Tapi karena tidak dilaksanakan, ya seperti ini kita lanjut terus. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Tidak akan berhenti. Karena semua memiliki kesempatan dari atas sampai bawah, semuanya mau korupsi. Karena ada kesempatan. Semuanya mau bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah tegakkan hukum syariat di Indonesia dan seluruh negara muslim insyaallah sesuai dengan ketetapan ketentuan, tidak lebih dan tidak kurang. Allahumma amin, sehingga kita mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat, yang indah, sehingga kita hidup dimanapun tenang, kita tidak merasa khawatir atas diri kita, nyawa kita, harta yang kita bawa dimanapun. Tapi kalau selagi tidak terjadi jalankan hukum syariat, maka kita akan selalu khawatir. Walaupun kita di dalam rumah kita khawatir. Walaupun dimanapun kita menyimpan harta kita khawatir, apalagi kalau kita bawa.
Kenapa? Karena tidak dilaksanakan hukum syariah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum syariah itu adalah hukum Allah yang maha adil, yang maha bijak, yang maha tahu, yang maha paham dan maha segalanya. Kalau masih dijalankan undang-undang 45 atau undang-undang apapun atau ketetapan DPR apapun atau menteri apapun lain sebagainya, ya seperti ini terjadi. Seperti ini terjadi. Selagi belum ditetapkan, ditegakkan hukum Allah Subhanahu taala. Kenapa? Karena manusia, Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa galilan. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu taala. Kita bisa mungkin melihat pemandang setahun, dua tahun, tiga tahun, 40 tahun, 50 tahun. Setelah itu Allahu alam. Tapi kalau hukum Allah sudah dari masa Nabi Agung Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu hukum yang paling tepat, yang paling ideal. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sudah paling tepat, paling bijak, paling aman, paling semuanya. Ya, kita berdoa, Bang, agar dijalankan hukum itu. Biar Indonesia makmur. Biar Indonesia damai. Kalau kita jalan dan kalau kita jalankan perintah Allah dan Rasul, insyaallah, tidak ada satu negara yang bisa membuat kita takut. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi ini yang membuat kita takut. Apapun yang mereka miliki, mau nuklir sehebat apapun yang mereka miliki dan lain sebagainya, karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak takut kepada selain Allah. Karena muslim mukmin semakin sempurna imannya, ia mencari mati daripada hidup di jalan Allah. Ada sebagian sahabat diutus oleh Nabi Muhammad untuk mendatangi sebagian kerajaan yang besar saat itu. Diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia mereka, akhirat mereka. Karena Allah utus Nabi Rasul untuk memberikan keselamatan, untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah utus Nabi Rasul sebagai sumber rahmat kasih sayang yang Allah siapkan bagi setiap umat. Maka ia datang menegaskan di depan, di hadapan raja dan semua orang-orang penting dalam kerajaan itu, nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayah. Dia menegaskan, kami adalah kelompok yang kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mati atau mati, apalagi mati di jalan Allah, syahid. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah umumkan kemuliaannya, jangan kalian menganggap orang-orang yang mati syahid itu di jalan Allah itu amwat, bal ahya'in rabbihim yurzakun fadhina bima atahum rabbuhum sabshiruna bil ladzina lam yahkum min qablihim. Mereka hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid mukmin. Cuman karena iman kita kelemah, karena iman kita wallahu alam, sehingga kita bisa ditakuti oleh apapun. Karena iman kita lemah, kita bisa ditakuti oleh apapun. Tapi kalau iman kita kuat, kita tidak akan takut dengan apapun. Takut kita hanya sampai kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan rasa takut seseorang mukmin itu, beliau mengatakan, rasa takutnya seorang mukmin itu kepada perbuatan dosa, meninggalkan perintah atau melakukan larangan, bukan hanya yang haram atau seperbuat yang kecil, seperti ia menganggap ada senamanya gunung batu yang ada di atas kepalanya. Kalau ia lakukan perbuatan itu sekecil yang kecil itu, ia meyakini bahwa gunung batu itu akan ditimpahkan di atas tubuhnya. Itu rasa takutnya seseorang mukmin. Tapi kalau rasa takutnya seseorang munafik terhadap perbuatan maksiat dosa itu seperti lalat yang hinggap di tubuhnya. Bahasa kita lalu aja, Bang. Itu rasa takutnya seorang munafik. Tapi rasa takutnya seorang mukmin seperti itu, walaupun dosanya kecil atau perbuatan salah apapun, sekecil apapun perbuatan salah itu, ia merasa seperti itu. Tinggal kita lihat diri kita, mukminkah kita, munafikkah kita. Ini diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad, dan
ucapan beliau tidak mungkin salah. Ucapan beliau tidak mungkin salah. Kalau kita dapatkan ABC terjadi hal yang tidak diinginkan, berarti bermasalah imannya. Dari siapapun itu dilakukan berarti imannya bermasalah. Rasulullah mengatakan karena seseorang itu ketika berbuat maksiat Allah Subhanahu wa taala sedang ambil imannya. Wallahu alam, setelah berbuat maksiat itu apakah Allah kembalikan imannya atau tidak? Wallahu, yang jelas ketika seorang berbuat maksiat Allah sedang ambil imannya. Wala yaznil mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seseorang yang beriman berzina, laki perempuan tatkala ia berzina ia dalam keadaan beriman, kata Nabi Agung Muhammad, tidak ada. Ketika ia berbuat zina, begitu juga mencuri atau namanya sekarang ini korupsi dan melakukan perbuatan maksiat salah, dia dalam keadaan beriman tidak, kata Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi salam. Ini bagi orang yang tidak menikah, jangan memikirkan dalam hal yang berkaitan dengan perempuan yang menyebabkan ia condong kepada mereka, ia condong kepada mereka, ditakutkan itu penyebab hasrat yang membuat ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat aja, lalu melihat, bahasa kita melihat lalu itu dilarang secara agama syariat, apalagi melihat dengan dipikirkan. Walaupun tidak melihat, mungkin ia merenungkan, itu lebih berbahaya dari sekedar melihat. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, wallahu alam, baik lakinya atau seorang perempuannya. Wa man buli bidzalik, dan siapapun yang diberikan cobaan oleh Allah akan hal itu, pikirannya selalu kepada perempuan, atau seorang perempuan pikirnya hanya kepada seorang laki-laki. Walam yaqdir ala jam'ih, dan ia tidak mampu untuk menahannya, menghilangkannya dari benak pikirannya, hatinya. Biwadhaifil ibadat, dengan berbagai macam tugas-tugas amalia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat masih juga puasa namanya, semua perbuatan kebaikan ia lakukan tapi tidak bisa menghilangkan pikiran itu. Maka beliau mengatakan fa'alaihi bitazawwuj, maka hendaknya baginya untuk menikah. Solusinya menikah. Fa'in lam yastati, apabila dia tidak mampu untuk menikah. Padahal Allah mudahkan caranya, wasilahnya. Dan menikah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ay yakunu fuqara yughnihum Allah min fadli, andaikan mereka suami istri itu fakir, namanya membutuhkan sesuatu, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, Allah akan cukupi mereka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ketika niat menikah ia mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam menikah, baik seorang suami terutama memberikan nafkah kepada istri, begitu juga seorang istri terhadap suami, kalau mereka laksanakan itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi, janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan yughnihumullah min fadlih, dari anugerah Allah. Allah tidak mengatakan dari usaha anda, dari kerja keras anda, tidak. Allah mengatakan min fadlih, dari anugerah Allah semata, Allah akan cukupi. Kalau niatnya ketika menikah baik, ada kesungguhan untuk betul-betul memberikan nafkah kepada istrinya dengan baik sesuai perintah agama syariat dan lain sebagainya, insyaallah Allah akan bantu. Tapi kalau tidak niat, apalagi niatnya tidak baik, siapa yang akan bantu? Andaikan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat ingin membantunya, tidak akan mereka mampu membantunya kalau Allah tidak membantunya. Sampai Rasulullah mengatakan, Allah menyatakan dalam hadis kursi, walau ijtama'atil ummah ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahullahu lak. Andaikan umat ini semuanya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun sedikit, mereka tidak akan pernah mampu memberikan manfaat itu kepadamu kecuali memang Allah sudah inginkan kehendaki bagimu. Semua yang kita dapatkan dari anugerah Allah, tidak ada yang kita

seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iman kita tidak meningkat. Kita rasa takut kita kepada Allah tidak meningkat. Rasa penuh harap kita kepada Allah tidak meningkat. Kedekatan kita kepada Allah tidak meningkat. Ma'rifat kepada Allah tidak meningkat. Habis umur kita sudah seperti itu. Sampai kapan? Ada manusia-manusia yang Allah puji. Allah mengatakan lahumma yasha'un inda rabbihim, bagi mereka aku akan siapkan apa yang mereka kehendaki, inginkan dari Tuhan mereka Allah, aku akan berikan semuanya. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, aku siapkan bagi mereka al-bushra, segala kabar gembira yang membuat mereka bahagia, gembira, senang. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan mereka dunia akhirat. La tabdila li kalimatillah, Allah mengatakan tidak ada yang bisa mengganti atas ketetapan aku Allah. Itu ada manusia-manusia yang Allah puji dalam Al-Quran seperti itu. Ya tergantung kita Pak. Kalau ada keinginan semangat, jangan urusan harta aja, urusan jabatan aja yang dicari, dan lain sebagainya. Apalagi masalah ini urusan perempuan aja, tahta namanya wanita, harta, tahta dan wanita aja. Nah, ini ada tahta, ada harta, ada wanita yang disiapkan oleh Allah yang tidak pernah terlihat, bahkan terlintas dalam benak hati kita adanya di dunia. Nah, Allah siapkan kelak nanti di akhirat lebih dari yang kita bayangkan. Dan tidak ada manusia yang tahu secara hakikatnya itu anugerah yang disiapkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Jangan sampai kita habiskan kehidupan kita seperti ini sehingga kita tidak mendapatkan yang akan kita dapatkan nanti kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini bagi yang memiliki keinginan. Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat, kata Allah, balasan dariku. Ya rahu, akan selalu melihatnya. Kalau diterima oleh Allah, sekecil apapun amal yang kita lakukan, akan Allah berikan balasan tanpa habis. Tidak ada seorang raja, tidak ada namanya bank, atau sudah ada seorang konglomerat yang mampu memberikan itu bagi kita. Tapi Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau diterima oleh Tuhan kita Allah, maka kita akan selalu melihat balasan dari Allah. Di dunia kita akan lihat, di barzah kita akan lihat, di mahsyar kita akan lihat. Di barzah tatkala orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, orang yang kita cintai, para sahabat kita meninggalkan kita, kebaikan yang kecil itu yang kau lakukan, walaupun hanya sekedar senyummu kepada saudaramu karena melaksanakan perintah Tuhanmu Allah dan Rasulnya yang diterima oleh Allah, itu akan menemanimu di alam barzahmu. Ia akan berusaha untuk menjadikan kuburmu terang benderang bagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan selalu menemanimu di alam barzahmu sampai engkau dibangkitkan dari alam barzahmu. Enggak habis. Kalau engkau dibangkitkan dari alam barzahmu, senyum itu akan menyertaimu. Dia akan berupaya untuk menjadikan jalanmu itu terang benderang, akan menghantarkan engkau selamat dari neraka Tuhanmu Allah. Di dalam timbangan engkau akan lihat itu balasan senyumanmu. Ketika engkau melintas namanya di atas jembatannya itu, engkau akan melihat setianya ia menghantarmu. Dan ketika engkau masuk ke dalam surga, itu pun engkau akan lihat selalu dalam surga balasan senyumanmu itu. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Tidak habis. Balasan yang disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bagimu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat keburukan, sekecil apapun keburukan itu, maka ia akan selalu melihat balasan hukuman dari Tuhannya Allah. Selagi Allah tidak mengampuninya, maka ia akan menghantuimu, membuat hidupmu tidak bahagia, membuat pikiranmu tidak tenang, hatimu kalut, membuat rumah tanggamu, membuat usahamu, membuat bisnismu, membuat langkahmu, membuat sampai kapan? Dah sampai kapan? Sampai seterusnya. Selagi Allah tidak ampuni, maka engkau akan dapatkan itu, dan itu akan selalu menghantuimu dalam hidupmu di dunia, dalam hidupmu di barzah, dan ketika engkau bangkit dari alam barzah, ketika engkau dilempar neraka, itu akan menghantuimu selalu.

0: Siapa yang ngomong Allah? Siapa yang mengatakan Allah? Siapa yang menetapkan Allah? Tidak ada selain Allah. Dan ketetapan itu yang akan berjalan, berlaku bagi semua, bagi semua. Sekali lagi, hukum syariat agama tidak pandang bulu, bagi semua. Kalau presiden melakukan itu, ia akan dapatkan. Kalau kita melakukan itu yang bukan apa-apa, kita akan dapatkan. Wa idza ghasatta baital khala wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhlan. Saya ucapkan minal aidin faizin, maaf lahir batin. Karena kita manusia, sehebat apapun kita masih ada kekurangan. Dan kelebihan yang kita miliki hanya punya Allah. Kalau Allah tidak ngasihnya kepada kita, tidak mungkin kita mendapatkannya. Manusia yang paling sempurna adalah para nabi dan rasul dan pengikut pewaris mereka yang sempurna. Dan dari mereka yang paling sempurna adalah Nabi Agung Muhammad, al-insanul kamil, manusia tersempurna yang pernah ada. Ia pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Bukan hanya pemimpin dunia, beliau adalah pemimpin dunia wal akhirat. Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin makhluk yang pertama, pemimpin makhluk yang terakhir. Bukan hanya manusia. Nabi Agung Muhammad, kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, ikut imannya. Jalannya satu, pintunya satu. Tidak banyak-banyak, Allah tidak buka kita banyak-banyak, satu pintu. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau ini tanyakan, fadhlan. Sambil-sambilnya, mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita yang sudah menyempurnakan hajinya. Rukunnya mereka sudah laksanakan, wajibnya mereka sudah laksanakan. Tinggal mereka melaksanakan sisa-sisa yang sunnah dalam ibadat mereka, termasuk sunnah yang paling agung. Di antara sunnah yang adalah sunnah berziarah ke makam Nabi Agung Muhammad. Kalau bukan Nabi Agung Muhammad, kita tidak tahu haji. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu umrah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu haram. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu Ka'bah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu agama. Kalau kita bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu Islam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita, Allah. Semua itu kita dapatkan Muhammad. Muhammad. Kalau bukan Muhammad, Allah alam. Manusia yang paling layak untuk kau datangi. Bahkan Imam Diba dalam Maulid Diba, beliau mengatakan, "Wala tadzi nabiyyaka fa ya fatawa in ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'ini." Kau tidak akan mampu membalas budi jasa nabimu, wahai setiap pemuda muslim muslimah dimanapun anda berada. Walaupun engkau ingin mendatanginya ke kota Madinah dari Samarinda, berjalan di atas kedua matamu, mata di bawah, kaki di atas, kau berjalan untuk membalas budi jasa nabimu yang besar itu, yang banyak melimpah ruah terhadapmu itu. Kandaikan kau lakukan, belum membalas budi jasamu, jasa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi salam. Walau anna sa'ayna ala al-ahdaq ila fawqan najahib. Walau anna amilna kulla hin li maulid li ahmad maulidan qad kana wajib. Beliau mengatakan dalam Maulid Diba itu juga kepada kita, memberikan wawasan kepada kita agar kita ini paham, mengerti akan Nabi Agung Muhammad. Andaikan engkau berupaya berjalan dari tempatmu, alal ahdaq la fawqan najahib, kau berjalan, nah, dari tempatmu untuk mendatangi nabimu Muhammad, kau jadikan kepalamu sebagai kaki. Setiap hari, sebagai hari ini datang ke sana, besok lagi datang, setiap hari seumur hidupmu, andaikan kau lakukan itu, andaikan kau lakukan, laksanakan, kerjakan maulid Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap saat waktumu, detik nafasmu, itu adalah kewajiban bagimu. Beliau mengatakan lekat kana wajib. Itu orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang memiliki dzauq, rasa. Pahamnya apa yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran, paham apa yang Allah, yang Rasulullah tuangkan dalam ucapannya. Melaksanakan seperti itu. Kalau orang tidak paham, wallahualam. Karena panutan kita itu orang yang paham. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikir. Bertanyalah kepada orang yang paham, ahlinya. Jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Bukan salah Allah, bukan salah Nabi, salah Anda. Allah sudah mengatakan, fas'alu. Jika engkau bertanya tentang sesuatu, maka mintalah, carilah ahla dzikir, ahlinya, yang membuat engkau ingat, yang membuat engkau paham. Jika engkau tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Sekali lagi kalian ditanyakan, pardon. Dan sekali lagi minal aidin faizin mahab lahir batin. Karena tak ketemu kita kemarinnya. Karena lebaran hari Rabu. Ini hari Senin, tak ketemu kita. Ya, minal aidin faizin. Mengucapkannya hukumnya sunnah. Selamat hari raya, ucapan itu hukumnya sunnah. Dianjurkan secara agama syariat. Wah, itu bayangkan fadal. Saya hanya bisa memberikan motivasi kepada antum, terutama saya. Setelah itu kita sama-sama fastabiqul khairat. Sama-sama. Karena yang dapat yang berbuat. Karena kita tidak akan mungkin memetik yang kita tidak tanam. Nah, tidak mungkin kita memetik yang kita tidak tanam, yang kita tidak upayakan, usahakan. Yang kita petik, yang kita tanam. Allahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keseharian kita, dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Allah, dengan taufik hidayah darinya, dalam ucapan perbuatan lahir batin kita, sehingga kita selalu dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa kepada Allah dalam kondisi sebagai seorang hamba sempurna di matanya, fi afiyah. Wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatiha. Muhammad salatun tujina biha min jami'il ahwal wa lafata taqdidana biha jami'il hajat tahiruna biha min jami'il sayyat tarfauna biha indaka ala darajat tabalagana biha salawajan min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Rabbana atarabna bi annana katarabna wa annana asrafna ala lada ashrabna fatub alayna tawbah tafsin kulla hawa wa sullana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi ma habbaha wujiratin aw suhabah wal muslimina أجمع من ربي أسمى فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إدادة الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعافي منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم.
1: يا رسول الله aku suka berdoa, berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasul SAW, ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa?

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada jamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian Kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian Kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian Kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian Kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian Kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian Kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian Kitab 20 Kitab 20 Sifat Wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak sholat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Mutakin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari, dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: satu orang sakit, sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis kudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Kenapa saya mesti wudu? Kenapa ngadep kiblat? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa sedekat begini?

0: semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Lo hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Qafidatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an mumbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqul.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.

0: Bila.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salama.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: Fi sidrin makhdud.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: Wa talhin mambud.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
0: Wa dhillin mamdud wa ma'in maskub.
1: Dan naungan yang terbentang luas dan air yang mengalir terus menerus.
0: Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah.
1: Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.
0: Inna ansa'nahunna insya'a.
1: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
0: Faja'allahunna abkara.
1: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
0: Urban atraba.
1: Yang penuh cinta dan sebaya
0: li'ashabil yamin.
1: Untuk golongan kanan.
0: Sullatum minal awwalina wa sullatum minal
1: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
0: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
1: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
0: Wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim.
1: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
0: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul

Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumad din.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun na'wallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.

0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin makmun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Kalau

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: menjawab alam sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد, حلت له شفاعتي يوم القيامة, لا يأبي أن أفكر شفاعتي pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

tidak diterima.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutta ini, salam sejahtera kepada segala tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada cucuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat Maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama, mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Selanjutnya, tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Pak Jum.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi

0: وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
1: Iya, boleh, cukup, silakan yang lain juga. Dari sini saja, kawan-kawan, tidak apa-apa dari sini. Dari sini, kalau...

0: lagi sekali.
1: Wala yalidu illa padiran kafara.
0: Dari sini.
1: La padiran kafara. Illa padiran kafara.
0: Dari sini.
1: Faiz padiran.

0: Sudah cukup, silakan yang lain.
1: Falam

وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا

استغفر الله. وقال

0: Iya, bagus sekali ini. Cukup, silakan yang lain.
1: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.

0: jirong kafara.
1: Ya, boleh, silakan yang lain.
0: فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَرًا.
1: So dengan ra panjangnya harus sama.
0: فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَرًا.
1: Iya, sekarang ini digunakan agak didengung lamakan dari sini.

0: Nih, lengketkan tasydidnya dari sini.
1: Yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara.
0: Fa-nya yang panjang.
1: Illa fajiran. Illa fajiran kafaron.
0: Tasdid
1: kafaron. Illa fajiran kafaron.

0: كفارا.
1: Dari sini.
0: Fajiran kafaro.
1: Lengketkan betul-betul tasydidnya nih.
0: Kafaro. Fajiran kafaro.
1: Nah, setiap tasydid seperti itu nih, lam. Yudhi

0: sí. Ulang, ya, ulang dulu, belum, ini ulang.
1: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.
0: Panjang sama kan?
1: Min dunillahi ansara.
0: Ah, dari sini.
1: Min dunillahi ansara.
0: Iya, cukup sudah. Yang lain.

0: lagi sekali.
1: Innaka in azar tazarhum yudillu ibadaka wala. Innaka in tazarhum yudil.
0: Iya.
1: Yudillu ibadaka.
0: Ini ada waw tanda mat panjang. Ayo.
1: Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara.
0: Lagi sini.
1: Fajiran kafara.
0: Mana tasydidnya?
1: Fajiran kafara.
0: Iya, jadi kita pandai-pandai nanti mengkias ke ayat-ayat lain. Ini tasydid, ya, supaya ada peningkatan. Cukup, silakan yang lain.
2: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.
0: Dari sini.
2: Min dunillahi ansara.
0: Ini Allah, semua Allah. Panjang ya, semua Allah.
2: Min dunillahi ansara. Waqala Nuhur Rabbil Tadar ala ardi minal kafirina dayyara.
0: Ya, lagi sekali. Putus-putus.

0: yudillu ibadaka wala.
1: Ini nih, baknya panjang.
0: Yudillu ibadaka wala yadilu
1: yalidu
0: yalidu illa kaffara
1: kaffara
0: fajirun kaffara.
1: Lagi sekali fa
0: fajirun,
1: jangan rung ra ra, fajirun kaffara fajiran, asalnya fajiran. Ya, kalau fajiro nanti banyak 4 itu 5 itu.
0: Fajiran kaffara,
1: jangan kaffara kaffara. Ini ada alif lagi.
0: Fajiran,
1: jangan, itu kedengarnya o rong rong rongka rongka.
0: Fajiran kaffara.
1: Iya, gitu. Ikhfa, ikhfa itu kan menyamarkan huruf nun sukun atau baris dua begini ke huruf ikhfanya. Jadi dia sudah miring ke ikhfanya. Kalau di huruf k dikakkan sudah mengarah k istifal. Tapi kalau ro ro tebal, tetap ya ro dulu baru dimiringkan ke huruf huruf sesudahnya bakal diikhfakan. Fajiran. Nah, andai kata sini mi, huruf mim saja. Fajiran. Nah, andai kata huruf apa lagi? Huruf huruf apa ya, susah memang. Fajir ini orang yang fajir, zalim ya. Kafara ingkar kafir gitu. Fajiran ka. Sudah. Ikhfa begitu nanti. Ini juga nah. Nih, nih. Ke huruf ta sudah. Innaka inta inta. Kalau ini kemana cenderungnya? Sod ya. Anso anso. Hati-hati, soknya betul-betul itbaq, lebih tebal dari hanya sekedar dia huruf isti'la. Jadi so, do, to, zo, itu seperti itu bacanya, lebih lebih tebal lagi. Ya, jadi yang ansoro lebih tebal ini daripada ini bahasa, tidak pas, dia lebih besar ini gitu. Ansoro.

0: وقال نوح رب لا تذر
1: نيه ra-nya tadi ada yang masih belum begitu tebal. Ra sukun bila sebelumnya baris fathah atas ra-nya tebal. Ada yang masih tazar tazar, tetap begitu semua. Wa qala

akan betul-betul kalau baca temponya lambat, ini ikhfa gunnah, ini ikhfa gunnah juga. Iya, betul-betul itu. Di sini tidak ada sama sekali beda jadinya kalau cara bacanya tempo lambat. Ini

kafara. Itu usahakan panjangnya sama. Ini di sini beda banget. Di sini biasa aja. Ketika di sini tazaruhum yudil, tidak boleh tazaruhum, tidak boleh, memang tidak ada tempatnya. Itu gunanya kita bisa melihat mana ikhfa, mana harus guna, mana yang biasa saja tidak ada gunanya. Itu masih ada? Tidak ada. Waktu kita masih nih dikit. Ayo, ini jadi apa nih? Jadi doa bisa juga, tapi sama sih ya. Tapi ini doanya Nabi Nuh tadi ya. Ini bukan kalah-kalah ya. Siapa yang mau? Boleh.

0: Bapak tadi berhentinya di sini ya.
1: Walil
0: ya,
1: walil mu'minin ya.
0: Nah, berarti ketika memulainya tetap saja walil, jangan dihilangkan wal. Nah, terus di sini yang pertama tadi apa? Ra-nya agak tebal, padahal ra-nya sukun. Sebelumnya baris bawah itu baca tipis, kecuali nanti setelah ra ini hurufnya huruf isti'la. Jadi Rabbil fir, tetap aja fir. Li panjang. Wali walidayya wali wa, ianya tidak panjang. Rabbil fir li wali walidayya wali man dakhala bayti. Kalau waqaf ianya disukunkan, jadi sukunkan, maka menjadi huruf mat dia. Baru wali.

0: sini tadi wakaf aula bapak, jadi jangan disambung ke sini. Ya berhenti aja wakaf lebih utama. Ini artinya qaf wakaf lam ya begini aula, artinya aula utama. Utamanya berhenti. Iya, karena ceritanya sini sudah titik, maka di sini mulai lagi. Wala tazidil zalimin illa khataba. Silakan lagi coba sekali.
1: Rabbil ya.

0: sini jangan panjang ya.
1: Wali walidayya wali man.
0: Lagi sekali.
1: Rabbi ufir li wali

sekali hamzahnya masih kurang halus, mengarah ke dalam mu biasa saja. Rob bil fir fir

0: Lagi sekali, lo-nya jangan ada dasri ya. Tazidil lo, lo, al, jadi tidak ada dasir.
1: Wala tazidil zalimina illa tabara.
0: Iya, nanti. Jadi huruf lo, al, al, ya, lo, tazid. Tazidillah. Oh iya, masih ada waktu berapa menit tuh? Cukup ya? Belum. Oh, 4 menit lagi. Silakan lagi satu orang boleh.
2: Oh.

0: Wala tazidim Wala tazidim Walimina Illa tabara.
1: Ya, silakan. Satu lagi, masih waktu ada.
2: Wabil

0: Ada waktu, silakan.
1: Rabbil firli wa liwalidayya.

0: satu lagi terakhir.
1: Rabbi firli wali walidayya.
0: Ini ada waknya panjang. Yuk.

0: berapa kali bernapas ya. Iya. Dari sini.
1: Walil waliman waliman dahola baitan.
0: Tidak ada lah ya panjang.
1: Waliman dahola baitia.
0: Waliman matanya harus cepat ke bawah.
1: Waliman.

akibat membaca Al-Quran terus menerus. Berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tidak tua atau awet muda dan tidak pelupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran.

keluar menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

dihadiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran.

sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0281 224.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya kami mau minta bimbingan atau petunjuk. Baik, karena sekarang ini baik bermasalah dengan salat. Tayyib. Kita ambil satu saja dulu ya untuk syiar kita semua, walaupun ini sebagian sudah dikomunikasikan. Pertama, banyak lupa dan tidak khusyuk. Ya, semoga di usia yang sudah 76 tahun ini baik, bisa dapat meningkatkan mutu salat. Masya Allah. Ini 76 tahun, masih ingin khusyuk. Ada yang 16 tahun, 26 tahun, tidak peduli dengan salat. Ini cukup menarik ini. Ya, saya sering mendapati situasi semacam ini. Ada seorang nenek pernah berdiskusi, dan beliau menyampaikan satu luar biasa, sambil seduh bahkan mau menangis. Beliau katakan, Ustaz, saya pernah sakit. Kemudian penyakitnya di rumah sakit tidak bisa menjadikan saya sholat sempurna. Saya harus berbaring. Kemudian juga tidak bisa mengambil air wudhu. Saya mesti tayamum. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya? Saya diam 1-2 detik, kemudian melihat menatap beliau. Dan saya sampaikan, Bu, ini sudah dalam posisi yang sudah cukup sepuh. Saya katakan, Bu, ibu ini Masya Allah. Ibu usia demikian masih mau sholat dalam keadaan sakit yang sangat terbatas. Di luar banyak orang merasa sehat tapi tidak ingat dengan sholat. Maka pertama, ketika ada nilai dan rasa seperti ini, saya mengajak pada anda semua syukuri dulu nikmat itu. Karena itu nikmat terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa antum. Kalau sudah ada kecintaan kepada ibadah, sampai pada titik kualitas yang tidak biasa, levelnya beda. Orang hanya ingat sholat, antum ingat khusyuk. Orang ingat sholat fardu, antum gak mau tertinggal sholat sunnah. Itu artinya ada level keimanan yang lebih daripada yang lain. Kalau Allah sudah naikkan levelnya, antum jangan coba turunkan, karena tidak mudah mengembalikannya lagi pada posisi semula. Misal, anda biasa sholat tahajud misalnya. Ketika sudah terbiasa tahajud, antum jangan coba tinggalkan. Sebab begitu antum tinggalkan, antum tidak akan mudah mengulang serupa, butuh motivasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Beda teman-teman sekalian. Sama ketika anda punya kecintaan sholat, ingin ke masjid, cepat respon. Sebab kalau itu mulai luntur, tidak mudah untuk menemukannya kembali. Di situ nanti ada yang dirumuskan dengan halawatul iman. Ya, kenikmatan iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kita kepada Allah dan tuntunan sunnah rasulnya itu lebih daripada sebelumnya. Ya, jadi ketika Allah sudah jadi prioritas dalam diri kita, maka di situ anda akan dapatkan di antara kenikmatan dan manisnya iman. Baik, jadi yang pertama, syukuri dulu ini. Dan cara bersyukur tidak sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Saya sering katakan kepada anda, syukur itu adalah ungkapan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen kita. Dalam bahasa bebasnya, syukur itu ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, anda diberikan nikmat sehat mata. Anda ingin mensyukuri nikmat mata, tidak cukup dengan Alhamdulillah, tapi gunakan mata ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa kata Allah? Lil mu'min, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ayat 31 nya untuk perempuan di surah 24. Wa kul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau lisan anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi pandangannya melihat yang salah, itu tidak disebut dengan syukur. Jelas ya? Anda lihat tayangan yang tidak baik, Alhamdulillah, Masya Allah, itu bukan syukur, dosa namanya. Jelas ya? Tapi lisan juga begitu. Coba lihat, kalau anda bersyukur, awas ya, hati-hati. Ketaatan tidak akan bersanding dengan maksiat. Taat tidak akan pernah bersanding dengan maksiat, karena baik tidak akan bertemu dengan yang buruk. Baik dengan baik, buruk dengan buruk. Itu sudah rumus dan fitrah dalam kehidupan. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Jadi, maaf, taat itu baik, maksiat itu buruk. Jadi taat gak akan bersanding dengan keburukan. Misal, sholat itu taat, mencela itu maksiat. Makanya kalau orang sholatnya bagus, gak akan keluar celaan di lisannya. Jadi kalau antum sholatnya rajin tapi gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam kualitas sholat antum. Makanya ketika sholat benar, disebut di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di fahsya gak akan keluar, munkar gak akan nampak. Jadi kalau sholat yang antum kerjakan belum mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ada yang salah dalam sholatnya. Pasti itu.
1: Langkah kaki orang ke masjid tidak akan pernah digunakan pada yang maksiat. Jadi mustahil kaki digunakan untuk sholat, keluar dari masjid pakai sendal orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid ngangkut barang orang, itu mustahil. Keluar dari masjid, bahkan di dalam masjid, ngambil snack orang, itu mustahil. Jadi teman-teman sekalian, tolong lihat baik-baik bahwa taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ketika taatnya itu tinggi, artinya maksiat ditekan dalam diri antum. Dan antum tidak bisa mengelabui diri sendiri, terlebih mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang munafik yang coba mewujudkan itu, tapi dianggap oleh Allah tidak akan pernah berhasil. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-9. يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang beriman. Di orang beriman itu gak bisa ditipu orang munafik. Gak bisa. Walaupun dia bawa nilai Islam misalnya, ada teori dalam Islam bahwa ini bukan penyimpangan, ini adalah fitrah dalam kehidupan. Gak bisa. Gak bisa, itu jangankan kepada hati, ke akal kita gak masuk. Jangankan ke akal, ke telinga gak akan nembus. Gak akan bisa masuk. Ya, wama yash'urun, tapi mereka gak sadar kalau mereka melakukan sesuatu yang salah. Di pertama, kita bersyukur bahwa dalam segala hal kehidupan masih ada kalimat-kalimat ini untuk menjadi contoh buat kita. Saya bacakan supaya kita jadi ukuran. Ini beliau 76 tahun sudah berada di level itu. Antum yang sekarang sedang meniti kehidupan dalam pertengahan usia atau yang kita dapati saat ini, kita berada di level yang mana? Maksud saya, kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita, usahakan naikkan level pada tingkatan yang tadi Nabi turunkan, turunkan, turunkan teorinya sampai meningkat keimanan kita di Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jawab dulu yang pertama. Saya suka lupa dalam sholat. Baik, lupa itu dibagi dua. Secara umum dulu ya, saya belum masuk ke sholat, tapi secara umum. Tolong nanti uraian yang saya sampaikan, antum lihat baik-baik secara sempurna. Karena sekarang ada yang hobi motong-motong video, itu yang bermasalah. Ya, yang anehnya kemudian dipotong, sebarkan itu di akhir lah. Saya coba tunjukkan beberapa siklusnya. Yang itu kita abaikan saja, buang-buang energi. Ya, sekarang juga kalau dibahas habis waktu kita. Baik, kita kembalikan ke sini. Pertama, lupa dibagi dua. Ya. Pertama ada lupa yang sifatnya positif. Memang bagian dari fitrah kehidupan. Diberikan lupa oleh Allah sebagai anugerah. Karena itu disebut kita insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat, di 43 surah yang berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk dalam Ibnu Manzur di kitabnya Lisanul Arab menyebutkan, summiyal insanu insanan. Manusia disebut dengan insan. Kenapa? Minan nisyan, dari kata nisyan, akar katanya nasya, lupa. Li'annahu 'indama 'ahida ilaihi fanasya. Karena ketika dia punya perjanjian dengan Allah, kadang dia lupa dengan perjanjian itu. Bukankah antum berjanji ingin menjadikan Allah sebagai Rabb? Quran surah 7 ayat 172. Alastu birabbikum wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami berjanji ya Allah menjadikan kau sebagai Rabb. Rabb itu bukan berarti maaf Tuhan saja, ada konsekuensi. Tuhan yang dipatuhi perintahnya, Tuhan yang disembah dengan segala keagungannya, Tuhan yang diakui segala kemuliaannya, Tuhan yang diakui segala perawatannya, muncul rububiyah, sifat ketuhanannya disebut dengan uluhiyah, Tuhan yang dipanggil ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, ada asma wa sifatnya, dengan turunan yang lainnya. Nah sekarang persoalannya, maaf, kadang kita lupa diantara turunan-turunan ini. Katanya, mohon izin, Anda mau patuh kepada Allah, tapi dipanggil sholat belum datang juga. Katanya patuh kepada Allah. Kata Allah jangan sombong, sombong juga. Jangan dusta, masih dusta juga. Coba sampai dengan usia sekarang, berapa kali Anda pernah berdusta dalam kehidupan? Silakan cek. Dusta pada orang tua, dusta pada pasangan hidup, dusta pada anak-anak. Kadang lupa kita. Kadang lupa, karena itu disebut dengan insan. Punya perjanjian, tapi kadang lupa. Dan diantara sekian yang lupa ini, teman-teman sekalian, ada yang sifatnya anugerah, memang bawaan. Kenapa? Untuk meringankan beban kehidupan kita. Bayangkan kalau antum masih ingat dari sejak lahir sampai sekarang. Wah, bisa gila itu. Luar biasa, betul. Semua diingat. Dari mulai hari sampai sekarang. Apa yang dilihat, keingat. Apa ini, keingat. Teman-teman sekarang, kalau tidak ada lupa, luar biasa. Seorang ibu yang tidak pernah lupa sakitnya melahirkan, gak mau lahiran lagi. Betul, antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit, berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Lihat pohon ada bayangan, keingat gitu kan? Lihat ini ada macam-macam, keingat. Kalau tidak dibuat berikan lupa sebagai anugerah, itu tidak mudah mendapatkan keinginan dalam kehidupan. Itu sifatnya anugerah. Tapi ada yang kedua, Maaf, lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebabnya bisa dua. Satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Ya, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Tayyib, yang karena setan, kita lihat misalnya uraian Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud, teman-teman lihat gini, fokus baik-baik. Ketika seseorang sudah mulai bertakbir, dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitan, maka setan akan mulai membisikkan, mengatakan pada benaknya, udhkur kata, udhkur kata. Kamu ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Nanti kalau gak percaya, silakan waktu mau sholat isya. Anda kalau belum takbir, itu bisa fokus kita. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba mulai ingat macam-macam. Silakan kalau nggak percaya, ingat motor diparkir di mana, ingat mobil begini, ingat kunci begini, ingat handphone belum dijawab. Bahkan materi saya sekarang pun itu Anda bisa ingat. Hati-hati, nanti ada yang membisikkan begini-begini, kata Ustaz Hadi, itu setan. Setan dia bisikkan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kata Nabi, hatta la yashmural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Ah, itu perbuatan setan. Gak percaya silakan. Itu kalau Nabi sampaikan gak mungkin dusta. Gak percaya nanti pas isya Anda takbir, Allahu Akbar, itu seketika muncul. Begini, begini, begini, begini. Sampai titik ketika Anda sedang sujud, ruku atau gerakan yang lain, tiba-tiba Anda baru sadar berapa rakaat saya sholat ini. Paham ya? Ah, ini faktor yang pertama, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Itu kalau dibawa ke dalam konteks sholat tadi. Ya, kita langsung spesifik pada jawabannya. Allah. Kadang ada dalam konteks kegiatan, ada konteks ibadah yang lain, dibikin lupa kalau seharusnya zakat keluar hari ini. Dibikin lupa kalau antum harusnya menunaikan ibadah ini. Dibikin lupa ketika antum sedang menghafal Al-Quran. Ini karena konteks pertanyaan sholat, kita fokuskan. Dibikin lupa ketika antum mulai bertakbir dalam sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat antum sedang menjalaninya. Paham ini satu? Tayyib. Dua, ada lupa karena maksiat. Lupa karena maksiat. Awas, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya katakan dari awal tadi, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ingat kepada Allah, semua kegiatan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, di Quran disebut dengan zikron. Sedangkan zikron, itu sekarang dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu untuk mengingat. Ingat. Lawan dari lupa apa? Ingat. Jadi ketika antum menyebut ingat, itu zikir namanya. Makanya ketika Anda diminta untuk mengingat menghafal Quran, mengingat-ingat Quran menghafalkannya, bahasa Qurannya zikrun. Silakan cek, bukan hifdun, tapi zikrun. Zikrun. Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min muddakkir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalimat ingatnya menggunakan kata zikrun. Zikrun. Zikir. Ingat. Bisa diartikan juga menghafal. Uzkur. Coba ingat-ingat. Coba sebutkan. Atadzkur, apa kamu ingat? Dan seterusnya. Zakir, yang mengingatkan. Fadzakir, coba ingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzakir dari kata dzakara, ingat. Lawan dari ingat itu lupa. Nasya. Nah, lihat baik-baik. Sedangkan dzikir di Quran, segala aktivitas yang tidak sekedar menjadikan kita ingat, tapi ingatan ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ingat, tapi dijadikan semua ingatan ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fokus. Mau jalan, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau kerja, ingat Allah. Karena itu dalam Al-Quran, semua kata zikir yang disebutkan itu tidak akan pernah keluar dari konteks ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, perhatikan baik-baik, saya agak percepat sedikit. Salat disebut dengan zikir. Salat misalnya. Itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Tayyib, doa disebut dengan zikir. Doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat-kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, disebut dengan zikir. Kalimat thayyibah, ya. Ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Kemudian, maaf, hal-hal yang menjadikan Anda ingat Allah, jalan ingat Allah, makan ingat Allah, ingat pada umumnya disebut dengan zikir. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Misal Anda beraktivitas, jalan, makan, duduk, kemudian berbaring, itu diminta untuk zikir ingat pada Allah. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 191. Misal alladzina yadhkuruna Allah, yadhkurun zikir, ingat Allah, qiyaman berdiri ingat Allah, wa qu'udan duduk ingat Allah, wa 'ala junubihim berbaring ingat Allah. Perhatikan, setiap disebutkan kalimat ingat itu selalu bersanding dengan taat ibadah. Korelasi positifnya, orang-orang yang meningkatkan ketaatannya kepada Allah, taat, tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan, bukan sekedar dia akan terhubung kuat dengan Allah, tapi akan dijaga ingatannya dalam setiap aktivitas yang dia jalani. Demi Allah saya katakan ya, kalau Anda ingin cepat mengingat sesuatu, di antara cara tercepatnya, perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kalimat ibadah di Quran umumnya disebut dengan kalimat zikir, ingat. Anda tingkatkan ingatan kepada Allah, Allah tambahkan kepada Anda ingatan dalam kehidupan. Termasuk penghafal Quran, itu paling hebat. Makanya kalimat zikirnya 4 kali disebutkan di Quran. Ini sudah penelitian, Anda sudah bisa hafal Quran, itu otomatis paling minimal 3 kali ingatan Anda akan menguat dari biasanya. Dengan cara, maaf, jika memang hafalan Anda dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, lawan dari ingat, apa tadi? Lupa. Lawan dari taat, apa? Maksiat, masih ingat? Maksiat. Perhatikan, ini agak sedikit rumit ini. Zikir, ingat. Caranya, taat. Lawan, ingat, lupa. Baik, lawan dari taat, maksiat. Jadi kalau Anda banyak maksiat, Anda akan lupa dengan Allah. Anda banyak maksiat, Anda lupa dengan ibadah. Anda banyak maksiat, terganggu ibadah Anda. Anda banyak maksiat, Anda banyak melupakan hal maslahat dalam kehidupan Anda. Makanya kalau ada orang mengerjakan maksiat, konotasinya lawannya taat. Ketika ada orang taat, konotasinya dia semakin ingat. Ingat dengan ibadah, ingat dengan khusyuknya. Jadi yang kedua faktor yang menyebabkan terganggu seseorang ibadah, ketaatannya terganggu, salah satunya dengan maksiat. Maksiat bisa menyebabkan orang lupa. Lupa pada apa? Ibadah. Jelas sampai sini? Tanya. Awas, ini agak sedikit rumit ya bagian kedua ini. Apa korelasi maksiat menjadikan orang bisa lupa? Maksiat lawannya taat. Begini cara memahaminya. Taat diturunkan dalam bentuk zikir. Zikir kosa katanya adalah ingat. Ini amalannya, ini ada sholat, ada doa, ada kalimat thayyibah, dan seterusnya. Jadi kalau orang banyak ibadah, maka meningkatkan ketaatan, semakin ingat dengan Allah. Ingatan dikuatkan oleh Allah. Lawan dari ingat adalah lupa. Perhatikan baik-baik. Lawan taat adalah maksiat. Korelasinya, kalau orang banyak maksiat, dia akan banyak lupa. Apa yang pertama dilupakan? Ibadah. Ibadah. Ya, karena kontra, paradoks, atau lawan daripada lupa di sini adalah ingat terkait dengan ibadah. Makanya kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antum ngerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu? Karena hanya orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan peduli dengan ibadahnya. Karena itu ketika orang munafik disebut di Quran ibadah, disebut oleh Quran, kalaupun sholat, malas dia. Kalaupun ingat dalam sholatnya, cuma sedikit, yang lainnya mikirin yang lain. Buka Quran surah keempat, ayat 142, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 142. Ini prakteknya. Ini teorinya, ini turunannya, ini prakteknya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu. Lihat kalimatnya, yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal enggak fokus dengan ibadah. Munafik itu kan termasuk tingkat tertinggi dalam maksiat. Termasuk tertinggi, makanya muaranya neraka jahanam, Pak, Bu. Munafik itu muara terbesarnya neraka jahanam. Lihat ayat 140-nya, Quran surah keempat, ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya, langsung ke ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahannam keseluruhannya. Nah, awas, lihat baik-baik. Ibadah enggak? Ada yang ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, Dia enggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'una Allah. Maaf. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat. Saya juga enggak perhatikan kata Allah. Saya enggak nilai, saya enggak berikan pahala. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, qomuku salah. Memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah, misal mau sholat malas, mau ruku malas, mau sujud malas, hati-hati betul, hati-hati. Anda mesti evaluasi maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Hati-hati, pasti pernah maksiat, gak mungkin kalau gak maksiat. Dan yang paling berbahaya adalah pada titik yang tertingginya. Lihat, wala yadhkuru dzikir wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Sedikit-sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat, cuman dalam sholatnya tetap gak ingat Allah. Yang diingat fulan, fulan, fulan, ini, itu, maslahat dunia dan sebagainya. Wala yadhkurunallaha, tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah gak ingat Allah, maaf, kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus dan sebagainya. Kalau Anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba pikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu, sesuai dengan pertanyaan ibu tadi. Ustaz, saya sering lupa kalau sedang sholat, sehingga lupa itu tidak memudahkan saya mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana saya supaya khusyuk dan menghilangkan lupa ini? Kalau yang dimaksudkan lupa yang pertama, maka itu bagian yang normal dalam kehidupan. Karena semakin maaf, semakin usia berkembang, semakin kelemahan didapatkan. Itu sudah bahasa Quran. Ya, Allah menciptakan kita dari kuat, semua membani kuatin da'af. Kemudian setelah kuat jadi lemah lagi. Sampai kemudian semakin sepuh, semakin melemah ingatan-ingatan kita. Jadi kalau kemudian Anda mendapatkan bagian pertama, itu normal. Cara untuk bisa menguatkannya lagi, supaya terjaga fokus sholatnya, saya sarankan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu caranya. Simple. Jadi kalau yang laki-laki ke masjid, perempuan gak bisa ke masjid, di rumah. Yang penting jamaah. Sebab kalau berjamaah, ada yang saling mengingatkan. Imam lupa, yang ingatkan siapa? Makmum, pasti itu. Karena imam satu, Luqman. Makmum banyak. Jadi begitu imam lupa, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa, siapa yang ingatkan? Tidak. Yang ingatkan suasana berjamaahnya. Enggak mungkin imam ingatkan. Ya enggak mungkin, imam enggak bisa nengok ke belakang. Ya, aduh imam saya lupa. Oh, begini caranya. Batal salatnya semua. Tidak, imam tidak mungkin mengingatkan. Tapi suasana salat akan mengingatkan dia. Misal, Anda harusnya misalnya sujud, tiba-tiba Anda keingat ruku. Begitu mau ruku teman-teman sekalian, harusnya sujud. Anda menyadari bagaimana suasana salat jamaah menjadikan semua orang sujud kecuali Anda. Maka saat itulah otomatis Anda akan mengerjakan sujudnya. Paham ya? Anda kira rakaat kedua, Anda berhenti, ternyata semua orang naik. Maka Anda otomatis akan mengikuti orang yang lain untuk naik, kemudian menyempurnakan rakaat Anda. Paham? Maka sholat berjamaah, salah satu faedahnya, meningkatkan kualitas sholat kita dan menjaga dari lupa dalam sholat. Jika Anda imam, diingatkan makmum. Jika Anda makmum lupa, maka diingatkan oleh suasana sholat dalam berjamaahnya. Paham sampai sini? Baik, karena itu saya sarankan bagi para ibu pun yang belum bisa ke masjid, ternyata bukan ada alasan untuk tidak berjamaah. Bukankah di rumah kadang-kadang ada anaknya, ada cucunya, ya? Ada misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak menunaikan sholat dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sumbernya dari satu di antara dua, setan atau maksiat, maka caranya adalah, pertama, kalau dari setan kita berlindung kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah. Bacakan ta'awudz. Bacakan surah-surah untuk perlindungan. Itu boleh. Boleh, dari hadis-hadis umum disampaikan Nabi SAW. Kadang-kadang, kalau sudah jelas, Nabi enggak sampaikan lagi. Karena sudah jelas. Bukan enggak ada contoh, hati-hati. Bukan enggak ada contoh. Sholat itu dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Pertanyaan saya, boleh enggak sebelum sholat saya baca bismillah? Halo? Kalau tidak tahu, katakan. Allahu Alam. Nah, sekarang kita kembalikan pada kaidah fikihnya. Hati-hati, pahami dengan utuh. Awas, jangan lihat potongan video setelah ini. Awas, hati-hati, nanti saya kena tahdir lagi tuh. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada kaidah yang jelas awal dari akhir, teori dengan contoh. Yang kedua, ada kaidah yang jelas disampaikan ketentuan umumnya, yang kalau sudah disebutkan, gak usah kita mengulanginya lagi. Yang penting kaidahnya sudah jelas. Saking jelasnya, Nabi gak sebutkan lagi. Nabi gak sebutkan lagi. Contoh misalnya, kalau antum mau makan, baca apa? Tahu dari mana? Nah, hadis jelas ya. Kata Nabi, sammillah, sebut nama Allah. Kata Imam Al-Bukhari, paling gampang bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat sebut bismillah. Makan apa saja? Gak disebutkan. Makan bubur, makan kurma, makan ini, makan itu. Itu makan. Sekarang kalau saya mau pakai pakaian, baca apa? Tahu dari mana? Bismillah kan untuk makan. Ayo. Kalau tidak tahu, katakan apa? Allah Adam. Tapi pertanyaan saya, boleh gak baca bismillah? Tahu dari mana bolehnya? Katanya Allah Adam. Baik. Lihat hadis umumnya. Tadi spesifik untuk makanan karena ada kisahnya. Nanti saya bacakan kisahnya. Yang kedua, ini ada hadis umum. Hadis umumnya berbunyi begini. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bibismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, paling minimal dibacakan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahala akhiratnya. Ini cuma jadi dunia. Ini saya mau minum misalnya. Saya mau minum, tidak saya bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca itu. Maka yang saya dapatkan cuma dunia saja. Hilang hausnya, tapi tidak ada nilai pahala akhiratnya. Saya baca bismillah, ada pahalanya. Hadis umum. Kemudian pakaian misalnya. Maaf, saya mau pakai pakaian. Kalau cuma dipakai, saya tidak bacakan doanya, tidak baca bismillahnya, itu sama dengan yang lain saja. Yang pakai pakaian. Yang tidak beriman pun mengerjakan itu. Bahkan belinya di toko yang sama, harganya sama, berangkatnya bareng. Ya dipakai ke tempat yang sama, seragam, ya kampus, karyawan, sekolah dan sebagainya. Kan pakaiannya sama tuh, di tempat-tempat umum. Apa yang membedakan antum dengan orang belum beriman? Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Begitu dipakai, dituliskan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dimakan baik tidak? Baik. Pakaian baik tidak? Baik. Pakai sendal baik tidak? Baik, semua aktivitas kita ada doanya. Ketika enggak tahu doanya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Hadis makan itu, kenapa ada khusus lagi disebutkan? Karena pada saat itu ada anak, anaknya Abu Salma. Lihat di Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Datang dia berkunjung kepada Nabi, kemudian di situ dia menyampaikan, ya, maaf, setelah datang, kemudian Nabi hidangkan makanan, anak itu kemudian dengan tangan kanannya ingin menyerobot makanan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diilustrasikan, dia duduk di seberangnya, makanan kesukaannya ada yang mendekat dengan Nabi. Tangannya masuk ke depan, kata Nabi, ya gulam, idza quddimat ta'am, khudh bi yaminika ma yadik. Hei duhai anakku sayang, kalau makanan sudah dihidangkan, ambil yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Kalimat disampaikan pada anak, tapi khitabnya, cara bicaranya tujukan pada orang tua. Maksudnya kalau orang tua bikin makanan, dan tahu anak dengan makanan kesukaannya, maka dekatkan makanan itu pada yang disukainya. Anda punya dua orang anak, satu ayam sukanya, dua tempe sukanya. Maka yang suka ayam, dekatkan ayam kepadanya. Yang suka tempe, dekatkan tempe kepadanya. Sehingga dengan itu memudahkan dia untuk mengambil. Itu maksud hadisnya. Kemudian ambil itu. Dan pada anak kecil, lihat, sammillah. Jangan ajarkan doa yang panjang-panjang. Yang penting buat dia paham. Sebut nama Allah. Bismillah. Padahal ada doa makan, ada doa berpakaian, ada doa untuk makan, doa minum, doa berangkat. Kata Nabi, kalau Anda ingin yang simpel, cukup sebut bismillah. Bismillah. Ditekankan lagi karena orang yang belum tahu tentang itu. Kalau sudah tahu, enggak usah disebutkan lagi. Sekarang saya tanya pada Anda, saya belum sholat, saya mau sholat nih. Mau sholat, boleh enggak baca bismillah? Kalau pada hadis tadi, kita ambil keumumannya, boleh disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang belum dimulai. Karena saya mau sholat, mengerjakan kebaikan. Begitu sholat dibuka, dibukanya bukan dengan bismillah, bukannya dengan takbir Allahu Akbar. Sambil bertakbir, maka hati berniat. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit-takbir. Niat tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya menegaskan saya sholat maghrib ya Allah, saya sholat isya ya Allah. Maka di hati ini orang Arab mengatakan usolli fardal isya arba rakaat. Hatinya menyampaikan, ya Allah saya mau sholat isya 4 rakaat. Kita misalnya bukan orang Arab, boleh di hati mengatakan, ya Allah saya mau sholat isya 4 rakaat. Sah, lisan bertakbir. Jadi yang dibaca bukan bismillah. Bismillah, salah. Bismillah itu sebelum sholat. Bismillah sebelum makan. Bismillah sebelum berpakaian. Dalilnya apa? Hadis umum tadi. Nah, sebelum antum sholat, ada godaan dari setan. Banyak was-was sana sini. Banyak was-was. Apa rumusnya? Kaidah umum. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sebelum sholat, bacakan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika ayahdurun. Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh. Sebelum sholat dilakukan. Minta kepada Allah. Bagi yang merasa banyak gangguan. Kalau tidak merasa terganggu, enggak ada masalah. Langsung takbir saja. Allahu Akbar. Sudah selesai. Jadi munculnya ayat, kemudian ta'awud dan sebagainya, itu asalnya permohonan kepada Allah supaya tidak ada gangguan-gangguan dari setan ketika ada kerumitan menunaikan sholat. Paham sampai sini? Halo? Jadi latar belakang itu mesti digali. Jangan kemudian orang berta'awud, memang ada masalah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bid'ah. Masya Allah. Jadi itu yang repot, kan? Coba cek dulu, mungkin dia punya latar belakang dan sebagainya. Paham? Dan jangan ditanya juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada setan ya. Masyaallah, enggak usah. Biarin aja. Iya, setannya kamu, kan? Baik, paham ya? Baik, jadi ini kondisinya. Kalau memang banyak gangguan sebelum sholat sana sini, bermohon kepada Allah perlindungan. Dalilnya ada, ayatnya ada dan sebagainya. Terus? Baik. Kalau maksiat, bertobatlah Anda. Bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda bermohon pada Allah, kemudian tobat dengan baik, tobat nasuha, jangan diulang lagi. Kemudian jika terkait dengan Allah, cukup kemudian Anda beristighfar dengan baik, mohon ampunan, akui kesalahan, sesali dan janji jangan diulangi lagi. Ciri tobatnya, Anda benci melihat perbuatan serupa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, meningkat kesolehan Anda. Jadi taat meningkat, maksiat tertutup. Paham? Tayyib. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, Anda akan tergantung keadaannya sebelum minta maaf kepada orang yang dimaksudkan. Makanya saya sarankan, kalau punya masalah dengan manusia, termasuk di rumah tangga dan sebagainya, jangan diumbar keluar. Masalahnya ketika masalah antum selesai, dengan orang lain belum selesai. Antum punya masalah, diumbar keluar, tuliskan. Aku tidak menduga, ternyata suamiku seperti itu. Masya Allah. Dikomentari sampai ke ujung, ih, gak nyangka ya. Nyangka. Tuh, yang komen sampai 1000, yang like, yang dislike, dan sebagainya. Tiba-tiba masalah antum dengan suami selesai. Masalah Anda dengan masyarakat belum selesai. Disitulah persoalan terjadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
2: ilaik. Makin bagus salat kita, Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalat. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah ridha.
2: Sempurna sampaikan tak.
3: Itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas solat, ah, bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak solat.
4: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
6: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
7: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
6: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
7: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
6: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
7: Wa fi

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
1: Wasafa

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وآتيناهم بينات من الأمر

0: يختلفون.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum layyin

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah

0: تَذَكَّرُونَ
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Wa

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر.

0: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda nih. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 sof, lewatin 3 sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda ke, dia mau tendang ke, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kasar. Wajjabtu wajjiyal ladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wal usufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhan.

0: sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama, kul huwallah. Rakat kedua, kul huwallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

dan juga rincian selanjutnya dari wasiat Nabi yang berikutnya. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala. Ya Ali, Nabi berwasiat. Nabi bersabda, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali karamallahu wajha, la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Nabi mengatakan tidak akan bertambah kadar keimanan seseorang di dalam agamanya. Agamanya enggak bakal bisa stabil, agamanya enggak bakal bisa mendominasi dalam kehidupan. Ketaatan akan kalah dengan kemaksiatan selagi dia tidak memakan sesuatu yang haram dan pekerjaan atau penghasilan yang dia dapatkan bukan dari penghasilan pekerjaan yang haram. Kalau makanannya halal, pekerjaanannya halal, kemudian segala aspek pendukung itu semuanya adalah halal, pekerjaan dan makanannya, maka insyaallah ziyadata fi dinih, akan bertambah keimanan, ketakwaan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga makan, jaga pekerjaan. Pekerjaan halal, pekerjaan amanah, pekerjaan tidak menipu, dan makanannya dari hasil itu makanan yang halal, tidak mencuri, tidak mengkorupsi, tidak juga menipu dan tidak mengambil hak orang lain, maka insyaallah ziyadati fi dinih, Allah akan tambahkan keimanan dan juga kemaslahatan dia dalam agama. Man faraqal ulama, siapa yang berpisah dan memusuhi daripada para ulama, berselisih dalam masalah pandangan opini boleh, tapi untuk memusuhi secara fisik dan memusuhi secara kelompoknya langsung ulama, maka konsekuensinya dua, mata qalbuhu, hatinya mati. Kedua, wa'ama an ta'atillah, maka dia akan buta dari ketaatan. Buta ketaatan itu artinya tidak bisa mencicipi kenikmatan dalam aktivitas ibadah kalau mereka senantiasa memusuhi dan bahkan berselisih dengan ulama. Kalau opini saja, pendapat saja, oke lah boleh, karena masalah khilafiyah juga di dalam ulama banyak. Cuman kalau memusuhi itu yang dilarang. Ya, memusuhi itu yang dilarang. Kecuali ulama-ulamaan atau bahasa kita ustad-ustadan, ya kiai-kiaian, ya, yang mereka berkamuflase seakan-akan mereka ulama padahal tidak. Ya, yang kita sebut oknum. Ya, kita sebut oknum. Ya, jangan di ulamanya yang dimusuhi. Kalau ulama yang dimusuhi fatal ini. Karena ulama itu jamak daripada alim, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, itu semuanya disebut ulama. Masuk dalam ranah ulama, Habib Umar masuk ulama, Ustadz Taufik, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Seka masuk ulama, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha masuk dalam ranah ulama. Kalau yang disalahkan ulama, kelompoknya, maka ini salah. Yang kita salahkan itu oknumnya, perorangan, alim, al-jahil, ada orang yang alim mengetahui ilmu tapi jahil, dia bodoh dalam mengamalkan dan juga salah kaprah dalam pengamalan, itu boleh. Tapi yang disasarkan sekarang bukan orangnya tapi sifat yang keluar dari dirinya, entah itu karena nafsu, entah itu karena jahil, tidak bisa menempatkan pada posisinya dan lain sebagainya, itu yang bisa kita targetkan. Tapi kalau kita sebut ulama kita sekarang enggak beres, ulama kita enggak benar, ulama kita sekarang dengan tanda kutip melakukan asusila dan lain sebagainya, itu fatal penyebutan ulama. Karena kalau ulama itu nama kelompok orang-orang alim berada di situ. Ini wadah nih. Wadah ini namanya ulama. Yang mengisi nanti ada Gus Baha, ada Habib Umar, di situ ada Guru Zaini, di situ ada Guru Jamal, di situ ada Guru Mansur, di situ ada Habib Muhammad Al-Attas. Wadahnya ini tertampung banyak orang alim. Tapi kalau misalnya air itu sendiri tanpa ada tempatnya, ini tempat ini berkumpulnya para mereka itu.
kalau cuman air tanpa gelas dan tanpa apapun, nah itu bisa dijadikan namanya satu komponen yang sendiri deh, oknumnya saja begitu. Ya jangan disebut ulamanya, ulama ini nama kelompok. Tapi kalau alim ya, sendiri orangnya satu doang, itu bisa kita salahkan daripada sifatnya, bukan dirinya. Kalau dirinya ini ya termasuk dari ranah tasawuf, termasuk diri ini adalah min ba'din nuri Habibul Mustafa, sebagian daripada nur cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita salahkan seseorang, maka otomatis kita salahkan juga cahaya yang ada dalam diri. Yang kita salahkan tuh sifat orang tersebut. Dirinya jangan, sifat yang keluar dari orang tersebut. Makanya disebut apa? Sifatul su, sifat yang tercela. Hah? Bukan almar'u su, bukan orang yang tercela, tapi sifat. Sifat yang keluar dari diri orang tersebut, bukan orangnya, tapi sih sifatnya. Taib. Al-hawa namanya. Hawa nafsu itu berbeda. Al-hawa itu yang mengisi nafas. Nafas itu wadah. Nafas itu kan artinya jiwa ya. Nafas itu artinya jiwa. Ini nafas nih. Ini diri. Di dalamnya nanti ada hawa. Hah? Ada hawa. Panjang pembahasannya tentang nafas itu ya. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah dan lain sebagainya. Taib. Salah satu bentuk aktivitas ibadah yang dapat ziyadati fi dinih, menambah kualitas keagamaan, keimanan bisa stabil dan pengamalan juga bisa teraplikasikan dengan baik, maka salah satunya yaitu talabul ilim. Talabul ilim, menuntut ilmu. Ini paling paten ini. Saya punya guru. Ketika saya mau pondok pesantren di Tuban, Jawa Timur, kurang lebih 5 tahun, itu ada salah satu guru yang bernama Al-Habib Hadi bin Muhammad Ba'agil. Habib Hadi bin Muhammad Ba'agil. Habib Hadi bercerita, ada salah satu murid Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani. Ada salah satu murid Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani. Ini murid cerita ke Habib Hadi. Habib Hadi cerita kepada kami para santrinya. Di zaman itu, dulu ada lagi majelis taklim begini, sama, keadaannya sama seperti ini, tapi dalam ranah pembelajaran yang formal. Jadi ya santri bawa buku, santri bawa kitab, santri catat dan memahami dan apa memperhatikan daripada apa yang diterangkan oleh si guru. Bertepatan yang ngajar Habib Abu Al-Maliki langsung, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya. Abahnya Sayyid Ahmad Al-Maliki yang sekarang ada di Mekah itu ya. Allah yarhamnya. Nasallallahu alaihi wa alafiyah insyaallah. Abahnya Habib Ahmad yaitu Al-Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu ketika itu lagi ngajar, Pak. Lagi ngajar. Ini bentuk istimewanya ilmu ya dibanding daripada aktivitas ibadah yang lain. Lo lagi ngajar. Salah satu murid itu dilihat oleh Habib Alwi lemes. Ndak apa bahasa itu? Ndak semangat nuntut ilmunya. Pucat. Kayak wong pucat, wong ndak semangat itu kelihatan ya. Lesu ini, melamun, mungkin bibir pucat, pandangan kosong dan lain sebagainya. Itu ketahuan seorang guru bisa melihat dan memandang keadaan tersebut. Termasuk Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abuya Al-Maliki Al-Hasani. Ada satu murid itu. Ketika melihat keadaan seperti itu dipanggilnya. Ya tulab, ya, ta'al. Sini. Murid sini. Yang pucat tadi, yang lemes tadi dipanggil, sini. Ta'al. Ta'al itu ke sini, ya. Ketika dipanggil ditanya. Enggak basa-basi langsung tanya. Hal anta shaim? Hal anta shaim? Apakah kamu puasa? Ada ya guru ini ya. Kata Habib Alwi nanya. Habib Alwi nanya. Puasa ya? Ente puasa hari ini? Na'am Ustaz. Ana shaim. Saya puasa. Tayib. Hudil ma. Sayyid
Alawi Al-Maliki Al-Hasani nyuruh murid yang lain ngambil air. Nih. Ayo, ambilkan air. Ini ada anak puasa, yang lain disuruh ambil air. Ambil air. Hud. Syrib al-an. Syrib al-an. Eh, minum sekarang. Yang puasa, yang tadi puasa, yang lemes tadi puasa tadi. Ini puasa sunnah ini. Puasa sunnah. Sekarang minum. Sekarang minum. Menurut jenengan, menurut kita yang ada di sini, salah atau enggak Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani orang puasa disuruh minum? Jenengan enggak usah jawab gini atau gini, gitu aja ya. Gini atau gini, salah atau enggak? Gini atau gini, gini aja. Jangan gini. Lah gini enggak tahu saya nih. Tengah-tengah berarti. Hah? Ini ada orang puasa. Kemudian dalam keadaan berpuasa itu seorang guru memberikan air minum, disuruh minum sekarang. Salah atau tidak? Gini atau gini? Salah. Ah. Salah atau tidak? Iya, yang salah saya nanya, yang Habib Alwi itu salah atau enggak? Habib Alwi Al-Hasani tadi. Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani salah atau tidak? Salah atau tidak? Tadi gini. Ini gini, berarti gini ya. Enggak salah ya. Gini atau gini? Gini. Kalau dari sudut pandang orang awam, pasti ini ya, puasa itu salah satu pemutus rantai nafsu. Jadi sunnah juga kan untuk anak-anak muda yang syahwatnya ghalabatus syahwah, syahwatnya memuncak dan syahwatnya tidak bisa dikontrol, maka disunnahkan untuk berpuasa. Disunnahkan untuk berpuasa, sunnah temu akad, ditekankan untuk berpuasa untuk memutus daripada hawa nafsu tadi. Tapi ini anak murid ini puasa dalam keadaan menuntut ilmu, yang mana dua amalan ini tergabung dalam satu momentum. Satu, menuntut ilmu. Dua, puasa sunnah. Pertanyaannya, di antara dua amalan ini mana yang lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan, nuntut ilmu atau puasa sunnah? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini hukumnya wajib. Sahih Muslim, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Di riwayat yang lain ditambahkan, muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi siapa? Laki-laki, perempuan yang beragama Islam. Taib, itu menuntut ilmu. Anak tadi puasa sunnah. Kita tidak menyatakan anak ini puasa wajib, enggak. Ini puasa sunnah. Kalaupun puasa wajib bisa dikodok di lain hari selain di menuntut ilmu, sebenarnya bisa seperti itu. Akan tetapi Habib Alwi Al-Hasani tadi memilih untuk anak ini tadi untuk memprioritaskan sesuatu yang lebih wajib bagi dirinya, yaitu menuntut ilmu. Karena alasannya begini, kalau ada anak murid talabul ilim wabil khusus fi ahkami syar'iyati, dalam ranah hukum syariat, kalau mereka enggak fokus, mereka tidak memperhatikan dengan jelas dan gamblang dalam ilmu syariat, ditakutkannya salah paham nantinya ketika memberikan fatwa kepada umat. Okelah kalau misalnya pelajarannya sesuai di kitab. Kalau yang dipaparkan oleh asatid atau ulamanya itu tidak ada di kitab, bagaimana caranya supaya menangkap hal tersebut? Maka fokus dalam menuntut ilmu itu diperlukan. Akhirnya dari dua perkara tadi, mana yang lebih diutamakan? Menuntut ilmu. Ya sudah, dibatalkan aja puasanya. Caranya Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani mendidik anak muridnya macam seperti itu. Jadi jangan kaget, jangan kaget. Duh, kok enggak puasa Ustaz? Puasa kan mengekang hawa nafsu. Iya. Tapi menuntut ilmu lebih baik untuk dilaksanakan. Taib. Bahkan dalam beberapa hadis ini disebutkan di dalam kitab Tanqihul Qol Al-Hadith, syarah daripada kitab Lubabul Hadith, karangan lil Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dalam kitabnya di Babus Tsamin, bab yang ke-8. Ini juga sudah saya sampaikan di beberapa masjid bahwasanya ada tiga manusia yang akan Allah lindungi dari azab kubur, termasuk orang-orang yang menuntut
ilmu dan bahkan hanya niat untuk menuntut ilmu, dia wafat di pertengahannya, maka Allah jamin, Nabi Muhammad jamin, ini orang akan dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Hadisnya, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ada tiga golongan manusia yang akan Allah jaga dari siksa api neraka. Yang pertama, asyhadu, orang yang mati dalam keadaan syahid. Dua, wal muadzinu, orang yang mengumandangkan azan dengan imanan wahtisaban, beriman dia kepada Allah dengan apa yang nanti Allah ganjar berupa pahala dan juga kebaikan. Kemudian ihtisaban, ikhlas beramal karena Allah. Muadzin ya, yang azan ya. Kemudian yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, orang yang meninggal di hari Kamis setelah ba'da maghrib. Hari Kamis setelah ba'da maghrib, masuk waktu maghrib maksudnya, hari Kamis waktu maghrib sampai sebelum hari Jumat, sebelum waktu maghrib, bahasa kita malam Jumat dan hari Jumat, meninggal di hari tersebut, dijamin oleh Nabi Muhammad tidak diazab oleh kubur. Loh Ustaz, tadi menuntut ilmu kok enggak masuk dalam tiga penjagaan tadi? Tayib, yang pertama tadi apa? Syahid, orang mati syahid. Mati syahid itu apakah harus dalam medan perang? Apakah harus melawan orang-orang kafir terlebih dahulu kemudian mati dalam keadaan syahid? Untuk dulu di zamannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahid itu ya caranya berperang. Tapi beda halnya ketika nanti berubah era, berubah keadaan, yang mana sekarang umat tidak lagi berperang, tapi mereka berperang melawan hawa nafsu mereka. Sebagaimana sabda Habibuna Muhammad ketika setelah perang Badar, termasuk perang itu, apa yang disabdakan Habibuna Muhammad ketika setelah perang Badar? Perang Badar itu Pak, perang yang sangat luar biasa, pertama kali dialami oleh kaum muslimin melawan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih daripada 1000. Bayangkan perang Badar itu 313 pasukan muslim dengan fasilitas perang seadanya, dan bahkan minim fasilitas peperangan, kuda bisa dihitung jari, panah pun ya ampun maaf, dengan brigade-brigade yang dipunyai oleh Sayyidina Hamzah yang memimpin peperangan ketika itu, minim 313. Dalam riwayat kitab Sirruz Zolam, 313 pasukan muslim melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. 313 lawan 1000. Ada beberapa riwayat yang lain lebih dari 1000. Saya tidak meriwayatkan 2000 atau 3000, lebih daripada 1000. Karena hitungan ketika itu tidak bisa memastikan, karena enggak bisa ketika peperangan dihitung dulu kan, berapa jumlah kafir Quraisy? 3000, enggak bisa. Tapi dalam kacamata para sahabat ketika itu, ini lebih dari 1000 pun ada. Jadi satu orang tuh Pak, satu orang itu bisa dikali lipatkan melawan 10. Satu lawan 10 orang kafir Quraisy. Dengan orang Islam cuma bawa pedang, para kafir Quraisy membawa panah, kuda, dan juga beberapa perlindung seperti perisai. Apa yang bisa diharapkan dari 313 lawan 1000 lebih? Tapi perhatikan baik-baik, di dalam kitab Sirrul Zulam, pertolongannya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu datang di pertengahan. Nanti coba dibaca Sirah Nabawiyah kembali. Dan ada pula nanti ada beberapa ustaz asatid yang lainnya seperti Ustaz Ahmad Tariq, nanti ada juga ngajar di sini, tanya itu Sirah Nabawiyah, benar atau enggak adanya malaikat Jibril membantu pasukan 313 perang Badar? Ada. Kita lupakan peperangan, setelah peperangan. Setelah apa? Peperangan. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luka para sahabat belum semua kering. Sebagian sahabat ada yang sedang memperban dan sedang mengobati luka-lukanya.
Para sahabat yang lain ada yang beristirahat karena capek dan letihnya melawan kafir Quraisy ketika itu, setelah perang Badar. Setelah perang Badar. Ketika dalam keadaan seperti itu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Setelah ini, setelah perang Badar ini akan kita alami perang yang lebih dahsyat." Setelah perang Badar 313 lawan 1000 akan ada perang yang lebih dahsyat dari ini, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain nyeletuk, "Perang apa ya Rasulullah?" Ya bahasa kita tuh, "Jangan ngadi-ngadi ya Rasulullah. Ini 313 lawan 1000 aja wes ngos-ngosan gini. Sudah 313 seperti ini, kami sudah seperti orang yang, ampun maaf, sudah terpisah entah mana kaki, entah mana tangan, entah mana telinga. Bagaimana nanti perang yang dahsyat 313 lawan 1000 itu sudah dahsyat. Apakah ada yang lebih dari itu 313 atau lebih dari 100.000 atau lebih daripada 1000? Allah alam." Para sahabat nyeletuk, "Ada lagi Rasulullah?" "Ada," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam. "Apa perang tersebut?" "Ghazwul hawa," atau memerangi daripada hawa nafsu. Kalau musuh di hadapan bisa dilihat, Pak. Kalau musuh bawa pistol, kita tinggal bernaung di tempat yang agak tebal sedikit seperti dinding dan lain sebagainya. Kalau musuh bawa panah, kita bisa melihat tempat yang tempat yang mungkin bisa kita berdiri dan bersembunyi dari panah tadi. Kalau kita dikejar, kita bisa lari dari musuh. Tapi pertanyaannya, kalau sudah yang dilawan hawa nafsu, yang dilawan al-hawa, yang hawa tadi ada dalam diri nih. Nih, di dalam sini. Ya. Baina janbain, di antara kedua nih, apa nih? Pundak kita nih, di sini. Bagaimana cara melawan? Dipukul. Yo, kita yang sakit, Pak. Sik kata wong Jawa niku, Pak, kita yang loro, ya. Kita yang sakit. Kita tampar dia, kita tusuk dia. Kita yang kena. Bagaimana memerangi hawa itu tadi, termasuk salah satunya yaitu berpuasa. Yaitu berpuasa. Dari dua gambaran yang kita gambarkan dari Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani, ternyata untuk memerangi hawa nafsu ini bisa dikalahkan dengan talabul ilim, menuntut daripada ilmu. Adapun nanti khilafiyah dari beberapa ulama, maka kita akan timbangkan mana yang patut untuk dilaksanakan, mana yang tidak, mana yang perlu diprioritaskan, mana yang tidak. Itu situasi kondisi masing-masing, tidak bisa kita paksakan. Ustaz, saya tidak bisa menuntut ilmu. Kenapa? Mungkin sudah tua, tidak bisa lagi menghafal. Ya sudah, saya puasa saja. Tapi jangan semerta-merta meninggalkan daripada menuntut ilmu. Kalau tidak bisa seperti ini, ya sudah, via online sekarang bisa. Nonton YouTube kah, ya, nonton Facebook kah, ya, ceramah-ceramah agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan. Tayyib. Asy-syahid meninggal dalam keadaan syahid sekarang itu bisa didapatkan dengan metode yang lain selain daripada berperang. Salah satunya tadi yaitu melawan hawa nafsu. Dan disebut juga syahid itu dibagi dalam ulama fikih yaitu ada tiga. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan syahid dunia akhirat itu hukumnya sebagaimana yang kita ketahui, tidak boleh dikafani, tidak boleh juga dimandikan, langsung dikubur seperti itu. Nah, itu hukum bagi orang yang jenais, yang syahid dunia akhirat. Tapi ada syahid perilakunya dalam kitab janais itu sama seperti orang yang mati dalam keadaan biasa. Dikafani dia, ya. Dimandikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Nah, syahid akhirat ini termasuk orang yang menuntut ilmu. Dia enggak perang lawan penjajah, tidak. Dia enggak perang lawan orang kafir, tidak. Tapi dia berperang melawan hawa nafsu dengan mengistiqomahkan diri untuk menuntut ilmu agama. Itu termasuk syahidnya, syahid akhirat. Termasuk ini perkara niat.
perkara niat. Disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz fi ba'dhi wawan mata fi talabil ilm walau ala firashihi fa huwa syahidul akhirah. Ini termasuk siapa orang yang meninggal, wafat, mati dalam keadaan menuntut ilmu walaupun di atas kasur. Dia tidak perang dia, matinya di atas kasur, tapi dalam ranah keagamaan dia matinya mati syahid akhirat, tapi dalam menuntut ilmu. Orang tidur dalam keadaan menuntut ilmu itu kayak apa? Orang tidur dalam keadaan menuntut ilmu itu bagaimana? Hadza minan niyat. Ini termasuk dari ranahnya nih, niat. Contohnya begini. Contohnya orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu walaupun matinya di atas kasur. Hah? Orang yang mati menuntut ilmu walaupun di atas kasur, dia syahid akhirat. Contohnya bagaimana? Sekarang sebelum nanti tidur maghrib, setidur malam ya, sebelum itu diniati dulu. Ini misal di Masjid Islamic Center besok subuh nih, besok hari Selasa ada kajian subuh. Jadi sebelum tidur itu Pak, niatkan dulu, ya Allah mudahan besok panjang umur, besok ada kajian subuh di Islamic Center, nawaitu thalabul ilm atau nawaitu thalabil ilm, saya berniat ya thalabul ilm untuk menuntut daripada ilmu, fi Masjidil Islamic Center, di Masjid Islamic Center dan besok lillahi taala. Itu bahasa Arabnya Ustaz, jangankan bahasa Arab Ustaz, bacaan bismikallahumma ahya aja pakai bahasa Indonesia masih ulun. Oke, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ulun besok hendak menuntut ilmu di Masjid Islamic Center, panjangkan umur, mudah-mudahan besok bertemu di Islamic Center nuntut ilmu agama. Tang. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Ternyata Allah ambil nyawanya. Allah matikan hari itu, tidak ketemu hari esok untuk datang ke majelis ilmu, maka matinya mati syahid. Gak capek-capek main pedang sama orang kafir, gak capek-capek mengeluarkan daripada darah untuk berkorban dalam agama, cukup dengan niat yang khalis, niat yang betul, niat yang ikhlas karena Allah, maka insya Allah matinya dicatat oleh Allah mati syahid, syahid akhirat. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung daripada niat. Ya. Kullu niyati shalihah khairun. Setiap niat yang baik, niat yang pantas dan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah, itu adalah niat yang baik. Kemudian yang terakhir, niat yang buruk, maka akan mendatangkan keburukan. Man yazara yahsud. Siapa yang menanam, maka dia akan memperoleh dari apa yang ditanam. Hari ini kita tanam kebaikan, jangan khawatir kebaikan nanti akan berbuah. Tapi ingat, kalau hari ini nanam keburukan, hari ini enggak baik dengan orang lain, hari ini memberikan keburukan dan menanam keburukan, maka tunggu hasil yang nanti akan dipanen sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Taib. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dan diberikan kepada kita taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari perkara niat itu sendiri ada amalan para sahabat dan termasuk disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangannya lil Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang mana beliau mensyarahi daripada kitabnya Al Imam Abu Bakar As-Suyuti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Munabbahat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, dalam kitab Nasaihul Ibadnya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan ini amalan cukup hanya dengan niat. Niat aja. Walaupun ampun maaf enggak ada megang wudu Ustaz, bisa enggak niat tersebut? Bisa. Dan ini salah satu amalan yang pernah dulu Nabi dapati dari para salah satu sahabat Ansor. Kalau tidak salah saya pernah baca di Sunan Abu Dawud. Ada salah satu sahabat
lagi majelis bersama Nabi Muhammad, ketika di pertengahan Nabi ngomong begini, akan ada lelaki yang ia adalah salah satu daripada penghuni surga. Lagi majelis seperti ini, Nabi ngomong begitu. Ternyata di pertengahan pengajian ada orang datang, laki-laki dari kaum Ansor. Perhatikan baik-baik, kaum Ansor dengan kaum Muhajirin itu beda. Bedanya kalau dari kaum Muhajirin, ini dari Nabi di Mekah kemudian hijrah ke Madinah, ini namanya kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini lebih dekat dan lebih mengetahui signifikan Nabi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari amalan, dari asbabun nuzul, dari wurudun nuzul, ya, dari apa wurud, dari asbabul wurud, turunnya hadis, turunnya Al-Qur'an. Para Muhajirin ini lebih kuatlah mendominasi dalam syariat ketika dibanding dengan kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah, dinamakan kaum Ansor. Dalam pengajian tersebut, ya, dalam kajian tersebut, dalam keadaan yang kurang lebih seperti ini, Nabi mengatakan akan datang laki yang ia adalah salah satu penghuni surga. Ini dari beberapa sahabat penasaran, siapa laki-laki itu, ya. Dalam pengajian tiba-tiba datang laki-laki. Setelah itu enggak ada lagi yang datang. Ternyata ada salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansor. Dalam kitab tersebut tidak disebutkan namanya, tapi sebagian daripada kitab yang lain itu disebutkan. Cuman saya enggak tahu namanya. Yang saya tahu siapa yang menyelidiki daripada amalan sahabat Ansor tersebut. Salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ketika melihat seseorang yang masuk tadi dari kaum Ansor, Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya inisiatif. Bah, kaum Ansor ini, apa amalannya lah? Bagaimana cara meneliti amalnya dia? Baik, akhirnya apa? Abdullah bin Umar punya inisiatif bermalam di tempatnya sahabat Ansor yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad adalah salah satu penghuni surga. Niatnya Abdullah bin Umar untuk fastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin mengetahui amaliyah kebaikan, bukan untuk lomba-lomba keburukan loh, bukan. Jangan jadi dalil ini, oh kalau ada orang lebih baik dari kita berarti boleh don ustaz untuk disusul. Boleh kalau itu dari ranah kebaikan. Contoh, ada yang lebih mendominasi hadir majelis taklim. Rajin betul hadir majelis taklimnya ustaz. Apalah cara supaya istiqomah itu? Telusuri, boleh. Ustaz sembahyangnya, sholatnya semangat, tidak putus-putus. Apalah obatnya? Apalah amalannya? Cari, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang main judi menang terus, ada orang judi main gaplek menang terus, kemudian kita, oh ini hebat ustaz teh, hendak tahu ulun apa amalan supaya hebat judi. Itu salah tuh, tidak boleh tuh. Model begitu tidak boleh. Fastabaqul khairat boleh, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Fastabaqul syar, perebutan, perlombaan dalam keadaan buruk, itu dilarang dalam syariat. Abdullah bin Umar itu ketika melihat sahabat Ansor dijuluki atau diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga, mau tahu nih ini apa ini, amalan khusus dia ini apa kira-kira, eh? Akhirnya inisiatif Sayyidina Abdullah bin Umar yaitu bemalam. Bemalam itu bahasa kita lah. Nginap. Izin nginap kepada kaum Ansor tadi. Satu hari, dua hari, ini beberapa riwayat sampai tiga hari, minimal di akhir tiga hari itu ya. Hari pertama dilihat Sholat maghrib, sholat isya karena berjamaah dengan Habibuna Muhammad. Amaliyahnya sama kurang lebih seperti sahabat yang lain, yang ngapal Al-Quran, wirid, ya, qiyamul lail, kemudian puasa, kemudian lain-lain sebagainya. Sama persis dengan para sahabat. Gak ada yang lebih, gak ada yang sampai berlebihan seperti sahabat yang lain. Hari kedua sama, begitu juga dilihat Sayyidina Abdullah bin Umar loh, kok sama aja perasaan, gak ada yang beda. Qiyamul lail, bangun pagi, sholat jamaah ya sholat jamaah, qiraatul Quran, baca Quran ya iya, wirid juga enggak ditinggal. Nah, apa membedakan sahabat yang lain dengan sahabat Ansor yang satu ini? Sehingga hari terakhir, hari ketiga, al-imam Abdullah bin Umar itu jujuran lah ya.
kepada sahabat Ansar ini, "Hei, ini ulun ini ada niatan sebenarnya ya. Sudah bosan 3 hari sudah ya, sudah mentok ini, enggak ada sama sekali yang bisa dilihat. Saya ini cuman mau ingin tahu, apa sih amalan engkau sehingga Nabi pernah sudah pernah bersabda dalam satu majelis akan ada datang kaum Ansar atau laki-laki yang dia adalah salah satu penghuni surga. Yang saya lihat kemarin kamu yang datang yang terakhir, setelah engkau enggak ada lagi. Saya mau tanya, amalanmu apa?" Ditanya oleh Abdullah bin Umar, "Apa amalanmu?" "Gampang, 2 doang." Dan insyaallah kurang lebih dengan apa yang dinukil oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul An-Nasaihud Diniyah, An-Nasaihul Ibad. Nasaihud Diniyah Al-Wasal Al-Imaniyah itu karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi kalau Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad itu karangannya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kurang lebih dengan yang dinukil oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Amalan sahabat itu cuma 2. 2. Dan lagi-lagi ini dilakukan ketika ingin tidur. Ketika ingin tidur. 1. Mengampuni dosa-dosa orang yang menyelisihi atau yang memusuhi dia. Siapapun orangnya. Memaafkan. Siapa aja ya, hari ini kah atau kemarin kah atau mungkin sekarang yang berselisih atau yang tidak menyenangi kita, siapapun orangnya, hatta kafir, walaupun orang yang kafir sekalipun, apalagi orang muslim, memaafkan. Ingin sebelum tidur memaafkan, ada fulan mencuri duit ulun misal, ada fulan nempeleng ulun hari ini, ada fulan menggibahi ulun hari ini, ada fulan yang mencaci saya hari ini, hari ini, malam ini, sebelum tidur ulun maafkan bebuhannya. 1. Yang kedua, tidak cukup untuk memaafkan saja, yang kedua, afallah wa du'aukum, mengampuni, afal ilaikum wa du'a'u ilaikum. Memaafkan tidak cukup, memaafkan kemudian mendoakan, "Ya Allah, hari ini dia nempeleng saya maafkan, mudah-mudahan Allah berikan taufik, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan kada menempiling ulun lagi." Doanya begitu. Kemudian bismikallahumma ahya wa bismikamun. Dar. Cukup 2 itu. Abdullah bin Umar mendengarkan amalan tersebut, ternyata ini yang dijamin oleh Nabi Muhammad, orang yang nanti cikal bakal masuk ke dalam surga, orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Dan yang kedua, mendoakan orang lain. Ringan enggak itu? Ringan. Tapi coba malam ini ketemu musuh lagi besok. Apa rasanya? Malam tadi baru kudoakan, berkelakuan pulang, mudah-mudahan mati ujasidin. Baru malam tadi ulun maafkan, baru malam tadi ulun doakan, berkelakuan pulang, mudah-mudahan gerigitan pulang. Kalau seperti itu, malamnya niatkan lagi, "Ya Allah, sangkal pang hati ini. Sudah ulun minta maafkan semalam, masih aja berkelakuan. Ulun maafkan hari ini. Ulun maafkan lagi. Mudah-mudahan doakan pulang." Ini salah satu amalan ringan, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah peringankan untuk kita semuanya untuk melakukan amal ibadah istiqamah, diberi taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amalan yang kita perbuat diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan sehingga mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah fid dunya wal akhirah bisabab talabil ilmi, karena menuntut daripada ilmu agama, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirah, dikabulkan oleh Allah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah, anak cucu keturunan saleh dan salehah, dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bukan hanya Allah kutemukan dalam dunia, dan nanti juga Allah kumpulkan juga di akhirat bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ampun maaf ridha halal apabila ada kesalahan ucapan perbuatan yang keliru dari al-fakir, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah jalla jalaluhu azamatu. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk salat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam salat itu. Kalau salatnya sudah benar, salatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menentukan rezekinya. Wal 'aqibatu lit-taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatkan lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Gak lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh. Singgah ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yakin di tatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Karena yang sembahyang aku singgah di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada makabe, ada kemungkinan ini tadi mbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi di barangan Mbah Yamsa. Ngobrol kaya cacap meliti Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan menjadi. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan. Gak usah

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masing aja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ia mengambil yang yakin, 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sampai yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam,

manakala ia ingat dalam waktu dekat, jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rahatan sebisa itu mungkin bahagia sih ya, nah, bahagia sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sebisa. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebisa. Kalau sebisa itu hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

kebang. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita pasrah. Wajadu wajiyal ladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wal usufi wa mahyaya wa ma billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

Nahaja Shirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: ampun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana waqad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Jibril.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
4: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
5: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: puasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini billahi taala, summa astaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surah Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya? Sa'id menjawab, seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas. Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, bila Fir'aun berkata kepadaku, semoga Allah memberkahimu, maka aku akan jawab, dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bilqisth wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Tharun, Mutasyaddiqun, dan Mutayyifiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Tharun dan Mutasyaddiqun. Lalu apa arti Mutayyifiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridha terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sesama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza, atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada, atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: وَيَجْعَلُونَ مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُونَ مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَ عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُونَ فِي زُمْرَتِهِمْ من غير السابقة على بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى الباب الخامس عشر في فضيلة السنن باب yang ke-15 pada membicarakan tentang keistimewaan keutamaan segala sembahyang sunat. Setelah kita membicarakan bab yang ke-14 kelebihan-kelebihan mengerjakan yang diwajibkan, betapa besarnya ibadah dan pahala apabila kita mengerjakan yang wajib, betapa besarnya dosa bagi orang yang meninggalkan wajib, bagi orang yang beriman apabila sampai kewajiban itu berlaku pada dirinya, maka dia syukur luar biasa. Kenapa? Sebab untung Allah mewajibkan lawan dia. Jika ada diwajibkan Allah, ada kugawi. Berarti Allah sayang lawan kita. Bisa kita kerja, tapi apabila tidak sibuk. Tapi kalau sibuk, bisa ketinggalan. Pak diwajibkan Tuhan, kada boleh tidak. Artinya Allah sangat sayang kepada hambanya, ibadah itu jadi diwajibkan. Dalam perkataan Ibnu Athaillah, orang itu masuk surga ditarik, dipaksa. Buktinya jangan ada wajib, ada penggawi. Jadi orang beriman sekali lagi menerima kewajiban itu dengan lapang dada, bersyukur lawan Tuhan, syukur Tuhan mewajibkan. Jika tidak, aku kada menggawi.
2: Satu. Dan kedua, Allah membesarkan nilai dan qadar pahala ibadah itu. Ini bagi orang yang beriman selalu menerima kewajiban, sekali lagi, dengan lapang dada. Sehingga dengan lapang dada dan gembira bahwa Allah mewajibkan, jika tidak, tidak aku kerja. Jika tidak, Allah Ta'ala kada mewajibkan lawan aku. Jika tidak, tidak besar pahalanya. Karena sunat berbeda dengan wajib. Pahalanya itu beda. Nah, lalu Imam Nawawi melangkah berikutnya membicarakan tentang sunat. Perlu diketahui sebelum kita membaca hadis. Ibadah sunat itu lebih berat dikerjakan daripada yang wajib. Wah, kenapa? Karena apabila kita menganggap sunat sibuk, aur, bisa kada gawi. Maka itulah orang-orang soleh, orang-orang tasawuf, sunat lawan orang, lawan inya seakan-akan wajib, artinya mesti digawi. Udah aja pengawal mamal akan nilai. Lawan orang aja wajib, lawan orang aja sunat, lawan aku wajib, pasti gua gawi. Yang walaupun niatnya sembahyang itu sunat juga, tapi pasti kugawi. Tidak tahu urusan sakitkah, sibukkah, aku pasti menggawi. Karena ibadah itu apabila kita anggap sunat pada ketika sibuk, pada ketika sakit, raih. Maka itulah Rasulullah lawan sidin tiga wajib, lawan umat sunat. Apa nang tiga? Pertama, tahajud. Lawan kita sembahyang tahajud itu sunat. Nafilatan lak, lawan Rasul wajibatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ai wajibatan lak. Nah, jadi sekali lagi, setiap ibadah sunat lebih berat dikerjakan daripada wajib. Karena sunat itu kalau tanpa kesadaran, aur, sibuk, sakit, kada gawi. Maka orang tasawuf nang wajib, nang sunat, seakan-akan wajib dipintang kada boleh tidak, pasti digawi. Kenapa Tuhan datangkan setiap ibadah ada sunat? Kayaknya dulu kita membacalah rahasianya sunat dulu. Setiap ibadah wajib selalu Tuhan ikutkan sunat. Dua. Minimal manfaatnya dua. Kalau orang batakun, kenapa jurang Tuhan datangkan dan iringkan setiap pelaksanaan pekerjaan yang wajib itu selalu diiringkan dengan sunat? Jawabannya, hikmahnya dua. Satu, jabran lil faraid. Jabran lil faraid. Nang kedua, irtifa'an fi maqamihi. Itu dua terus. Atau far'an baina khalqihi. Setiap ibadah wajib selalu Tuhan iringkan nang sunat. Kenapa hikmahnya? Satu, jabran lil faraid, karena menambal kekurangan nang wajib ditambal dengan nang sunat. Zakat wajib ada sunat, puasa wajib ada sunat, haji wajib ada sunat, puasa wajib ada sunat. Kenapa? Kalau ada retak dan kekurangan mengerja nang wajib itu, nang manambalnya ia nang sunat. Jadi ringkasnya, yang sunat itu seperti polkenesir, seperti kurang berkendaraan ban sirap, seperti suku cadang. Sadang detiga itu kada paham ya. Jadi amun kita sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tidak mau mengerjakan nang sunat, seperti orang bamutur ka hulu sungai, bulik ka hulu sungai, bulik ka hulu sungai, kadada emban sirap mutur tuh. Kempes tengah jalan. Nah, suku cadang. Apa lagi? Ban sirap. Kalau ada retak, kurang nang wajib, nang manambalnya nang sunat. Tapi jenis itu aja, jenis itu juga. Kada mau ya naik nang wajib sembahyang ada retak, nang manambalnya puasa, kada mau. Lain. Maka itu sudah beda-beda. Ada taruh nang sunat. Misalnya puasa wajib, ada retaknya, kada hendak puasa enam, kada hendak puasa Senin Kamis, maka manambalnya misalnya, lalu sembahyang sunat, lain jenis. Puasa-puasa juga, zakat-zakat juga, haji-haji juga. Maka itu setiap ibadah selalu Tuhan datangkan nang sunat. Yang kedua, membedakan martabat seseorang dengan seseorang. Jadi kita baca cangkalan menggawi nang sunat aja. Baca cangkalan menggawi nang sunat aja. Adapun nang wajib sama seperti itu. Kalau pang hendak ganal pahalanya nih, sembahyang maghrib 6 rakaat, kada sah. Sembahyang subuh 4 rakaat, kenapa jurang maka 4?

antara kita lawan kawan kita, baca cangkalan nang sunat aja. Adapun nang wajib sama. Bilanya 1 juta, salawi 1000 jakatnya. Mampu kana. Nah. Amun nang 1 juta tu salawi 1000 sama sabarta. Nah. Sembahyang 17 rakaat, 17 rakaat isukan kemarian sarianan samalaman. Tapi kawalah antara maghrib isya pulang berdiri 6 rakaat. Bila seorang ada kawan berdiri, nah tingginya martabat di negeri akhir. Maka orang sekarang berlomba-lomba mencapai omega. Kan asalnya jam itu omega. Omega. Omega itu kurang lebih 2 miliar harganya. Melihat jamnya enggak di sawah. Omega. Usaha meningkatkan gaji. Asalnya ijazah biasanya jadi pegawai negeri kada puas. Amun kada meningkatakan SPD kuliah pulang. Nah itu omega. Usaha meningkatkan gaji. Bagus. Tapi kenapa kada berpikir meningkatkan gaji, meningkatkan pangkat di sisi Allah Ta'ala? Sahabat-sahabat Rasulullah sangat optimis apabila sahabat itu dipuji oleh Rasulullah, lalu datangnya dipintang mana ibadahnya. Sudah kita cari terang. Rasulullah di majelis taklim bertanya Rasulullah kepada, sudah malam tadi, malam Selasa tadi sudah bertanya Rasulullah, mana Abu Darda? Mana Abu Darda? Abu Darda mana aja nanti? Tidak ada ya Rasul. Di mana aja nanti? Kada tahu kami. Ah, jar Nabi, bujur haja Abu Darda tu kam kada ada. Tapi Abu Darda kada menyama martabat ikam. Bubuhan muni kalah dapatnya Abu Darda. Panasaran Abu Bakar, kada karuan guring Abu Bakar. Maka sama aja Abu Darda ni murid Rasulullah, maka hebat. Ibadahnya kurang lebih aku aja. Kalau enggak ke masjid sama aku. Mengorbankan harta kadang-kadang banyak aku. Kenapa? Maka Abu Darda dipuji. Datangi Abu Bakar ke rumah Abu Darda. Itu sahabat indah benar, harap kawan martabat. Itu nang, itu narannya disuruh akan hiri tapi dangki dilarang. Kita adalah nang ini. Dan kawannya nih sibuk pada seorang, susah pada seorang, inya jadi buruh, kau aja sekali seminggu badala ilumpat pek. Susah kawan ni pada seorang, seorang sugi tak nyaman, dan isukan inya berusaha dah, seorang isukan santai aja, kau inya menyisiakan waktu. Di mana kawan istimewanya? Hiri. Kawan berjalan aja tulak, Pak. Pak. Pak. Berjalan kah? Berjalan kah? Mustafa. Nah, Abang Limbah. Iya. Kawan berjalan tulak. Saurang bisa beda motor. Ada berisi, diberi rezeki oleh Allah. Kada kawa tulak lah menggunakan sepeda motor tu. Ujar nang bawa motor pulang. Kawan, gerimis hari. Tulak aja hari murut bawa sepeda motor. Baja sujan kada. Aku bawa motor. Kenapa kada mau kada tulak? Cari aja orang 100 yang ingin tu. Perhatian benar. Dipintang ibadah tu perhatian. Ada kita ni kawan, dunia

tiga tahunnya kawan imbah kawin dia kawan nukar 100 garam galak emas. Aku babini balaki 5 tahun deh kada kawa rugi aku. Kayak apa caranya nintu anjen bagus pang mun inya pulang mual bana mual bana itu ya kawan begalang galak bana nah kayak kulikar bica mudahan mati kada bahina makinnya nintu. Ingat kaidah biar haja dunia kada kaya orang asal akhirat kaya orang. Biar haja di dunia ini kada kaya orang asal akhirat kaya orang. Munnya kawa dunia ini kaya orang pang akhirat kaya orang. Mun kada kawa biar haja dunia ini kada kaya orang akhirat kada kaya orang. Sudah di dunia kada kaya orang akhirat pulang kada kaya orang. Lah pas urang-urang urang-urang taulah keadaan usia ya gagawal jauh muntai bini itu masak pipit banyak nama makan diulah gawal-gawal pas urang-urang. Allahu Akbar syukur alhamdulillah kawa bakumpul nama ini mudahan kayaknya pulang kawa malam Sabtu imbah malam Sabtu pulang mudahan pulang berniat kawa malam Salasa imbah malam Salasa berniat pulang mudahan kawa malam Kamis pulang mati patangahannya masuk surga bigairi hisab sudah dipadahkan mati dalam keadaan masih niat menuntut ilmu masuk surga bigairi hisab nyamannya. Jadi kita jangan dilapas menuntut. Sekali lagi nah, kita baca cangkalan nang sunat aja. Anak ka bini kan jangan diharung. Sudah dibawai jangan diharung lagi. Dibawai sudah umanya nuntut nah, umanya nah beribadatan nah sampai yang tahajud dah. Nya kan masih biar baca cangkalan nang sunat aja dan percaya aja lawan dalil-dalil urang bahari kada membunguli kita man wayih ini kada mau pulang menggawi nang sunat macam-macam sembahyang tasbih itu mau di mana dalilnya berjamaah nang itu nang cari sembahyang tasbih berjamaah itu di mana? Sembahyang tasbihnya sudah ada hadisnya bertemuan. Berjamaahnya pulang ditakun akan. Sudah umpat berjamaah pulang. Betakun pulang di mana benyaring sembahyang tasbih itu membaca dalilnya nang membaca napa ayatnya benyaring itu di mana dalilnya? Terlalu banyak takun. Gawi. Urang nambah karamat, urang nang hebat-hebat tu manggawi kada mungkin membunguli kita. Belum baca babnya lagi, hadisnya belum lagi. Tating aja bayan kita ketik no lawan pin. Cak dibaca aja bayan ancapi. Mun anak baancap membaca duduk di hadapan urang. Yuk baancapan baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kada suah melihat Nabi. Suahlah melihat Nabi. Tapi bila orang membaca hadis yaitu orang memutar kaset Rasulullah, ucapan Rasulullah. 14 tayang silam Rasulullah bersabda man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Itu asli ucapan Rasulullah. Maka itulah orang-orang ulama-ulama bahari hadis itu kada mau membaca amun kada bauduk. Menggatuk kitab hadis saja kada mau ada bauduk. Karena martabatnya hadis itu tak bawah sedikit aja pada Quran. Karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu.
wayah ini jangan pun hadis, Qurannya aja wani bener kada wuduan. La yamassu illal mutahharun, itu ujarnya itu Quran yang di Lauh Mahfuz, kada boleh disentuh Quran itu terkecuali suci, itu Lauh Mahfuz. Illal mutahharun itu orangnya beriman, orang kafir, orang beriman sudah. Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa ma'adahu min an-nar. Apik-apik bada dangar di TV, apik-apik bada dangar di radio, kalau ku tak ikuti nang salah. Disaring dulu. Apabila mencurigakan dan mencurigakan belain pada ngitu urang bahari, pikir-pikir dulu. Pinaharat batakon Quran hadis, padahal nah, di otak aja tafsirnya ada tahu. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan Quran dengan kerangka otak, siapkan diri akan masuk neraka. Ada tahu tafsirnya. Kembali kepada masalah fadilat sembahyang sunat. Man shalla fil yaumi wal lailati itsnatay asyarata rakatan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Allah, murahannya Allah lawan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, syukur ban. Ujar Nabi, barang siapa sembahyang sunat seharian samalaman, fil yaumi wal lailah tu seharian samalaman sembahyang sunat, cukup hitungannya itsnatay asyarata rakatan, 12 rakaat tatawuan nang sunat. Barang eh sembahyang duha ka, sembahyang hadiah ka, sembahyang hadiah ka, cukup seharian samalaman sampai bilangannya 12 rakaat. Amun qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, berapa dah? 8 dah. Sebelum asar pulang 4 rakaat. Iya sudah. Minimal 12 rakaat sudah cukup. Setiap hari digawinya. Tapi ingat, sembahyang sunat lebih berat dikerjakan daripada sembahyang wajib. Kalau kita menganggap sunat bisa perai karena sibuk, karena sakit. Tapi kalau menganggap itu kewajiban lawan aku yang mesti kugawi, insyaallah tagawi. Kenapa ada lagi diri Tuhan sudah pensiun, bisa beri pensiun sudah kita, ya Allah, pemerintah aja mempensiunkan sudah, ya Pak Ji, pensiun nggak dah, berapa tahun udah pensiun, berapa? Balapan umur, syukurnya, cocok banget di masjid menengarakan rombanya, 8 tahun udah pensiun. Allah masih memberi kesempatan untuk mencabangkan amal ibadah. Yuk, kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya. Apabila ni man ya neh, siapa aja nang dapat mengerja. Ayo ja anak kampung orangnya. Nah, anak kampung itu mama abahnya aja. Inya tetap berfungsi ibadah. Munnya ba ibadah surga. Kada boleh jadi anak kampung jadi imam. Nang kada boleh jadi imam tu kupiah buruk. Anak kampung boleh. Inya kada tahu dia apa. Mama abahnya tu nang salah. Inya orang manusia be aja. Jangan dihinakan inya. Jangan dihinakan.
Ini mak siapa? Siapa yang dapat mengerja sarian samalaman 12 rakaat sembahyang sunat? Siapakah? Alim kah jahil kah orangnya? Katurunan apakah? Biar katurunan nang hebat pangulir bama. Rasulullah tu tahulah, Rasulullah itu menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh manusia. Adil Nabi. Ujar Nabi, la fadla li abyada ala aswada wa la arabiyyin ala jami'in antum min adam wa adam min turab illa bi taqwallah inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unza wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kadada inna akramakum ahsanuhum khuluqan. Kadada nang paling bungas itulah nang paling tinggi martabat. Dada biar orangnya dingol tunarungu tapi canggal bama tetap hebat. Biar kayak Arjuna tapi kinjut-kinjut banyaknya. Wayah ini napa aja, nah anak jadi napa aja, muka ada bisa banyaknya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membangunkan sebuah rumah dalam surga. Allah. Yan, hari-hari ulah ya nay. Hari-hari ulah. Amun ulama sufinya kan lebih berhitungan, ini nang buat nang pangulir, nang 12 ini pangulir.

bangkak berarti sembahyang sunat kena. Nah, ada seorang ada, nah dinta, nah. Ain. Orang samalaman setiap malam 500 rakaat. Adawi Rabi'atul Adawiyah 500 rakaat. Imam Malik tuh kada tidur dulu malam mun kada 300 rakaat. Saurang nang nyata-nyata 20 rakaat aja nak dikurting 8. Kada pang, aku memadakan kada buli, kada buli buli aja. Cuma kabila meningkatkan ibadah tuh kabila. Mun ada kaulnya nang banyak, ikuti mana banyak. Kan nang 20 ada, nang 8 ada, 20 ada, 8 ada, ikuti mana entah banyak. Bulan puasa pula. Kada banyak lah kan aku. Cuma boleh kalau boleh bertanya kabila nak meningkatkan ibadah. Kalau perlu pulang ya nih. 8 itu 22 uyuh sekaligus saja dua kali berdiri aja 44 pula 2 amplop berisi masing-masing ada 20.000 ada 8.000 amplop nang mana dipilih di 2 amplop kita disuruh memilih ada amplop berisi 20.000 ada amplop berisi 8.000 nang mana nang dipilih mun nang normal lah pasti nang dipilihnya berapa 20.000 lengkap gitu orang dalil-dalilnya yatuk indah keras kepala batarul haq nih 12 rakaat digawe nang bini tulak cangkal sama yang sunat nang laki kada nah ada sakubur juga dia ada sakubur juga ini. Masing-masingnya kita ilmu sudah disebarkan ma'amalakan masing-masing wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'atayn wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa ba'da arba'an qabla al-'ashri dakhala al-jannah ya Allah eh bye hadis ya sama aja bacaannya iya kah ini kalayan kah iya kah iya he yan layan man sholat siapa aja sembahyang siapa kau orangnya barang siapa sembahyang sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat sesudah zuhur 4 rakaat 4 rakaat sebelum asar dakhalal jannah masuk surga orangnya kok kada ucap lah tuh nabi mau ucap apa bahaya sudah mungkin kok hadisnya itu apa? Jangan ini hadis sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat sesudah zuhur 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat nang itu negawi dulu masuk surga aja nabi hitung bangnya 15 ya 15 saya jumlahnya 2 rakaat sebelum subuh 2 dah 4 rakaat sebelum zuhur berapa 6 4 rakaat sesudah zuhur berapa 10 4 rakaat sebelum asar 14 ya kok 14 masuk surga aja nabi aku mun kayak itu gurah aja kada akun lagi aku sembahyang subuh sembahyang maghrib kada akun sembahyang isya kada akun karena nabi dia menyuruh itu narannya ngalih aja lagi aku nyambet bungol ngalih itu kelebihan sembahyang sunat mun kayak itu gurah aja
aku kada akun lagi sambayang subuhnya, aku nang sunatnya aja. Aku kada akun lagi sambayang johor, nang sunatnya tuh Pak. Aku kada akun lagi sambayang asar, nang sunatnya aja aku. Karena Nabi memerintahkan itu. Orang nikah lagi Nabi padakan nang wajib ada lagi. Artinya sudah mesti tagawi nang wajib tuh, nang sunatnya bicarakan Nabi. Nang wajib kada digawi, nang sunat digawi, kada manfaat. Sebelum subuh 2 rakat, sebelum zuhur 4 rakat, sesudah zuhur 4 rakat, sebelum asar 4 rakat. Lalu orangnya tadi kada manggawi nang wajib, kada manfaat. Modal kada mau pang dapat ujungan modalnya kada. Atau kayak ini ya, aku contohkan. Dan kalau kau pilihnya hendak menggawi nang surat-surat aja nang wajib kada. Kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter. Ujar dokter, "Bapak, maaf ya. Bapak ini kekurangan gizi. Maka itu penyakit datang." Karena kekuatan kekebalan tubuh itu kadada. Kekebalan tubuh itu pian kadada. Panahannya. Jadi oleh karena itu pian banyaki makan sayur. Sayur. Pian banyaki makan sayur. Imbah bepandir lawan dokter banyaki makan sayur tulak apa sah? Tukar bayam sayur macam-macam habis duit. Baras kada di huruf. Habis duit itu karakan sayur menyayur aja. Baras kada di huruf. Masak ya sayur tadi kada memakan baras. Nah, panang keluarnya. Teh sape. Itu bahan pokok itu sudah nyata, baras itu sudah nyata, tambah sayur mayur. Jadi orang manggawi nang sunat kada manggawi nang wajib, kaya orang memakan sayur tapi kada di huruf baras. Sor kada paham sadang lu dengar. Dua rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum johor, 2 rakaat sesudah johor, 4 rakaat sebelum asar. Dakhalal jannata aja Nabi, masuk surga orang tuh. Nyaman nih, bacanya mana nih, manggawinya lucut. Bilanya musim aur, bilanya kada bisa kada. Bila kaya ingatan, kiawan, wow. Ada kamu lagi hadis Nabi. Jangan salah dalam kitab Riyadus Soleh. Dalam Riyadus Soleh. Kena buli kena ya, ambil Riyadus Salihin fi fadilatis sunan. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh kada mengurupakan dunia dan isi-isi. Puyo. 2 rakaat sembahyang subuh tuh ada mahurupakan jar Nabi dunia dan isi-isinya. Jadi ada orang tasawuf nang kada nang ngalang-alang tanggung tara. Gawinya sembahyang sunat subuh, tabangnya pisang urang. Kenapa jua manapa pisang urang? Haram hukumnya taulah. Aku sudah sembahyang subuh aja, dunia dan isi-isinya itu lebih hebat. Lebih hebat nang 2 rakaat niku tuh. Jadi aku ampunnya sudah dunia nih. Bungol banan. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi. Empat rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ada hadis khusus. Man shalla qabla adh-dhuhri 4.
kana kaman tahajjada min lailatihinna wa man shalla ba'da dhuhri arba'an kana kaman ataqa raqabatan min waladi Ismail. Man shalla qabla dhuhri arba'an kana kaman ataqa raqabatan min waladi Ismail wa man shalla ba'da dhuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatihinna aw kama qala. Barang siapa sembahyang zuhur sebelumnya 4 rakaat, barang siapa sembahyang zuhur 4 rakaat sebelumnya, maka yang 4 rakaat itu sama dengan memerdekakan seorang abid dari keturunan Nabi Ismail. Seorang abid dari keturunan Nabi Ismail dimerdekakannya ika merdeka. Betapa besarnya nilai manusia seikung dimerdekakan. Barang siapa sembahyang dohor 4 rakaat sesudahnya, yakni ba'diyah dohor 4 rakaat, dapat ia mengerjakan 4 rakaat. Kana kaman tahajjada min lailatin, sama dengan sembahyang tahajud semalaman. Alham, tinggal kitanya aja lagi. Bujubai. Tinggal kita aja lagi berkesadaran. Mau kada menggawi. Yan, mau kada menggawi. Baik ancap dona. Lambat jo orang kamat. Paling ngawi. Paling ngawi kawan sembahyang tadi. Jahil. Jangan sembahyang dulu nah. Yan aku betakun. Suah kada ikam pernah melihat dah. Orang tu di Bang Johor mendan sembahyang surat 2 rakaat. Cakap ibaratnya berdiri itu ada sempat aja lagi 2 rakaat. Jangan maiti orang tenar. Sandar sila kiti-kiti. Ada jaka sama lihat di nang itu. Ada sama lihat. Cakap sembahyang dulu 2 rakaat pulang 2-2. Manggawinya tasarah aja. Hendak sekaligus 4 rakaat tapi tidak ada tahayat awal dan langsung. Tapi nang abdolnya dua-dua. Usalli sunnatul dhuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu pulang berdiri. Pulang usalli sunnatul dhuhri rak'ataini qabliyatan. Bilanya imbahnya ba'diyatan. Ya Allah, mudahan ditolongnya Allah kawa menggawi kita. Empat rakaat sebelum dhuhur sama memerdekakan seorang abid dari keturunan Nabi Ismail. Empat rakaat sesudah dhuhur Nabi mengatakan yaitu sama dengan tahajud semalaman. Kaman tahajjada min lailatihin. Lain juga orang berpengalaman lawan enggak ada. Mudia ilmu itu pina manggagahkan kawak seorang. Ilmu itu daya penggerak dalam batin untuk melaksanakan ibadah. 4 rakaat sebelum asar kada ada pembadiahnya. Nya waktu tahrim malam. 4 rakaat sebelum asar Rasulullah bersabda. Rahimallahu rajulan shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu rajulan shalla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang nang sebelum asar 4 rakaat. Nang inya kawa sebelum asar 4 rakaat. Mudahan ujar Nabi orang itu disayangi Allah. Jadi mun handak tamasuk doa Nabi maka doa Nabi kabul. Sayangi Allah dapat rahmat Allah.
sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Inggan situ aja tuh. Inggan situ aja. Mudahan kita kawa menggawi. Mudahan Allah menolongi kita kawa mengerja ibadah yang sunat. Mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Dan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan mama abah kita. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati dalam keadaan beriman. Segala hajat permintaan kita dikabulkannya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاذات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli prawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan,

Aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu, namun aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum bahagia. Dan saat ini ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu, walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.